88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi kembali untuk Abang Kakak, dan terima kasih ya untuk Abang Kakak yang masih setia mendengarkan seri siaran dari subuh tadi sampai sekarang pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Gimana pagi harinya Abang Kakak, sudah sarapan kah? Atau masih mencoba menu-menu andalan terbaru ya untuk dikreasikan, untuk dihidangkan kepada keluarga? Wow, semoga sarapan Abang Kakak di hari ini diberkahi dan juga mendapatkan menu yang memang diharap-harapkan ya Abang Kakak. Nantinya Sirli akan bagikan informasi dalam hari ini dalam sejarah sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat, hal-hal yang terjadi di masa lampau di tanggal 8 Agustus yang diperingati di hari ini. Tungguin informasi selengkapnya tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu dokumenter dengan Membedah Rasidah.

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang menyebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner. Nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau hasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terubikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue rasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya, dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari.
0: Kue rasida ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasida ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasida, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kg terigu itu sekitar 1800 ml. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada satu cuci tangan, tiga cuci tangan katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300, tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur, ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang bekas bawang goreng tadi ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di, kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cair ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasida ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah, mau cari mudah ketika pokoknya asal udah kena api udah rasanya kental, sudahlah tidak ditaruh minyak, nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak, itu salah. Nah itu bukan gak saya jumpai ya, jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah itu salah sekali. Nah karena kita bukan itu, bukan karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Pakai blender, nah ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya tuh kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati. Mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer. Proteinnya rusak, pecah, itu waktu kita mencetaknya, waktu memakannya itu sensasi ngelawannya itu nggak ada. Apa namanya, bubble ya. Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuenya ini kenyal, manis, wangi bawang, ya, yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng. Gitulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah seperti ada teman kita juga dulu pernah satu saya ditempatkan di daerah Toba, ya kan? Ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang. Ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba. Rupanya kue kesayapannya, empek-empeknya tuh enak ya. Tapi kenapa kuahnya tuh harus manis gitu. Dia pun merasa aneh. Aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah tuh beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang, begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
2: Biasanya sajikan acara apa?
1: Biasanya pada perhelatan pernikahan, begitu ya kan? Atau

0: negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya tuh yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata, sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya, teman kita lah Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention. Di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke Titi Papan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya dijual betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya. Tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah nggak ada, bubur pedas masih ada. Nah tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi nanti kan orang takut kecewa, orang mencari ya kan. Itu tadi ada orang yang mau simple buat. Tidak seperti yang dirasakan, yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana. Ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasannya. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi sayang. Harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya. Tepungnya apa ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya. Ini bisa dipakai kalau bisa semua orang. Bisa UMKM apa semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini. Sebuah kesempatan diambil ya kan. Nah saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan ya kan. Tapi memang masih skala kecil ya, rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya, SDM harus ada. Ada teman kita, teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa. Tapi ketika saya makan, lonyet dia rasanya. Lonyet gitu kan lembek, tidak nendang dia. Yang itu dia nendang, ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kuih rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu, atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya dikatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Ah, begitu.
1: Pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini, konon ceritanya, ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan, kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak, tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan. Harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja, seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan.

88,4 Perompak Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, tanggal 8 Agustus 2026 ini memiliki sejumlah momentum penting yang menarik untuk diketahui, baik dalam konteks kepedulian terhadap hewan maupun sejarah dan kerjasama regional di Asia Tenggara. Dua peringatan yang dapat ditemukan pada tanggal ini adalah Hari Kucing Sedunia atau International Cat Day dan Hari ASEAN atau Asian Day. Nah, keduanya memiliki latar belakang dan tujuan yang berbeda, tapi sama-sama dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, serta penghargaan terhadap kehidupan dan lingkungan sosial di sekitar kita. Hari Kucing Sedunia adalah peringatan untuk merayakan keberadaan kucing sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesejahteraan dan perlindungan kucing di berbagai belahan dunia. Hari Kucing Internasional pertama kali diprakarsai oleh International Fund for Animal Welfare atau IFWEL pada 2002. Nah, sejak 2020 pengelolaan peringatan ini kemudian diteruskan oleh Organisasi Kesejahteraan Kucing International Cat Care. Peringatan ini gak semata-mata ditujukan kepada orang yang memiliki kucing sebagai hewan peliharaan. Lebih luas lagi, Hari Kucing Sedunia menjadi kesempatan untuk meningkatkan perhatian terhadap berbagai persoalan kesejahteraan kucing, termasuk kucing terlantar, kucing yang hidup bebas, serta kebutuhan akan perawatan dan perlindungan yang bertanggung jawab. Salah satu tujuan utama peringatan ini adalah mengajak masyarakat memahami bahwa kucing merupakan makhluk hidup yang membutuhkan perlakuan yang baik dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah Hari ASEAN atau Asian Day diperingati setiap 8 Agustus untuk mengenang berdirinya Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN secara resmi didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand melalui penandatanganan Deklarasi ASEAN yang juga dikenal sebagai Deklarasi Bangkok. 5 negara yang menjadi pendiri ASEAN yaitu Indonesia,

Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Pembentukan ASEAN merupakan langkah penting dalam membangun kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini kemudian berkembang dengan bertambahnya negara anggota dari kawasan tersebut. Hari ASEAN menjadi momentum untuk mengenang semangat para pendiri dalam membangun hubungan yang lebih erat di antara negara-negara Asia Tenggara. Dalam dokumen ASEAN, tanggal 8 Agustus ditetapkan sebagai ASEAN Day untuk diperingati di seluruh negara anggota. Termasuk kita ya, abang kakak Indonesia. Baik, kita balik ke lagu lainnya. Tetap di 88,4 Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Edisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Sile, Maya ke mana ne?
1: Jua-jua, Abang. Abang kai beli tanah.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang. Iya,
0: kemana saja aku tinggalku?
1: Ke gunung.
0: Ngapain ke sana?
1: Tanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
0: Oh, betul. Dengarkan, Nek. Kalau merisik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkanlah.
1: Aduh. Dengar, Abang, ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka Pucuk Pisang Dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Kau dengarkan, Nek.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, mainkan.

0: Sile! Maya kabarnya nih?
1: Jua-jua, Abang. Abang kai beli tanah.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang. Iya,
0: kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain ke sana?
1: Nanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
0: Oh, betul. Dengarkan, nih. Kalau merisik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkanlah.
1: Aduh. Dengar, Abang, ini, ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka Pucuk Pisang Dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Kau dengarkan, nih.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, main

0: 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama saya pastinya, Abang Kakak, dan kali ini di Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Berhubung hari ini adalah Hari Kucing Sedunia, Abang Kakak ini salah satu orang yang suka berinteraksi dengan kucing gak? Atau bahkan melihara, atau mungkin gak melihara tapi sering ngasih makan kucing-kucing jalanan. Atau aduh, aku pengen miara tapi gak dikasih sama orang tua gitu ya. Atau wah, dulu banyak Sherly tapi sekarang udah gak ada, karena mungkin udah berpulang ya kan, jadi gak mau lagi gitu, takut terlalu cinta, gak sanggup kehilangan. Bisa banyak pengalaman bersama kucing-kucing Abang Kakak, atau yang biasa aja, atau malah takut. Nah, boleh gabung ya bersama Sherly di Hari Kucing Sedunia kali ini. Boleh kok gabung ngobrol di 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Halo Markobar.
1: Halo, pagi Sherly. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa nih?
1: Ada Cynthia di Mabang.
0: Hai, sudah sarapan?
1: Sudah, pakai ayam gulai campur tempe campur kentang.
0: Uma, banyak ya.
1: Iya, tadi itu kan pagi.
0: Udah.
1: Apa menunya?
0: Aku makan pergedel sama telur.
1: Nasi juga?
0: Enggak pakai nasi aku.
1: Bakal lapar, gak lapar?
0: Nanti lapar sih, nanti bakal makan lagi.
1: Oh, ya makan sama nasi gitu.
0: Enggak
1: ya.
0: Iya. Cuaca di sana gimana nih?
1: Di sini sudah mulai panas karena sini ada yang pesta pernikahan kawan Cynthia di rumah.
0: Oh iya.
1: Nah, nanti kita sana malam, kita sana.
0: Tetanggamu nikah?
1: Yang kawan dekat dia, cewek dia.
0: Oh, kawan dekat tapi tetangga juga gitu?
1: Tetangga, dekat juga, teman juga gitu.
0: Oke lah. Nah, hari ini kan Hari Kucing Sedunia ya?
1: Iya.
0: Nah, kamu suka nggak sih sama kucing?
1: Aku selalu di sini, kami sini merah kucing kami, ada kucing satu, merah kucing.
0: Oh, ada satu kucing ya?
1: Ada ini, samping ini kucingnya.
0: Kucing apa tuh?
1: Kucing apa, dia kucing betina tapi nggak ada namanya gitu.
0: Memang dibeli atau kucing kampung?
1: Kucing kampung.
0: Oh, kucing kampung. Dipiara dari kapan tuh?
1: Udah lama kan, ada waktu masih kecil.
0: Oh, sekarang udah besar.
1: Iya.
0: Oh iya, sehatlah dia ya.
1: Sehat dia. Udah tiga anaknya.
0: Oh iya, udah mau lama dia. Oh, sejak kapan suka sama kucing?
1: Apa?
0: Cynthia suka sama kucing dari kapan?
1: Dari masih pas nangis dia, Pak Us.
0: Oh iya. Itu dipiara dari kapan?
1: Piara dari masih TK dipiara.
0: Oke, coba deh ceritain satu pengalaman paling menyenangkan sama kucing waktu kapan tuh?
1: Wah, sama kucing pengalamannya. Kami suka main sama-sama gitu, asing makan itu hari, asing makan dia gitu. Juga sering pun kita mandi dia juga, tapi takut air maknya.
0: Oh, dimandiin juga?
1: Nah, tapi takut dia, lari dia.
0: Iyalah.
1: Itu kan biar kan mandi kan biar gak takut air, pasti takut air dia.
0: Iya, jadi waktu sekarang masih ada anak ya?
1: Ada anak sih, tiga anak ya.
0: Masih kecil atau gimana?
1: Agak kecil anaknya.
0: Oh, baru-baru aja nih.
1: Gitu.
0: Oke deh. Dari kapan tadi miaranya?
1: Dari sejak masih apa sih? Kecil itu.
0: Udah berapa tahun?
1: Kira-kira udah hampir kurang tahu sih umur berapa.
0: Enggak, Cynthia-nya miaranya berapa tahun? Dari tahun berapa?
1: Miaranya? Tahun 2008 atau 2009?
0: 2009. Oke. Udah lama dong ya. Berarti udah anaknya lama. Udah ada yang besar-besar?
1: Apa?
0: Anaknya sudah ada yang besar-besar?
1: Sih, dua orang, dua kecil.
0: Masih kecil?
1: Ada dua orang yang apa? Yang
0: dua kucing, dia bukan orang.
1: Iya, kecil-kecil ya.
0: Oh, biasanya dikasih makan apa tuh?
1: Ya, itu sama ikan, sekarang masih sama sayur sama ikan juga gitu.
0: Dimakannya sayur ya?
1: Iya, mau juga dimakan sayur dia, mau.
0: Oh iya, awal mulanya tuh gimana? Kucing yang datang sendiri atau gimana?
1: Kucing-kucing apa? Kucing-kucing apa? Yang terbuang, kucing apa, kucing kampung terbuang gitu.
0: Datang sendiri deh ke rumah Cynthia?
1: Iya, untuk biar dekat kami, kami biar atas rumah kami jadi pelajar kucing itu biar supaya banyak ada kawan rumah gitu.
0: Ah, jadi dimandikan. Jadi ngapain aja lah tuh kalau satu harian sama kucing, Cynthia?
1: Ya memang sekarang ngomong sama dia dengeri gitu. Itu ada cepat-cepat juga sama dia juga gitu.
0: Ngapain?
1: Apa kasih apa? Cerita juga sama dia, bercerita juga, bercerita.
0: Oh. Terus kalau dimandikan tiap hari?
1: Mandikannya apa sekali sekali.
0: Anaknya juga dimandikan?
1: Maknya, anaknya enggak, anak takut maknya mandiin, anaknya enggak mandikan.
0: Oh. Itu kalau jantannya piaraan juga atau enggak?
1: Jantannya? Jantannya enggak ada.
0: Oh, enggak ada ya. Enggak ada. Berarti nikah enggak tuh? Kawinnya sama kucing-kucing kampung daerah situ juga?
1: Iya, teman-temannya juga, tetangga di rumah juga.
0: Oke. Ini kali pertama miara kucing atau udah pernah?
1: Baru ini miara kucing gitu.
0: Oh iya. Oke. Berarti panjang juga umurnya ya, dari 2008 ya.
1: Kok sering suka kucing? Oh, ada kucing
0: juga. Aku suka kucing. Aku dulu ada zaman-zaman aku SMA. Oh. Kucing tuh datang sendiri gitu.
1: Oh.
0: Jadi udah dikasih makan, lama-lama beranak, ada juga banyak jadinya yang lain-lain tuh datang. Jadi ada yang mereka gak akur, tapi kan gak kukandangi kan, jadi lari-lari sendiri terus nanti datang lagi, tapi banyak yang akur mereka.
1: Oh gitu.
0: Iya, umiku juga suka miara kucing.
1: Sekarang kucing tapi, masih ada di rumah?
0: Enggak ada lagi sih kalau sekarang. Sekali sekali hilang semua gitu. Maksudnya ya udah ada yang mati, ada yang entah kemana gitu kan.
1: Oh,
0: tapi
1: gitu ya.
0: Palanya itu kalau misalnya ini kencing sama apa pup sembarangan.
1: Oh, ini mah ambil satu kucing di rumah ini.
0: Kenapa?
1: Ambil satu kucing di rumah ini, ambil satu.
0: Kasian lah, kan masih kecil anaknya.
1: Gak apa-apa, ambil aja tanahan, ambil hidupan juga ambil.
0: Masih nyusu gak sih?
1: Enggak, udah gak lagi.
0: Oh, udah gak lagi? Dua anaknya?
1: Tiga.
0: Oh, tiga. Warna apa aja sih?
1: Ada warna abu-abu, ada warna oranye, ada warna hitam.
0: Oh, si Oyen. Mamanya warna apa?
1: Warna kecoklat.
0: Maknya coklat?
1: Kecoklatan gitu.
0: Oh, oke. Paling seneng sama kucing tuh kalau lagi ngapain, Jin?
1: Sekarang kalau tidur siang, kucing.
0: Kenapa?
1: Kalau tidur siang, suka ngawanin kucing tidur siang.
0: Ngawanin kucing tidur siang? Oh, dekat-dekatan golek-golek kalian?
1: Iya, dua gitu sama kucing, apa anaknya, entah maannya gitu.
0: Oh, okay. Itu dikandangin kah?
1: Gak ada, anak-anaknya itu aja, biar yang gak ada anaknya itu aja.
0: Oh, oke.
1: Itu karena dia di luar, kadang dalam rumah gitu ya gitu.
0: Ah, iya. Tapi dia tahu gak sih kencingnya gak sembarangan?
1: Anak-anak dia sering kencing di kamar mandi, tahu dia gitu.
0: Tahu dia kamar mandi?
1: Tahu kan dijadikan dari jeda dulu, jadi kencing kamar mandi. Anak-anak dia kencing di luar juga, kencingnya juga di luar dia.
0: Oh, iya. Oke deh, terima kasih ya, Sin.
1: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lagi nih. Halo, Marco Bar. Halo. Halo, Marco Bar. Ini sudah masuk, silakan ngomong. Halo. Gak kedengeran ya, boleh dicoba lagi 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Halo, Marco Bar.
2: Halo, Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Shirley.
0: Waalaikumsalam, ada siapa nih?
2: Ada Rudy di Garut 2.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat. Kak Shirley sehat ya?
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Ya, kenapa?
0: Kenapa?
2: Kok rendah kali?
0: Enggak apa-apa.
2: Wah.
0: Oke.
2: Lemas sekali.
0: Enggak, sudah sarapan?
2: Udah dong, udah sarapan.
0: Pakai apa tuh?
2: Pakai roti dan teh manis. Habis itu minum air bawang putih.
0: Air apa?
2: Air bawang putih.
0: Air bawang putih?
2: Iya, air bawang putih.
0: Pakai bawang?
2: Iya, namanya air bawang putih. Dicampurin bawang, terus di apa? Dituangkan air hangat gitu lah, Kak Shirley.
0: Supaya enak. Apa itu?
2: Itu katanya sih obat apa meningkatkan kadar kolesterol baik.
0: Oh gitu.
2: Dari apa kolesterol jahat. Setiap pagi aku minum itu juga.
0: Oke. Ya udah, kita kan lagi ngobrolin soal kucing ya. Hari ini adalah Hari Kucing Internasional. Ada pengalaman nggak sih sama kucing?
2: Oh, ada lah.
0: Apa tuh?
2: Sampai sekarang masih ada. Masih ada pun kucing kami itu.
0: Ada berapa?
2: Berapa ya? Kemarin itu, aku sudah lupa sih, waktu itu awal miara kucing itu pas apa sih Kak Shirley? Pas sebelum nenek aku meninggal gitu kan. Nenek aku kan meninggalkan pas apa? Pas masih awal tahun baru 2025 kemarin itulah. Jadi kira-kira itu miara kucing itu tahun kalau nggak salah 2022 pertengahan itulah. Jadi waktunya kalau aku sih kucingnya nggak datang sendiri,
0: jadi
2: diambil gitu.
0: Oh, punya siapa kan, diambil?
2: Omku kan ada keluarganya kan ada miara kucing juga. Jadi kalau anaknya yang besar kan, jadi nggak diambil tuh laki-laki yang jantan. Jadi kalau anaknya masih besar kan, tapi belum masih kecil juga lah. Sama kan diambil, kami pelihara itu. Kami belilah makanannya, itu apa pasirnya, tempat babnya dia kan, makanannya itu kasih lih pelet, barat makanan kucing, kayak gitu, kenapa nggak serasi mati?
0: Oh iya,
2: mati, kayak gitu syukurnya ada lagi, melahirkan lagi, diambil lagi sama umku kan, tiga. Laki-laki semua. Besar. Alhamdulillah. Serasi. Sampai sekarang. Nah gitu. Satu tahun kemudian. Datang lagi kucing kampung. Datang sendiri dia. Ya kan. Nenekku kan. Apa. Menjak almarhum nenekku kan. Sayang kali ya sama kucing. Kalau ada kucing kan ya. Kasih makan. Apa. Di pangku-pangku. Oh udah. Lulut lah. Kucing kampung nih. Ya kan? Kayak gitu kucing kampung yang perempuan betina. Jadi kucing kampung yang datang sendiri ini yang betina. Kawinlah sama yang kucing yang di bawah omku tadi udah besar yang karena kan laki-laki semua. Laki-laki semua. Kayak ini kucing apa namanya? Yang bulunya tebal-tebal gitu kan kucing kampung dia kayak apa namanya?
0: Anggora.
2: Ah, itu kayak apa? Anggora. Kayak apa namanya? Kalau enggak anggora persia lah.
0: Iya.
2: Jadi kawinlah kucing kampung ini sama kucing yang bawa om gitu kan. Laki-laki semua. Pas kebetulan habis itu kawinlah. Ada nah, habis itu melahirkanlah satu. Melahirkan. Alhamdulillah anaknya itu sama juga kayak kucing anggora. Pas waktu lahir anaknya ini. Pas pula almarhumah nenekku itu baru meninggal. Ya kan pas bulan 1 nenek awal kan meninggalnya bulan 1. Jadi pas lahirnya kucing ini pas pula malam takbiran. Pas malam takbiran 2025 gitu kan. Ayolah. Ini kan pas puasa. Puasa biasanya kita raya. Pas malam takbirannya itu lahir. Lahir. Pat. Petikor, gue apa yang nganggur semua, sampai sekarang anaknya udah besar, ada yang betina kawin lagi, ini ada yang hamil lagi satu, anaknya yang kucing nganggur itu juga. Sampai sekarang masih ada kasih.
0: Kalau paling suka tuh sama kucing ngapain?
2: Kalau paling suka sih, saling mengganggu gitulah saling apa namanya gigit-gigitan kan. Kan megang apa tiap kali aku mau megang badannya kan cakarin lagi tuh digigit ya emang kadang sih berdarah juga kasih tapi enak juga berdarah juga dikit gitu tapi ya enak juga lagi kan tapi ya, dia gigitnya tuh gigitnya apa bukan gigit yang bener gitu kan gigitnya kan digigitnya kayak mau main-main gitu agak main sakit sih tapi kalau bisa katanya sih kalau dia mau gigit kasih aja jangan langsung ditarik Mm-hmm. Karena kalau ditarik kan sakit ya. Ya kalau dia mau nyakar udah kasih aja. Jadi kalau dia tangan kita ditariknya pakai kukunya itu kasih aja. Mm-hmm. Dia kan bukan apa itu? Main-main dia itu. Kadang pun ada juga satu ekor itu yang baru besar namanya itu kencing sembarangan. Mm-hmm. Kencing berak sembarangan. Tapi yang satu ngerti dia. Kalau apa? Buang aja kan pasir. Karena itu di apa yang diceker-cekernya itu pakai kakinya kan. Nah, ibaratnya kalau kita yang manusia kan silapnya lah, gitu kan. Jadi dicekarnya, diceker-cekernya lah. Kiatnya itu di pasir itu. Itulah. Ada kami ajaran pun kadang gak ngerti juga loh kasih. Kadang-kadang kan bab juga dia. Kadang di semen. Kadang di depan pintu. Kan aku yang takutnya situ kan. Kalau mau jalan kan kadang kita tidak pijak. Dalam ini kan tuna netra gak nampak. Kemudian matanya kan gak nampak. Jadi kan khawatir juga gitu. Tapi yang satu udah ngerti lah. Nah, buang air di pasirnya itu lah. Yang satu mau makan aja. Hampir 2 hari soalnya baru dibeli peletnya habis. Mm-hmm. Makan aja dia. Baru dibeli kemarin 2 hari dan habis peletnya. Kalau kami sih makan ya. Pelet.
0: Iya.
2: Telur rebus mau dia?
0: Telur rebus?
2: Iya, mau dia tuh makan telur rebus.
0: Oh iya.
2: Oh, dia mau makan ini kok makan telur. Mm-hmm. Cuma pelet, sudah pelet. Pelet mau dia, itu makanan hari-hari. Makan apa? Makan pagi, siang, pakai pelet.
0: Mm-hmm.
2: Kalau telur mana dia? Telur rebus ini rebus.
0: Oke deh. Thank you ya sudah bergabung.
2: Nah, mantap kali ya temanya ini.
0: Iya.
2: Hari kucing sedunia.
0: Mm-hmm.
2: Hari lembu sedunia enggak ada ya kan?
0: Belum.
2: Nanti oke lah ya.
0: Oke.
2: Makasih ya kasih Lia.
0: Yo.
2: Ya, mudah-mudahan sehat selalu yo.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Marco Bar.
3: Mari kita ngobrol dulu kabar.
0: Ya, ada siapa nih?
3: FF.
0: Hah?
3: FF.
0: Siapa tuh?
3: Regin.
0: Oke, gimana kabarnya?
3: Baik, kakak-kakak?
0: Sehat.
3: Hah?
0: Sehat.
3: Sehat.
0: Hmm.
3: Sehat. Udah serapan?
0: Udah.
3: Siapa?
0: Pakai pergedel.
3: Sama apa?
0: Pergedel sama telur.
3: Enak tuh. Nasi gurih?
0: Enggak.
3: Nasi gurih?
0: Enggak.
3: Oh, kira nasi gurih enak tuh. Oke lah, kemarin kirimkan lah.
0: Udah habis. Oke lah, langsung aja. Ada pengalaman sama kucing nggak?
3: Apa?
0: Ada pengalaman berinteraksi sama kucing?
3: Ya, ada lah.
0: Kemana tuh?
3: Dulu orangnya, kami ada. Banyak kucing, mana aku kurang suka yang lainnya. Aku kurang suka kucing. Yang ini orang tua aku melihara kucing. Tapi lumayan juga untuk jaga tikus tuh. Iya, kucing nggak banyak kucing. Aku orang kucing mana? Buang kotoran ini, kak. Ini menjijikan. Aku jika kotorannya menjijikan. Nanti kadang kucing itu kan buang kotor. Wow, mau ke mana? Orang tua aku marah. Mau aku buang ke mana? Marah orang tua aku. Nah, mau kemana lagi? Karena usir kucing. Sudah ku usir pun datang lagi kucing itu. Ya gimana lah, yang nggak mau ya ada enaknya ada enggaknya punya kucing nih.
0: Mm-hmm.
3: Enaknya kalau kita ini kan tidak tikus ya kan aman. Iya aman, kalau ada kucing kita jam again lah. Kalau nggak ada kucing kan berkeliaran itu bener. Aduh kadang aduh maunya ada si ini ya si apa itu.
0: Oke lah, terima kasih ya sudah bergabung.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tinggi serama-rama, sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama. Kalau gitu bang, mainkan. Iya.
0: Halo Marco Bar.
5: Kita ngobrol dan berbagi kabar. Assalamualaikum Kak Kenny.
0: Waalaikumsalam, ada siapa nih?
5: Ada Rindu Dada Manik di Galang.
0: Hai, gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, Rindu sehat. Kakak apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga nih.
5: Udah sarapan, Kak?
0: Sudah, kamu?
5: Baru aja selesai.
0: Pakai apa tuh?
5: Ikan nila di sambal hijau.
0: Oh, Mak Jang, enaknya itu.
5: Mantap.
0: Ya ampun, udahlah nanti malam-malam minggu ya.
5: Iya, semangat kali kayak nyari tentang kucing.
0: Iya.
5: Makanya, aduh, ya Allah, bisalah dapat gitu ya, Kak.
0: Alhamdulillah dapat ya.
5: Alhamdulillah dikabuli rupanya.
0: Apa rupanya pengalaman ini bersama kucing?
5: Kalau Rin banyak kali, soalnya di rumah Rin banyak kucing. Rin paling sayang sama kucing. Ya, banyaklah Kak pengalamannya.
0: Ada berapa kucingnya?
5: Kucing Rin ada berapa ya? Ada Cemi, ada Mochi, ada Cemoy, ada Oyen, ada Molly, ada Grey juga. Banyak kucing Rin.
0: Si Oyen paling nakal enggak?
5: Ih, benar. Betul, Kak.
0: Iya.
5: Paling pintar pula kalau kita ngomong apa-apa kayak dia ngerti gitu, Kak. Pokoknya kalau Rin mau keluar, udah keluar kereta, dia udah nunggu.
0: Oh, pintar ya.
5: Rin bilang, apa? Kau mau apa? Mau jajan ya? Yong, gitu. Dia sukanya tempe, Kak.
0: Oh, tempe?
5: Tempe mentah.
0: Ya ampun.
5: Iya. Kalau kucing Rin, Kak, gede-gede kali, Kak.
0: Serius ini?
5: Ya, dua rius, bener.
0: Ya ampun.
5: Rin gak bohong.
0: Ya.
5: Pokoknya kalau Rin keluar, Rin beli itu tempe.
0: Itu jenis kucing apa? Kucing kampung atau
5: Anggora.
0: Kucing? Anggora.
5: Iya.
0: Semuanya Anggora?
5: Yang tadinya punya Rin tuh yang kayak Molly tuh kucing kampung. Terus abang Rin karena dia tahu kan Rin suka kucing. Terus dia punya temen ada kucingnya. Cantik kali kucingmu gitu kan. Kenapa mau kau gitu kan. Iya adikku suka kali loh. Jadi dibawa abang Rin tuh Cemi namanya cewek kan Kak. Terakhirnya dia beranak gitu. Jadi ada anaknya Anggora jadi. Jadi banyak sekarang kucing Rin. Pokoknya banyak lah Kak.
0: Wis. Itu kamu tuh Rin paling suka atau pengalaman paling menarik tuh sama kucing pas kapan?
5: Ya, waktu Rin, kalau Rin dari kecil kayaknya dia suka kucing lah. Sampai papa Rin bilang nanti kalau udah besar baru, udah bisa ngurus baru gitu. Biar kucing kalau sekarang jangan dulu ya buru, karena kan kita masih kecil kan takut juga gitu Kak, bulunya gitu kan. Pokoknya Rin tuh dari kelas 5 SD itu udah sayang kali sama kucing.
0: Paling suka kalau lagi ngapain tuh kucingnya?
5: Yang paling suka Ririn kalau lagi Ririn jalan dia tangkap kaki Ririn. Kalau Ririn lagi nanti jalan ke depan dia tangkap juga itu apanya kadang baju Ririn tangkapnya gitu kan. Terus nanti kalau Ririn bilang kau ngapain ganggu aku nanti kalau kepijak kau jerit gitu kan. Jadi kayak ngerti gitu dia Kak. Jadi terakhirnya tetangga Ririn nih itu Ririn pasti ngomong sama kucing gitu kan. Pokoknya kayak ngerti gitulah Kak. Kalau tadinya Ririn sering tidur sama kucing gitu kan. Karena mama Ririn diomongin sama temennya jangan dikasih lebu anak ibu kucing tidur sama kucing karena kita takut sama bulunya gitu kan. Kalau enggak itu Kak di atas kepala Ririn satu, di bawah kaki Ririn satu. Itu ya nanti kan kalau yang namanya Mochi itu di atas kepala Ririn. Kalau si Cemoy di bawah kaki Ririn. Kadang nanti kan Kak si Mochi ini mau nanti si Cemoy yang jahat ini kan dia tukar posisi di atas kepala Ririn. Marah itu loh Kak si Mochi. Digigitnya Kak.
0: Ya ampun.
5: Jadi terakhirnya Ririn. Itulah kau makanya. Kalau tidurnya tuh biasanya jangan pula sampai digigit sama si Mochi. Pokoknya tahu lah gitu Kak. Tapi lebih gampang lagi kita ngatur kucing Anggora.
0: Oh iya.
5: Kalau kan itu ada pasirnya kan Kak. Kalau kita bilang gitu nanti kalau di sini eknya ya gitu kan. Dia sekali aja udah tahu Kak.
0: Iya.
5: Di situ terus dia gitu. Kalau kucing kampung sih agak bengal. Kok sukanya aja kalau kencing lagi suka cek. Apalagi Oyen. Jahat kali loh Kak. Kadang-kadang gerem itu sepak dia. Ya kadang kan gak beratur ini memang kurang ajar gitu kan. Masa di sini kok kencing sembarangan gitu kan. Di sini gitu. Tahu gak kau gitu kan. Alasya nanti kalau napa kok kencing sembarang sepak. Tapi alhamdulillah tahu loh Kak. Makanya dibilang mama kan dia tahu juga loh dia bahasamu. Dia juga tahu kalau kau sayang atau enggak gitu kan. Jadi memang Rin percaya kucing itu memang dia binatang tapi dia tahu apa yang kita bilang.
0: Iya ngerti ya kan.
5: Iya Kak ngerti Kak. Nanti kalau Rin dari jauh udah dengar suara kata Rin itu udah nunggu itu Kak di gerbang Kak. Nunggu semua lari gitu kan. Kalau Rin jalan gitu kan mau beli goreng itu ngikut semua tau Kak.
0: Iya tempat kami juga gitu.
5: Ngikut Kak 5 ekor itu enggak semua sampai yang punya warung gini ini pasti Ririn di dalam kan katanya gitu. Iya benar
6: bener. Naik-naik nanti ke meja sampai ini. Rina anakku banyak kali. Ikat itu semua kak, 5-5. Udah lagi gede-gede ya kan kak. Kadang kemarin sama abang satu, oh enggak ah gitu, ngarin kasih. Ngarin kasih kak, Rin kayaknya sayang gitu kan ya. Kadang kata mama kasih kena apa gitu kan. Ada sama lah om Ririn, minta ini di Medan dibuatnya lah dua gitu. Itu pun Rin kepikiran, nangis Rin tau gak kak. Pokoknya Rin gak mau lo om nanti di sana disia-siain. Pokoknya teratur lah ngasih makan dia gitu. Rin gak mau nanti di sana dia sakit atau apa gitu. Karena di sini kan dia ngasihnya 4 kali satu hari kak.
0: Oh, jam makannya ya?
6: Iya, itu pokoknya Rin kalau misalnya apa, Rin beli 2 bungkus itu 40.000 kan kak.
0: Iya.
6: Itulah.
0: Kalau si Oyen tuh ini apa, kampung atau? Atau...
6: Kalau si Oyen itu tadinya dia kan mamanya Anggora. Mungkin mamanya pergi kemana dia kawin sama kucing kampung gitu. Tapi bulunya tetap apa ya kak, kembang kali bulunya juga kak. Kayak Porsche dia bulunya kembang gitu kan. Gede juga kak. Pokoknya ya blasteran gitu lah.
0: Mix ya
6: di, sama kucing, aduh
0: gerem ya.
6: Sayang kak, nanti kan kalau dari mandi ini ke sini datang itu kak. Mandi baru keringkan kan. Kalau yang satu agak takut dia karena kan bunyi gitu gitu. Mau tak kalau si Oyen nih tahu dia gitu kan. Pokoknya seminggu 2 kali Rin mandiin.
0: Oke deh, terima kasih Ririn sudah bergabung.
6: Sama-sama, berkah Sally juga. Semoga selalu selamat malam mingguan.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu Bang Kakak, tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Prambanan Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama saya Lebang Kakak di Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Satu penelpon lagi boleh kalau ada yang mau gabung ya. 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614428. Kita lagi ngobrolin soal anabul ya, atau si kucing si meong ya. Abang Kakak punya pengalaman unik, menarik atau menyenangkan enggak sih sama si kucing? Ada banyak ya yang suka kucing, tapi ada juga yang takut bahkan sama kucing ya Bang Kakak. Ya, semoga di Hari Kucing Sedunia hari ini memberikan kesejahteraan bagi kucing-kucing yang memang dipelihara ataupun yang jalanan ya. Semoga enggak ada kekerasan yang mereka dapatkan dari orang-orang yang miskin empati ya. Semoga kucing-kucing yang hidup di dunia ini tetap baik hidupnya ya kan, karena kita hidup berdampingan bersama hewan-hewan dan juga tumbuhan. Oke deh Bang Kakak, kita sudahi Markobar hari ini dan nanti bakal masuk ke segmen selanjutnya. Jadi pastikan tetap bersama kita di 88,4 Prambanan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, agar setiap kantor instansi pemerintah, sipil, TNI, dan Polri, perguruan tinggi, sekolah, perusahaan, negara, swasta, toko, dan rumah-rumah penduduk di seluruh Provinsi Sumatera Utara untuk mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh selama satu bulan. Terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2026, mulai pukul 6 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Demikian pengumuman ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baiklah Bang Kakak, kita masuk ke segmen terakhir di satu jam terakhir kebersamaan kita ya. Sally akan bagikan informasi-informasi dari dunia pariwisata sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu, yuk kita jalan-jalan dulu ya Bang Kakak ke Kampung Madras. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Kaule Asia, terkhusus Asia, berjajar berjaya.
2: Nama Kampung Madras tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Kota Medan dan sekitarnya. Kampung itu merupakan kawasan permukiman terbesar bagi warga keturunan India di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Warga yang mengunjungi Kampung Madras maupun sekedar melewatinya pasti melihat suasana khas India. Ada nuansa negeri Bollywood di kampung yang terletak di antara kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa itu. Luas Kampung Madras diperkirakan sekitar 10 hektar. Gapura penanda pintu masuk ke kampung itu berdiri kokoh di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Madras Hulu. Ada tulisan Welcome to Little India di gapura tersebut. Perpaduan antara warna kuning dan warna lainnya kian menambah kekhasan India di kampung itu. Orang-orang India mulai berdatangan ke wilayah Sumatera pada 1873. Mereka didatangkan untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau Delhi yang dipelopori oleh seorang pengusaha bernama Jacobus Nien Hughes. Namun catatan sejarah menunjukkan orang-orang India tidak hanya bekerja di perkebunan, tetapi juga menekuni bidang lain. Mereka juga menjadi pekerja pembangunan infrastruktur, transportasi, tenaga pikul di pelabuhan, dan lainnya. Seiring kian bertambahnya pekerja yang didatangkan dari luar Sumatera, mereka mengelompokkan diri dengan membuat permukiman tersendiri. Dari situlah warga keturunan India membentuk Kampung Madras. Kampung Madras didirikan di atas tanah Kesultanan Delhi. Sultan Mahmud Al-Rashid pada tahun 1880 memberikan tanah itu kepada warga India yang berpindah ke Sumatera. Awalnya, Kampung Madras bernama Kampung Keling. Julukan Keling berasal dari kata Kalinga yang merupakan nama salah satu daerah di India. Namun, nama Kampung Keling dianggap sebagai stigma negatif karena merujuk pada ras. Akhirnya, nama Kampung Keling diganti menjadi Kampung Madras, dan sebutan Madras diambil dari nama ibu kota Tamil Nadu, daerah asal leluhur mereka. Saat ini terdapat dua suku yang dominan di Kampung Madras, yakni Tamil dan Punjabi. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Medan Mata Riswan memperkirakan sekitar 100 kepala keluarga bermukim di Kampung Madras. Dia juga menyebut kehidupan sosial di Kampung Madras masih sangat kental dengan budaya India.
3: Awal mulanya ada orang-orang India di kampung yang dulu asal mulanya namanya Kampung Keling. Kita nggak malu dengan sebutan ini, ya kan? Nah, awal mulanya itu orang-orang India itu masuk dari Laut Cina Selatan, dari perairan India ke Indonesia itu masuk di Aceh. Mereka tepatnya itu bermukim di Kuala. Setelah itu, mereka itu masuk di seluruh PTPN-PTPN yang ada. Ada kebun Bekala, kebun Mariaman Sunggal. Jadi dia ada Sempali, Sentis, Bulu Cina, dan lain-lain. Banyak tempat. Dan hampir di seluruh perkebunan ini ada orang-orang India yang bermukim dan membuat rumah ibadah yang sampai hari ini ada di sana. Nah, setelah itu para orang-orang India ini masuk ke Kota Medan yang dulunya itu di Jalan Kejaksaan, Jalan Masjid di sana, yang sehari-hari pekerjaan mereka itu adalah membungakan uang. Itulah makanya muncul juga kuil di Kejaksaan itu, orang-orang yang membungakan uang, orang-orang India ini sebut orang-orang Cheti. Jadi Cheti ini adalah warna atau kasta tertinggi, ya kan, di Hindu sebagai seperti mereka Brahmin. Berbicara Kampung Keling tadi, dulu kerajaan Kalingga itu tepatnya ada di sini, sehingga orang-orang itu mau menyebut kata Kalingga menjadi Kalingga, Kalingga, Kalingga, Kalingga, jadinya Keling. Makanya kalau kita lihat depan Klaver itu masih ada jalan Kalingga, peninggalan sejarahnya. Nah, lambat laut berjalan, masyarakat India kita mulai berdatangan, mulai istilahnya bertumbuh, menikah, memiliki keturunan dan lain sebagainya di seputaran Jainul Arifin ini. Dengan ditandakan adanya kuil besar, kuil pertama yang ada di kota Medan ini 1884, yaitu Sri Mariaman Kuil Medan. Beberapa tanah luas di sini itu hampir keseluruhannya adalah milik perhimpunan Sri Mariaman Kuil ini. Sebelah di sini sampai di ujung seni ukir dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat yang tinggal di sana semua masih disebut Cakte, belum pembebasan. Nah, jadi nanti kalau sudah pembebasan ya diambil lagi dengan pihak perhimpunan. Ada beberapa yang sudah. Jadi lambat laut berjalan 2008. Zamannya kita dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin, Kampung Little India ini mereka ingin merubah nama sebelumnya yang jadi Kampung Keling menjadi Kampung Madras. Kalau kita lihat angkot 64 yang trayeknya Pinang Baris Amplas itu kan selalu di plangnya itu ditulis Kampung Keling. Nah, masyarakat mengira bicara Keling ini artinya hitam. Ternyata kalau kita lihat sejarah, Keling ini adalah kata-kata Kalingga yang berubah menjadi Kelingan gitu kan. Kalau dibilang dalam kamus besar maka artinya tidak baik. Nah, Bapak Gubernur merubah kata-kata Keling ini menjadi Madras, Kampung Madras, ya kan? Dia mau ambil seperti nama di India, Madras. Kita tahu Kesultanan Delhi juga dulunya adalah bagian dari India, ya kan? Makanya hari ini namanya Delhi, karena itu adalah Raja Delhi Khan yang datang dari India, masuk perairan Laut Cina Selatan. Raja Delhi Khan itu yang mencegah, makanya Sultan Delhi, Kesultanan Delhi itu tidak luput dari pendiri-pendiri orang-orang India. Nah, seiring berjalannya waktu, para masyarakat, tokoh-tokoh kita menganggap, ini menganggap sebagian kecil, bahwasannya kata Madras itu artinya kurang baik juga. Artinya mad and rest. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, orang gila kan begitu kan. Jadi teman-teman berupaya. Hari ini Bang, kalau bicara kolaborasi, orang-orang India di Medan ini kolaborasinya kental. Kenapa saya bilang? Orang-orang India di Medan ini tidak hanya beragama Hindu Bang. Orang-orang di Medan ini, Indianya khususnya, beragama itu multi agama. Ada orang India beragama Muslim, masjidnya di simpang dekat Cambridge, Masjid Gaudia. Ada orang India beragama Kristen, dulunya mereka berhimpun di Hayamuruk, namanya Kampung Kristen, yang isinya orang India semua. Semua orang-orang Kristen, mereka gereja pun bahasanya bahasa India. Hari ini mereka pindah ke Graha Anai Welanggani di Jalan Sakura dekat Simpang Melati. Terus ada orang-orang India yang beragama Buddha, wihara mereka itu terletak di Mongon Sibi. Nah, ada orang-orang India yang beragama Buddha, ya kan, beragama Konghucu dan lain sebagainya. Jadi multi Bang, multi etnis, multi multi agama. Terus para tokoh-tokohnya mencoba membuat sebuah gagasan. 2017 para tokoh-tokoh ini termasuk kita-kita juga kemarin itu mencoba merubah dan sekaligus mengangkat derajat orang-orang India. Coba dong kita bisa seperti negara maju, Singapura, Kuala Lumpur, mereka ada Little India. Akhirnya 2017 terbentuklah Little Indian Gate. Tanya dari depan Mariaman Kuil itu Welcome Gate, dan di akhir Cambridge itu selamat sampai jumpa kembali di awal dan akhir. Nah, kalau sekitaran di Kampung Little India sekarang ini, masyarakat, populasi itu seperti saya bilang, kita itu, kalau tadi saya sudah bicara agama, kita bicara etnis. Orang India itu yang Hindu beretnis Bali, Jawa, Karo dan Sikh. Kita lihat Khalsa, Khalsa ini adalah berhimpunnya teman-teman kita yang Hindu tapi mereka etnisnya Sikh. Yang membedakan ajaran agama dan budaya ini adalah upacara dan upakaranya. Tapi tujuannya satu, mereka etnis Sikh. terlebih teman-teman etnisik ini yang selalu buka toko sport, money changer, dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara populasi, sampai saat ini terkhusus di Kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa yang berdekatan, yang bermukim di sini, kurang lebih ada 300 kakak, Bang.
4: Oh,
3: 300 kakak ini mencakup, mencakup Bali, mencakup Tamil, dan mencakup Sikh. Yang mayoritas kita jelas Tamil. Karena kenapa saya bilang ada Sikh? Sikh di sini ada, di sebelah ini ada Gurdwara, di sini ada teman-teman yang berjualan dan bertempat tinggal di daerah sini. Kalau bicara Bali, di Polonia situ ada Pura, Pura Agung Raksabuana yang masih satu kecamatan dengan kita, Medan Polonia. Saya balik sedikit lagi bicara Little India. Jadi 2017 Little India ini kita resmikan, dan kita tidak membawa sebuah istilah gambar, logo, atau apapun yang menyangkut sebuah agama. Kita jadikan ini Little India Gate, yang dimana Dubes juga pada saat itu hadir, mencerminkan bahwasannya ini simbol kekuatan kolaborasi teman-teman India di Kota Medan lintas etnis. Baik, kalau bicara kegiatan ini banyak ya Bang ya. Terpenting ada kegiatan besar yang dibilang Dipawali, Pesta Cahaya.
2: Sejumlah festival khas India seperti Thai Pusam dan Dipawali masih digelar secara rutin di Kampung Madras. Kampung Madras pun tidak hanya memiliki kuil Sri Mariaman dan Gurdwara, tetapi punya masjid bernama Masjid Gaudia yang dibangun di atas tanah pemberian Sultan Mahmud Al-Rashid.
3: Melaksanakannya, kalau Dipawali di sepanjang Jalan Zainul Arifin ini akan meriah, akan dihiasin oleh pernak-pernik India, akan dihiasi oleh makanan-makanan India, pakaian-pakaian India. Terlebih pada hari H-nya nanti bisa ribuan masyarakat hadir di Sri Mariaman Kuil dan di Gurdwara Kasa untuk melaksanakan upacara persembahyangan. Jadi mereka itu satu hari bedanya. Kalau kita itu orang-orang Indian Tamil itu asalnya India Selatan, teman-teman Sikh itu asalnya India Utara. Jadi perbedaan waktunya itu adalah satu hari. Yang maknanya sama, bahwasannya Pesta Cahaya ini adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Dulunya hampir rata di Zainul Arifin ini adalah orang-orang India kita memiliki usaha. Tapi hari ini di sini ada kantor Majelis Hindu, di sana ada teman-teman yang Muslim. Nah, kalau dibilang mayoritas di sini tinggal tiga hal, Bang. Yang pertama itu adalah kaset yang tidak pernah terlupakan, perfilman India, terus perputaran video-video India itu ada beberapa toko di sini. Yang kedua adalah toko sport. Ini teman-teman orang Sikh kita yang masih membudidayakan tempat ini. Yang ketiga adalah pakaian dan makanan. Kalau kita lihat lewat Kediri, sepanjang jalan tuh sampai SMA Negeri 1 Marcit di Tiro, sampai SMA 1 itu rumah makan India, toko baju India, rumah makan India, toko baju India. Kita bisa lihat berbaris itu sampai di depan SMA Negeri 1 itu masih ada toko orang India yang menjual segala jenis peralatan upakara dan upacara, yaitu toko kasturi. Baik, sejauh ini hubungan kita dengan teman-teman ekspatriat, ini kita bilang ekspatriat itu harmonis. Apalagi mereka itu hadir di Kota Medan ini, membuka usaha dan lain-lainnya, juga memberikan peluang kepada teman-teman India lokal sebagai wujud kasih dalam bentuk peluang usaha, itu yang pertama. Yang kedua, mereka tergabung dalam binaan Konsulat Jenderal of India, yang mana kegiatan-kegiatan mereka selalu kita dilibatkan, dengan demikian juga sebaliknya. Jadi hubungan harmonis, pererat tali silaturahmi antar Indonesia dan India, sesama orang India itu masih terjalin bagus di Kota Medan. Kalau bicara sanggar, sekarang banyak Bang, tapi kalau terkhusus di Mariaman Kuil ini, setiap hari Jumat ada anak-anak dididik sebagai bahan edukasi untuk mengabdikan Dharma Gita. Dharma Gita ini adalah nyanyian-nyanyian suci kepada Tuhan. Begitu.

Toleransi beragama di Kampung Madras sangat tinggi. Mereka juga saling membantu dalam perayaan acara keagamaan yang digelar oleh sesama warga India. Sebagai contohnya adalah ketika umat Hindu merayakan Deepawali. Penganut Islam dan Sikh di Kampung Madras membantu pelaksanaan festival cahaya tersebut. Demikian juga ketika Muslim di Kampung Madras menggelar kegiatan keagamaan Islam, seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Warga yang beragama Hindu maupun Sikh ikut membantu. Toleransi dan keberagaman sudah ditanamkan sejak dahulu oleh para leluhur mereka.

Kakak, sinergi hukum adat dan konservasi hutan terus diperkuat di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali. Upaya tersebut diharapkan mendukung kelestarian hutan sekaligus pengembangan pariwisata berkelanjutan. Penguatan tersebut menjadi fokus pengabdian kepada masyarakat internasional. Universitas Warmadewa bersama Universidade Depas Timor Leste. Kegiatan berlangsung di Wantilan Pura Dalem, Desa Adat Wanagiri pada Senin 3 Agustus 2026. Ketua Tim PKM Universitas Warmadewa Iwayan Rideng mengatakan desa adat ini memiliki peran strategis mengelola hutan desa. Menurutnya hukum adat dapat memperkuat tata kelola hutan yang berkelanjutan. Pengelolaan hutan desa Wanagiri dilakukan melalui Lembaga Pengelolaan Hutan Desa bersama BUMD Eka Giri Karya Utama. Sistem tersebut melibatkan pecalang, jagawana, dan kelompok tani dengan berpedoman pada pararem desa adat. Kalian Desa Adat Wanagiri Dewa Aji Merta mengatakan kondisi hutan memerlukan upaya pemulihan berkelanjutan. Karena itu, para rem mengatur kebijakan krama menjaga kelestarian kawasan hutan. Selain menjaga kelestarian hutan, BUMDes ini mengembangkan hasil hutan bukan kayu dan wisata alam. Air terjun Banyumala menjadi salah satu destinasi yang dikelola dengan prinsip konservasi. BUMDes juga menyetorkan 5% sisa hasil usaha bersih kepada Desa Adat Wanagiri. Skema tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pelestarian hutan dan pemberdayaan masyarakat. Rideng mengatakan kolaborasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan pengelolaan hutan desa. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Abang Kakak, sudah pukul 9.57 menit waktu Indonesia Barat. Artinya saya harus pamit dari ruang dengar Abang Kakak. Terima kasih untuk kebersamaan kita di hari ini. Nantinya bakal ada Marlon yang akan nemenin aktivitas pagi menjelang siang sampai nanti menjelang sore pukul 15 waktu Indonesia Barat. Happy weekend, sehat selalu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiho,
2: Cica Kuswoyo,
5: Nabila Gomez,
6: Roni Sianturi,
7: Lita Zen.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegalau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Tempat Batu Nias atau Vahombo. Salah satu budaya yang sudah mendunia dan dikenal banyak orang adalah tradisi lompat batu yang dilakukan oleh suku Nias di Provinsi Sumatera Utara. Hombo batu atau Vahombo biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu yang mencapai setinggi 2 meter dan setebal 40 cm untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Tradisi lompat batu telah berlangsung sejak berabad-abad silam dan terus diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki. Lahirnya tradisi ini juga tidak lepas dari sejarah suku Nias yang sering berperang memperebutkan tanah atau masalah perbudakan. Biasanya, masing-masing daerah akan membentengi wilayah dengan batu serta bambu. Tradisi lompat batu Nias merupakan salah satu kebiasaan unik dari masyarakat Pulau

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat siang Abang Kakak, semoga sehat hari ini ya. Kembali lagi kita di Pro 4 tentunya Abang Kakak. Jadi Maron akan bermain sampai nanti jam 3 sore. Dan di hari yang panas ini ya, semoga Abang Kakak nggak kelupaan bawa payung atau bawa jaket gitu kalau misalnya bawa kendaraan ya. Supaya apa ya, supaya nggak kepanasan. Karena kalau panasan kadang-kadang bisa bikin sakit juga Bang Kakak ya, bukan hujan aja gitu. Nah Bang Kakak, sekarang sudah pukul 11.07 waktu Indonesia Barat. Kita ada di acara Etalase 884. Jadi Maron akan bagikan ide bisnis atau peluang bisnis begitu ya, yang mungkin bisa dilakukan Abang Kakak. Tapi sebelum itu kita putar dulu sebuah lagu Batak dari Ari Siotang berjudul Putus Mahita. Ini kalau kita artikan kayak kita putus aja deh gitu. Jangan kemana-mana, tetap di area di Pro 4 Medan.

Masih di Perempuan Medan tentunya Bang Kakak, dan masih bersama Marlon di sini. Nah, ide bisnis yang akan Marlon bagikan hari ini adalah mengenai peluang bisnis yogurt gitu ya. Yogurt sih harusnya ya. Nggak usah diubah-ubah alah gitu. Jadi yogurt ini merupakan hasil olahan dari susu Bang Kakak ya. Ya harusnya sih udah pada tahu ya, tapi mungkin ada yang masih asing. Ya siapa tahu mungkin ya, yang biasa minum kopi gitu jadi sampai nggak tahu yogurt. Tapi yogurt ini adalah difermentasi dulu Bang Kakak untuk membuatnya ya, dari susu gitu. Jadi yang difermentasi itu nggak cuma kayak tape gitu, nggak ya, susu juga bisa difermentasi, jadilah dia yogurt. Tentunya dengan menambahkan kultur organisme yang baik kayak bakteri asam laktat gitu. Jadi memang yogurt ini bisa dibilang ya sehat, karena awalnya juga dari susu, yang mana susu itu sehat. Tapi juga ini katanya tuh lebih ampuh untuk memperbaiki pencernaan gitu Bang Kakak. Dan yogurt ini kalau sekarang itu rasanya nggak cuma yang jenis polosan kayak dari susu tok gitu aja ya, karena banyak juga ditambahkan dengan rasa-rasa yang lain gitu ya, rasa jeruk kek, rasa mangga, leci, stroberi ya kan, rasa durian yang nggak pernah nemu ya. Kapan ada yogurt rasa durian ya, pengen juga gitu ya kan. Tapi ya terlepas dari itu Bang Kakak, ini merupakan sesuatu yang bisa Bang Kakak jadikan ide bisnis gitu. Nah, bahan bakunya, kita bahas bahan baku dulu lah. Jadi bahan baku untuk yogurt ini adalah susu cair murni dan juga krim susu. Dan ini merupakan bahan utama ya yang perlu disediakan untuk membuat usaha yogurt. Terus bahan baku tersebut juga bisa didapat dengan mudah di supermarket atau toko bahan baku makanan begitu. Atau kalau misalnya Abang Kakak punya kenalan gitu ya yang memang pemasok dari barang tersebut, kayak susu cair murni atau krim susu, lebih bagus lagi ya kan. Nah, selain bahan baku yang dua tadi ya, susu cair murni dan juga krim susu, Abang Kakak juga akan membutuhkan katanya tuh di sini bibit yogurt gitu ya. Tapi malah juga sebenarnya bibit yogurt gimana gitu ya, tapi katanya bahan ini sulit untuk didapatkan ya, cukup sulit begitu. Namun Abang Kakak bisa menggantinya dengan plain yogurt yang siap pakai gitu. Jadi gak usah bibit-bibit yogurt lah ya. Gak usah dipersulit gitu. Nah, tentunya bahan yang lain juga diperlukan adalah rasa-rasanya gitu. Tapi tentukan rasa yang kira-kira memang banyak diminati ya Bang Kakak. Dan juga perhatikan rasa-rasanya ini aman untuk dikonsumsi gitu ya. Jangan sampai kita jual yogurt tiba-tiba nanti banyak yang protes atau banyak yang ngeluh, akhirnya datang ke polisi ya. Orang mau cari duit malah jadi masuk penjara gitu kan, gak lucu juga gitu. Nah, rasa-rasanya apa ya, kayak tadi ya, jeruk, terus juga mangga. Tapi ada juga yang rasa choco chips gitu. Jadi yogurt rasa choco chips juga ada, walaupun kayaknya agak jarang gitu ya, biasanya rasa buah sih gitu. Dan tentunya Bang Kakak juga bisa menambahkan buah yang memang buah asli, potongan buah gitu. Kalau misalnya kira-kira ada pasar yang memang Bang Kakak yakin, ah ini kayaknya kalau ditambah buah nih kayaknya mereka makin minat nih, nah hajar aja gitu. Itu kayaknya sih orang-orang yang tidak terlalu memperdulikan harga. Kalau dia memperdulikan harga, dia akan cari yang murah soalnya. Nah, kalau misalnya tambah buah, nggak mungkin murah ya kan. Abang Kakak nanti kita lanjutkan ya mengenai peluang bisnis yogurt. Tapi sekarang kita putar sebuah lagu Batak dari Suryanto Siregar berjudul BTW OTW. Ini lagu tentang terbolak baliknya zaman sekarang, yang mana tua suka sama yang muda suka sama yang tua. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Iya, iya, itu harimau.
1: Jangan.
2: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
2: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
3: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Medan.
4: FM, suara budaya Nusantara.
5: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
6: Ambil segenggam batang cerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
5: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

Laila Hasim dengan pucuk pisang, Abang Kakak ya. Queen of Melayu lah bisa dibilang Laila Hasim ini ya dalam permusikan Melayu. Nah, Abang Kakak, sekarang kita lanjutkan lagi membahas mengenai peluang bisnis yogurt. Nah, setelah tadi kita bahas bahan baku, tentunya bahan baku aja nggak bisa lah diproses kalau misalnya nggak ada perlengkapannya gitu ya. Jadi memang perlu perlengkapan usaha yogurt juga, Abang Kakak, untuk melakukan usaha yang ini. Dan untuk membuka usaha ini itu perlu peralatan yang agak-agak ribet sih sebenarnya. Kayak misalnya etalase, tentunya ya etalase maksudnya untuk memajangkan yogurtnya gitu biar orang tahu kalau Bang Kakak jualan yogurt. Terus yang selanjutnya adalah blender. Nah, blendernya ini untuk apa ya? Untuk mencampurkan misalnya yogurtnya dengan rasa-rasanya gitu. Terus juga butuh kompor gas katanya ya. Ya mungkin harus dipanaskan dulu Bang Kak atau gimana, kurang tahu ya. Terus juga lemari es, terus juga panci tentunya ya, dan juga wadah kaca. Nah, kalau misalnya kompor gas ini malah kasih tahu lah gimana makainya itu. Cuma kita bahas peralatannya dulu lah, belum ke cara-caranya gitu. Nah, terus butuh juga gelas dan sendok tentunya ya, serta meja kursi juga untuk tempat duduk pembeli. Dan katanya semua perlengkapan tersebut itu harus dipenuhi untuk menunjang jalannya bisnis yogurt. Nah, total harga-harganya sebenarnya agak mahal nih Abang Kakak ya. Apalagi yang lemari es ya, kulkas. Dan juga yang lain-lainnya itu kayaknya mahal ya. Kalau misalnya etalase atau misalnya kompor dan juga tabung gas, ya mungkin bisa nggak sampai 1 juta gitu. Tapi kalau untuk lemari es atau kulkas, nah itu yang agak ribet nih. Kecuali Abang Kakak misalnya punya kian kulkas yang nggak terpakai ya. Ya lagian mana ada kulkas nggak terpakai kan, nggak terpakai udah dijual lah. Maksudnya banyak space kosong di kulkasnya, bisa dimanfaatkan Abang Kakak. Sementara kalau misalnya untuk gelas dan sendok, kayaknya kita udah punya lah ya. Terus meja kursi ini bisa diakali sebenarnya sih, bikin seadanya juga bisa gitu ya, pakai kayu-kayu gitu. Nah, setelah itu tentunya butuh tempat usaha yogurtnya juga Abang Kakak ya. Ya mungkin banyak konsumen yang untuk di yogurt ini adalah anak-anak dan juga remaja gitu. Kalau misalnya orang tua ya bisa juga sih, cuma orang tua kadang-kadang nggak terlalu suka yogurt ya. Lebih suka kopi gitu, kecuali yang memang mereka itu memperhatikan kesehatan sekali gitu. Jadi kalau misalnya pelanggannya adalah anak-anak dan juga remaja, tentunya ya butuh tempat untuk mereka nongkrong-nongkrong gitu. Dan ini biasanya tuh tempat usaha yogurt itu paling cocoknya tuh di area kampus, sekolahan, terus juga tempat les atau tempat bermain gitu. Nah, minuman yogurt ini bisa dijadikan minuman ringan saat mereka bersantai begitu ya. Jadi nggak cuma sehat tapi juga enak gitu. Dan bisa juga dibuat di tempat rekreasi gitu Bang Kakak, jualan di sana atau di tempat orang-orang banyak berkumpul lah gitu. Jadi itu adalah tempat yang cocok untuk menjual yogurt, walaupun nggak cuma yogurt sih, jual gorengan juga bisa, cuma karena kita bahas yogurt sekarang yaitu cocok untuk jual yogurt gitu. Dan tentang harga penjualan yogurt Abang Kakak, nanti kita bahas ya, kira-kira satu porsi yogurt atau satu cup yogurt atau satu toples yogurt itu bisa biasanya berapa sih dihargai gitu. Tapi sekarang kita putar dulu sebuah lagu Nias dari Sono Al berjudul 100 juta. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Propat Medan.

Tari Adat Fata'ule Nias. Tari Adat Fata'ule merupakan tari perang dari daerah Nias, Sumatera Utara. Pada masa dahulu, Tari Adat Fata'ule bagi masyarakat Nias dimaknai sebagai tari peperangan yang menggambarkan perjuangan dan solidaritas para prajurit yang penuh semangat dalam mempertahankan daerah tempat tinggal mereka. Tari Adat Fata'ule sekarang ditampilkan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang berkunjung ke Nias atau untuk melakukan prosesi adat tertentu.

Mona Lisa Zaluku dengan Lai Duruana, artinya cincin emas Abang Kakak. Dan kita lanjutkan lagi membahas peluang bisnis yogurt yang mungkin bisa Abang Kakak lakukan. Nah, soal harga ya, harga dari yogurt ini memang agak-agak tinggi ya Abang Kakak ya, karena memang proses pembuatannya itu agak lama dan juga membutuhkan waktu karena harus difermentasi dulu gitu. Dan satu porsi yogurt itu dapat dipatok dengan harga 10.000 sampai dengan 12.000 rupiah, itu untuk yogurtnya ya. Dan untuk minuman yogurt, apa bedanya? Ya beda. Kalau yogurt itu dia lebih kental gitu Bang Kakak. Kalau minuman yogurt itu dia udah ditambahin dengan air lagi gitu ya. Dan ini kalau misalnya minuman yogurt itu biasanya lebih murah lagi ya, tapi juga bisa lebih mahal tergantung kalau misalnya ada buah-buahnya atau enggak gitu. Kalau misalnya enggak banyak buahnya bisa di harga 8.000 gitu. Tapi kalau ditambah dengan buah-buah lagi yang agak mahal, ya bisalah sampai 15.000 rupiah gitu. Dan tentunya juga harga yogurt ini bisa dipengaruhi dengan lokasi berjualan. Kalau misalnya lokasinya itu agak-agak yang lagi pesta gimana gitu, ya bisalah dinaikkan lagi harganya ya kan. Atau jualannya di kawasan agak-agak elit gitu, bisa dinaikkan. Cuma kalau misalnya di kawasan yang biasa gitu ya, masyarakat menengah ke bawah, ya udahlah, terpaksalah harga-harga standar gitu. Ya sesuaikan aja lah pokoknya Bang Kakak dengan tempat di mana jualannya gitu. Kira-kira laku, hajar aja gas agak tinggi gitu. Dan tentunya Bang Kakak, kalau misalnya jualan yogurt mungkin juga perlu karyawan gitu ya, atau misalnya tambahan tenaga gitu untuk melengkapi beberapa fasilitas penunjang kayak ngangkat-ngangkat mejanya, ngangkat-ngangkat kursi gitu kan. Itu tentunya juga butuh tenaga. Kalau misalnya sendiri ngerjain itu semua, bikin yogurtnya, ngangkat mejanya, wah capek juga gitu. Dan untuk promosinya, ini promosi yogurt Abang Kakak bisa di mana-mana ya. Bisa pasang kayak banner gitu, atau bisa juga dari media sosial gitu. Dan bikin yogurtnya ini mungkin yang agak-agak susah bagi Abang Kakak ya, karena nggak paham gitu. Ya Marlon juga nggak paham sih, cuma secara garis besar di sini ada dibikinnya nih. Katanya harus dipanaskan dulu memang nggak Abang Kakak, yang susunya itu tadi ya ke dalam panci dengan api yang kecil tapi jangan besar kali, macam mau panggang apa aja kan. Kecil aja tapi juga terus diaduk-aduk secara perlahan gitu, jangan dibiarkan aja gitu. Dan terus

Katanya juga perhatikan terus saat pemanasan berlangsung, jangan sampai susunya itu menjadi mendidih atau hangus, nggak boleh gitu. Makanya apinya tadi itu kecil gitu, terutama pada bagian bawah itu jangan sampai hangus lah gitu ya, kalau misalnya masak susunya itu. Dan proses pemasakan atau pemanasan susunya tersebut itu dimaksudkan agar struktur protein susu itu menjadi lebih padat gitu. Nah setelah itu kemudian didinginkan, terus diaduk secara perlata, secara merata gitu ya, sampai kira-kira suhunya itu di 43 derajat. Jadi kayaknya butuh termometer juga ini karena kita gak bisa nebak-nebak kan berapa suhunya gitu. Kalau misalnya kita biarkan aja sampai dingin ya berarti 30-an derajat gitu, jadi jangan sampai dingin gitu. Nah kemudian katanya ada proses inkubasinya juga gitu ya, karena memang kan difermentasi dulu gitu, dan itu katanya harus dijaga di sekitar suhu 38 derajat Celsius gitu ya, selama inkubasi atau fermentasinya tadi gitu. Dan katanya proses pendiaman itu butuh sampai 7 jam gitu ya. Ya tinggal tidur 7 jam pas lah ya kan. Dan katanya semakin lama proses inkubasi maka tingkat keasaman dari yogurt juga akan semakin tinggi dan teksturnya juga semakin kental. Jadi kalau misalnya abang kakak pengen dia lebih asam, berarti lebih lama lagi lah di inkubasi atau di fermentasi. Kalau misalnya nggak pengen asam-asam kali, ya udah 7 jam aja cukup gitu. Dan katanya abang kakak untuk mengawetkan atau menambahkan masa kedaluwarsa yogurt ini biasanya tuh bisa sampai 1-2 minggu. Jadi bikinnya itu mungkin difermentasinya 7 jam, tapi itu nanti akan tahan sampai 1-2 minggu gitu. Jadi nggak akan cepat basi lah, tapi cepat basi ya kan daripada yogurt gitu ya. Pokoknya itulah bang kakak ya, tentunya juga bisa ditambahkan dengan buah-buahan tadi itu ya, menarik dan juga sehat. Nah bang kakak, sampai di sini dulu informasi etalase 884 ya, terutama untuk bisnis yogurt begitu ya. Ribet-ribet sih cuma karena ribet ini mungkin makanya nggak terlalu banyak kalau misalnya di sini ya. Kalau gorengan kan udah banyak orang jualan, nah kalau ini kan nggak terlalu, jadi mungkin saingannya tuh nggak terlalu banyak juga bang kakak gitu. Nanti jam 12 kita akan kembali lagi dengan informasi lainnya bang kakak, tapi bukan tentang bisnis ya, kita akan informasi yang lebih umum, entah itu tentang budaya atau informasi ringan lainnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Legenda Dewi Sri merupakan salah satu konsep sosial dalam perjalanan kemakmuran di bidang pertanian. Sama dengan masyarakat Jawa, suku Karo juga memiliki sebuah ritual yang menjadi kebiasaan masyarakatnya setelah melakukan panen. Ritual ini diberi nama kerja tahun atau merdang merdem. Kerja tahun atau merdang merdem, suatu bentuk ritual atau upacara penyembahan kepada sang pencipta. Tujuannya menyukseskan setiap tahapan aktivitas pertanian dan manifestasi dari harapan akan hasil panen yang berlimpah. Acara kerja tahun atau merdang merdem biasanya dilakukan oleh masyarakat desa atau perkampungan tertentu setelah berembuk satu dengan yang lain. Biasanya dilakukan pada waktu yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain.

Sebuah lagu karu dari Trisna Sinta Bro Kuliah Tabang Kakak berjudul Nangke Nerusa yang mana dalam lagu ini gak cuma bahasa karu tapi juga ada bahasa Jawanya begitu. Nah Bang Kakak, kita ke informasi sekarang ya, informasi lainnya. Jadi kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menyebutkan bahwa penyelenggaraan Festival Kopi Papua atau yang disingkat dengan Feskop gitu ya, dan ini adalah Feskop ke-9 tahun 2026, ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui penguatan sektor kopi sebagai komoditas unggulan Papua. Jadi mungkin banyak yang belum tahu ya, tapi kalau misalnya yang udah cinta kopi kayaknya tahu sih kalau di Papua itu juga kopinya mantep gitu. Dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia untuk Papua atau di Papua ya, yaitu Warsono, dia pada hari Jumat mengatakan bahwa pihaknya itu bakal terus memperkuat komitmen dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, percepatan transformasi digital, serta penguatan daya saing produk unggulan gitu. Nah katanya Festival Kopi Papua 2026 yang bertema merawat warisan, membangun masa depan Papua ini menjadi wadah untuk mempertemukan petani, terus juga pelaku UMKM, roaster itu tukang panggang kopinya gitu ya, barista ini yang menyiapkan kopinya di kafe-kafe, terus pelaku industri, akademisi, pemerintah hingga masyarakat dalam membangun ekonomi kopi Papua yang semakin kuat dan berdaya saing gitu. Jadi mungkin kita tuh biasanya taunya tuh kopi Aceh gitu ya, kopi Gayo gitu ya kan, tapi ternyata yang di sana juga yang jauh-jauh tuh ada tuh yang terkenal lah enggak ya, kopi Papua. Dan ternyata ya belum lama ini ada yang ngasih tahu ke Marlon gitu, beberapa yang memang kopinya itu dari dulu ternyata mereka punya tradisi minum kopi ya, yaitu di Papua sana, terus di Aceh, dan juga di Bengkulu gitu. Walaupun kita belum tahu ya Bengkulu ini nama kopinya apa gitu, apakah kopi Bengkulu gitu aja gitu atau gimana, nggak tahu ya, karena dulu ketika Marlon di Bengkulu itu masih kecil jadi belum minum kopi gitu. Belum tahu, sayang kali dulu nggak minum kopi gitu ya kan. Nah Bang Kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya ya. Kali ini adalah sebuah lagu dari dari Nuo Naimarata Bang Kakak, berjudul Anak Naburju, artinya anak yang baik gitu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu dari Arul Gurning apa enggak, yang tentunya lagu Batak ya, berjudul Loja, artinya itu capek gitu. Jadi ya capek tentang sikap dari pasangannya. Nah, Bang Kakak, kita ke informasi lainnya. Ide cerita yang berjudul Level Pedas Up begitu ya. Jadi kayak level naik pedas naik level begitu. Karya dari Segi Film terpilih sebagai penerima Lawang Sewu Film Fund pada ajang Lawang Sewu Short Film Festival atau LOFF 2026 yang digelar oleh pemerintah Kota Semarang. Jadi Wali Kota Semarang yaitu Bu Agustina Wilujeng Pramestuti pada hari Jumat semalam, dia menegaskan bahwa dukungan terhadap sineas muda ini merupakan bentuk investasi budaya untuk menempatkan Semarang sebagai salah satu pusat ekosistem sinema Indonesia. Jadi karya yang menang tersebut ya, itu bertema ketahanan pangan dan lingkungan hidup, dan itu berhasil menyisihkan 31 proposal dan berhak memperoleh dana produksi sebesar 50 juta rupiah. Jadi melalui ajang Lawang Sewu Short Film Festival tersebut, pihaknya itu ingin melahirkan sineas yang mampu membawa potensi daerah, budaya, dan juga isu-isu strategis kayak lingkungan hidup ke panggung dunia gitu ya. Dan selamat untuk yang sudah menang ya Bang Kak ya, semoga nanti filmnya itu bisa menginspirasi banyak orang begitu untuk kemudian ya mungkin menjaga lingkungan begitu ya, atau bahkan membuat film lainnya lagi yang lebih menarik. Nah Bang Kak, sekarang kita putar sebuah lagu Batak lainnya Bang Kak, berjudul Reggae Reggae Nainang ya, kali ini dari Siantarep Foundation. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.
3: Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

Cewek Madre Abang Kakak dari John Eliaman Sarigih ya, sebuah lagu Simalungun yang kalau kita dengar kayaknya sedih ya, walaupun kita nggak tahu arti perkatanya, tapi intinya ini tentang cewek matre dan dia disakiti oleh cewek matre itu gitu. Abang Kakak mungkin pernah, semoga nggak pernah ya, karena kayaknya sakit kali kalau kayak gitu. Nah Abang Kakak, kita ke informasi lainnya ya. Jadi pemerintah Nusa Tenggara Barat, ini pemprovnya begitu ya, NTB bersama dengan pemerintah Kota Mataram, mereka ini membagikan ribuan bendera merah putih kepada masyarakat dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Gubernur NTB yaitu Indah Damayanti Putri di Mataram pada hari Jumat semalam, dia mengaku bersyukur karena bangsa Indonesia itu kembali diberikan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ya, iya ya, pikir-pikir kita bersyukur masih ada Indonesia sampai sekarang ya, sampai 81 tahun gitu. Soalnya ada tuh di Eropa yang kadang-kadang negaranya itu cuma sekian puluh tahun terus bubar gitu ya. Kalau Uni Soviet kayaknya cuma 70-an tahun terus bubar gitu. Nah, kita sampai 81 tahun untungnya masih solid gitu. Walaupun mungkin ya kalau misalnya ada masalah sana sini ya wajar lah gitu. Nah, menurut wakil gubernur ini ya, katanya momentum peringatan kemerdekaan ini harus menjadi penguat semangat kebangsaan bagi seluruh masyarakat khususnya di NTB untuk terus menanamkan rasa cinta air dan bersama-sama membangun Indonesia. Dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan Abang Kakak, terus juga memperkuat semangat gotong royong serta terus berkarya demi Indonesia yang semakin maju dan NTB yang semakin makmur dan mendunia. Kita kalau di sini kayaknya nanti ada juga sih yang bagi-bagi bendera. Kenapa Marlon bilang gitu? Karena tahun lalu kayaknya Marlon pernah bacakan gitu ya, di mana ya, Simalungun atau di mana gitu. Jadi Pak polisinya tuh ada bagikan bendera gitu. Nah, mungkin kita nanti ada, walaupun nggak harus gubernur kita ya. Yang penting nanti ada juga bagi-bagi

benderanya gitu. Mungkin mulai Senin atau Selasa, ya pokoknya minggu depan sih kemungkinan besar ada Abang Kakak. Dan mungkin Abang Kakak juga salah satu yang akan menerima bendera nantinya gitu ya. Bendera gratis tentunya ya, bukan bayar ya. Kalau bayar bukan dikasih namanya, beli itu namanya. Nah Abang Kakak, nanti kita akan ke informasi lainnya, tapi sekarang kita putar sebuah lagu Minang. Kali ini berjudul Cinta Palapeh Tanyo dari Aniqiu dan juga Rayola dan juga Rido Sulma. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Sebuah lagu Minang dari Renima dan juga Arahmanda berjudul Rambayan Taduang ya. Kalau lagu Minang ini sekarang enak-enak gitu ya, kalau misalnya dibawa berjoget atau bikin semangat gitu. Kalau dulu kayaknya ada, tapi nggak sebanyak yang sekarang ya Bang Kakak. Nah Bang Kakak, kita ke informasi lainnya ya. Dan ini sebenarnya sih untuk pengingat kepada diri kita sendiri juga gitu. Jadi ada seorang oknum yang dinonaktifkan Bang Kakak di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cicalengka di Kabupaten Bandung, Jawa Barat gitu. Kenapa kok seorang oknum perawat ini dinonaktifkan? Karena memang yang bersangkutan ini diduga mengunggah atau memberikan komentar yang dinilai tidak berempati di media sosial. Mungkin Abang Kakak juga udah lihat ya di media sosial, jadi ada yang viral begitu. Ini Marlon ceritakan sedikit mungkin bagi Abang Kakak yang belum tahu. Jadi ada seseorang yang dia itu sakit, kemudian dia menggunakan fasilitas BPJS atau JKN ya, apapun sebutannya itu, dan kemudian dia ini disuruh menunggu ruangan. Nah kemudian setelah sampai 8 jam menunggu ruangan, tidak ada lagi atau belum ada ruangan yang kosong, karena memang kan berarti rumah sakitnya padat begitu. Kemudian pasiennya ini dia mengeluh atau mencurahkan isi hatinya di sosial media. Dia bilang, waduh udah 8 jam nunggu gak ada ruangan gitu. Nah kemudian setelah dia berikan komentar itu, dibalaslah komentarnya itu oleh beberapa orang, yang beberapa orang ini ternyata adalah perawat, pokoknya akademisi di bidang kesehatan gitu-gitu. Nah mereka jawabnya itu bukan memberikan pernyataan supaya sabar gitu. Mereka jawabnya itu, ya kau foto kau kayak orang mampu tapi pakai BPJS gitu-gitu misalnya ya. Terus satu lagi ada, ya namanya pun nunggu baru 8 jam, ada yang berhari-hari nggak dapat kan, dibalas pula kayak gitu. Jadi kan kayak tidak ada empatinya terhadap seseorang yang sedang sakit dan juga menunggu ruangan gitu. Nah akhirnya secara tidak terduga ya, beberapa hari atau sekitar seminggu setelah dia mengeluhkan 8 jam tidak dapat ruangan itu, akhirnya yang bersangkutan itu meninggal dunia Bang Kakak. Yang namanya adalah almarhum Yusrizal begitu. Dan kemudian dia meninggal dunia, dan akhirnya ini viral di media sosial. Jadi ternyata setelah ditelusuri ya, yang balas komentar-komentar nggak enaknya itu ternyata adalah ya itu tadi, oknum-oknum yang beberapanya itu bahkan kerja di rumah sakit gitu. Dan salah satunya adalah oknum yang kerja di rumah sakit di RSUD Cicalengka ini. Jadi akhirnya beliau dinonaktifkan Abang Kakak ya. Jadi ya itulah yang jadi pelajaran untuk kita juga. Mungkin kalau misalnya ada orang yang udah lagi ngeluh atau lagi kesakitan gitu ya, kalau misalnya kita nggak bisa bantu, ya minimal jangan ngatain lagi lah gitu. Dia udah ada keluhannya, udah ada sakitnya gitu, jangan ditambah lagi dengan pikiran yang harus kita kita ejek-ejek gitu. Ya akhirnya itu kan meninggal gitu. Kalau misalnya kayak gitu, ya kita juga yang menyesal. Maksudnya, aduh kok 3 kali aku ya dulu ngata-ngatain dia, kan ujung-ujungnya kayak kita juga yang tidak enak gitu. Apalagi nih beliau sampai dinonaktifkan, mungkin dipecat, mungkin gak tahu lah ya gitu. Jadi memang kita perlu lebih peka Bang Kakak terhadap yang terjadi di sekeliling kita gitu. Dan nanti kita lanjutkan lagi Bang Kakak informasi lainnya. Sekarang kita putar sebuah lagu Jawa dari Aswin Win featuring Rizka Aye berjudul Kereta Mio. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Ikonurjana dengan Sun Sing Sue, bang kakak ya. Ini ada versi dangdutnya juga, cuma yang ini lebih ke versi Jowonya gitu. Nah bang kakak, jadi Marlon kembali mengingatkan ya, dan tidak bosan juga untuk mengingatkan bahwa Gubernur Sumatera Utara yaitu Pak Bobi sudah mengumumkan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 agar setiap kantor instansi pemerintah ya, baik itu sipil, TNI dan juga Polri maupun perguruan tinggi maupun sekolah ataupun perusahaan negara ataupun swasta, baik itu toko juga dan juga rumah-rumah penduduk di seluruh provinsi Sumatera Utara untuk mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh selama satu bulan. Ya ini abang kakak masih mending gak dikasih sanksi ya kan. Dan itu terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2026 abang kakak, mulai pukul 6 pagi sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Nah kalau misalnya belum, ya udah lagi biarkanlah hari ini, nunggu apa lagi? Udah tanggal 8 ini loh. Kalau misalnya kita hitung gak sampai 10 hari lagi kita merayakan hari kemerdekaan. Jadi harus nunggu apa lagi lah coba. Ya mungkin nunggu beli bendera ya, besok oke lah. Besok beli benderanya ya kan, sama tiang-tiangnya, baru besok silakan lah dipasang abang kakak. Soalnya kalau dulu sih ada yang sampai kena apa ya, kena panggil lurah atau gimana gitu. Tapi untungnya kalau sekarang kita dikasih kelonggaran untuk gitu ya, jadi kayak berupa himbauan. Tapi ya tolonglah himbauannya ini kan untuk merayakan hari kemerdekaan kita gitu. Jadi ya kibarkanlah bendera merah putih ya bang kakak. Dan juga bang kakak, kalau misalnya tadi Marlon sebutkan pukul 6 sampai 18 waktu Indonesia Barat, dan kalau misalnya itu terlalu repot untuk dicopot-copot, ya udah biarkan aja gitu ya, 24 jam. Nggak ada salahnya juga sih, asalkan nggak dari besi aja mungkin tiangnya ya kan. Kalau dari besi sanksi ya wak, takutnya hilang pas paginya itu. Canda ya. Oke bang kakak, sekarang kita putar sebuah lagu dari Tapanuli Selatan ya, kali ini dari Fadil Hasibuan berjudul Marpoken.

0: Nur, tolong ya, tolong. Kalau ada yang cari aku, bilang aja nggak ada, oke?
1: Kenapa?
0: Udah, bilang aja nggak ada. Udah, aku ngumpet dulu.
1: Aduh, apa sih maksudnya? Ih, bahaya
2: kali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Bu.
1: Ya?
2: Ada Ibu Wartati, Bu?
1: Nggak ada.
2: Alah, dari kemarin. Di mana ya alamatnya? Ini banyak kali pinjaman online-nya, ini belum dinolong-nolongasi, Bu.
1: Aku pun nggak tahu itu. Nggak kenal, nggak tahu.
2: Oh iya?
1: Iya.
2: Atau mungkin di sebelah ya?
1: Mungkin, Pak, mungkin. Kayaknya, dari kampung sebelah itu.
2: Oke lah, Bu. Makasih ya, Bu.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Nggak jelas nih, Wartatinya.
0: Udah aman kan?
1: Gimana? Kok ngapain sih?
3: Iya, namanya banyak kebutuhan.
1: Terus kok minjam online gitu?
3: Iya, mau gimana lagi?
1: Jangan biasakan loh, itu bahaya. Dicari-cari kan kok kayak sekarang.

Ian Sauta featuring Eka Ritonga, Bang Kakak, berjudul Emas Malaysia. Sebuah lagu dari Tapanuli Selatan, Bang Kakak ya. Ya, kayaknya lagunya kocak gitu ya. Cuma Marun kurang paham sebenarnya artinya apa. Cari-cari juga tak tahu. Nah, Bang Kakak, kita ke informasi lainnya. Jadi Menteri Koperasi kita yaitu Pak Ferry Juliantono, beliau ini membuka pameran usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM bertajuk atau bernama Kopi Lembah Baliem dan juga Noken Street Fashion begitu. Dan ini adalah pameran di Wamena, Bang Kakak, di Kabupaten Jayawijaya di Papua Pegunungan. Dan Menteri Koperasi ini dia pada hari Jumat semalam mengatakan bahwa tiga kegiatan tersebut itu dikemas dengan luar biasa dan merupakan rangkaian Festival Budaya Lembah Baliem ke-34 tahun 2026. Dan menurutnya, koperasi adalah alat perjuangannya masyarakat Indonesia, lebih khususnya di daerah Jayawijaya sana ya, di Papua Pegunungan. Dia mengharapkan pemerintah daerah ini supaya mendorong setiap pelaku UMKM untuk dapat dibantu membuat koperasi sesuai jenis usaha yang digeluti, sehingga Kementerian Koperasi Republik Indonesia dalam hal itu terlibat dan juga bisa membantu meningkatkan perekonomian di daerah tersebut juga gitu. Dan dia juga mendorong pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Bang Kakak, untuk membuat koperasi batik pakaian, terus juga kulit gitu tuh, terus juga koperasi terkait fashion untuk bisa dibuat di sana, di mana Kementerian Koperasi Republik Indonesia itu memiliki sebuah bank atau lembaga pengelolaan dana yang bisa membantu pelaku-pelaku UMKM di Papua Pegunungan, khususnya di Jayawijaya gitu. Nah, Bang Kakak, nanti kita akan kembali lagi, tapi sekarang kita putar sebuah lagu dari Darmianto Brutu berjudul Enget Janjita. Ini sebuah lagu dari Pak Pak ya, kayaknya artinya adalah ingat janji kita. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Sebuah lagu pak-pak dari Sohia Trio berjudul Lai Kundulan, Bang Kakak. Dan sampai di sini dulu informasi umumnya, Bang Kakak. Nanti jam 2 kita kembali dengan lagu-lagu kroncong, dan juga nanti Marun akan berikan informasi seputar gaya hidup. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Irama musik keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Rizky Febian dan juga Edgita Febangga Kak, susah kali namanya ya. Dengan judul Cuek X Matra Cinta. Dan kita sekarang ada di alunan musik roncong Abangga Kak sampai nanti jam 3 atau pukul 15. Sambil Marlon berikan info. Dan kali ini infonya adalah mengenai fiber atau serat gitu. Jadi kan ada beberapa tren Abangga Kak sekarang ini ya. Ya namanya tren sih berganti. Cuma sekarang ini salah satu trennya adalah fiber maxing yang ramai di media sosial begitu. Kalau misalnya kita cerna ya, fiber, serat, maxing itu maksudnya memaksimalkan. Jadi kita itu disuruh memaksimalkan asupan serat kita setiap hari. Dan di media sosial itu mereka mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi serat itu hingga 50 sampai dengan 100 gram per hari demi kesehatan usus katanya. Kalau 100 gram ya, itu berarti satu on. Banyak juga ya. Namun ya, seorang pakar gizi masyarakat dari IPB University yaitu Prof. Ali Komsan, dia mengingatkan bahwa kebutuhan serat pada umumnya itu dapat dipenuhi melalui pola makan bergizi seimbang tanpa harus mengandalkan suplemen gitu. Jadi mungkin yang di trend fiber maxing itu maksudnya ditambah lagi dengan suplemen gitu mungkin ya. Dan apalagi itu harusnya nggak harus sampai 100 gram gitu ya, sampai 1 on gitu. Karena katanya kebutuhan serat orang dewasa itu berkisar 20 sampai dengan 30 gram per hari gitu, normalnya atau umumnya gitu. Jadi jumlah tersebut itu umumnya dapat dipenuhi dengan rutin mengonsumsi sayur, terus juga makan buah, serta biji-bijian utuh. Udah, kalau misalnya makan itu aja katanya udah tercukupi kok, 20 sampai 30 gram. Kalau misalnya mau banyak-banyak lagi, untuk apa gitu? Jadi ternyata nggak baik juga kalau misalnya kebanyakan Abang Kakak. Dan ternyata ada beberapa kesalahan Abang Kakak yang mungkin bisa dilakukan Abang Kakak kalau misalnya udah mulai ingin meningkatkan asupan serat gitu. Jadi mungkin selama ini Abang Kakak kan makan seratnya tuh dikit-dikit gitu ya, sampai-sampai BAB-nya mungkin nggak lancar gitu. Tapi kalau misalnya sekarang itu udah mulai memperbaiki pola makannya dengan menambah serat, ada beberapa hal juga yang Abang Kakak harus perhatikan. Yang pertama adalah jangan terlalu cepat menambah porsi. Jadi memang sangat wajar kalau misalnya orang-orang itu melipat gandakan porsi makanan berserat mereka secara tiba-tiba gitu ya. Mungkin sebelumnya seratnya itu atau sayurnya dikit kali, tiba-tiba besoknya karena dia aduh aku harus makan serat banyak, langsung banyak dimakannya. Sebenarnya itu salah Bang Kakak ya. Ya salahnya itu salah gimana ya, karena memang perut kita itu kan butuh adaptasi. Jadi kalau misalnya langsung seratnya dibanyakin, yang ada nanti kaget perutnya gitu. Jadi cara terbaiknya katanya adalah dengan menambahkan satu jenis makanan berserat baru secara perlahan setiap beberapa hari sekali begitu, sampai target harian untuk seratnya itu tercapai gitu. Jadi jangan langsung bikin perutnya kaget lah. Memang menambah serat, cuma ya tambah-tambahlah sedikit. Kalau misalnya semalam makan sayurnya cuma sejempol ya kan, sekarang 2 jari ya kan, jangan langsung segumpal gitu. Besoknya 3 jari, besoknya 4 jari. Nah, bertahap-tahap gitu akhirnya nanti supaya terbiasa perutnya gitu. Nah, terus kebiasaan apa lagi yang mungkin bisa Abang Kakak lakukan dan itu salah saat menambah serat? Nanti kita bahas, tapi sekarang kita putar sebuah lagu keroncong dari Savitri berjudul Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Kok kalah ya? Aduh.
1: Apa lagi tuh, Bang?
0: Enggak, Bu. Aduh.
1: Main game aja, main game aja. Ayam udah berkokok dari tadi loh.
0: Repet aja ibu inilah. Ah, udah kalah kita lagi, merepet lagi.
1: Kalah-kalah terus. Ya jadi kayak mana ini? Mau beli beras pun gak bisa.
0: Nah, di sini lah cari kita beras dari uang ini. Ah, gimana ya ibu ini?
1: Is, udahlah, jangan lah lagi main-main kayak gitu. Judi online aja gak bagus loh.
2: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

Sebuah lagu dari New Normal berjudul Kangen Abang Kakak. Sebuah lagu yang awalnya adalah lagu Dewa 19 begitu, tapi kemudian dinyanyikan kembali. Nah Abang Kakak, kita lanjutkan beberapa kesalahan yang mungkin Abang Kakak lakukan saat ingin menambah asupan serat. Setelah tadi langsung bikin perut kaget gitu ya, langsung banyak makan serat dan itu ternyata tidak baik. Yang selanjutnya adalah kurang minum air putih. Nah, nutrisi itu kan sangat membutuhkan bantuan cairan, sangat membutuhkan cairan gitu ya. Perlu dibantu oleh cairan supaya bisa bergerak lancar melewati saluran pencernaan Abang Kakak. Jadi tentunya Abang Kakak juga butuh minum air putih yang cukup gitu. Nggak harus banyak-banyak kali ya, sampai perut kembungnya penting cukup gitu. Jadi kalau misalnya Abang Kakak menambah porsi sayuran tanpa dibarengi tingkat hidrasi yang sepadan, itu adalah sebuah langkah pasti yang akan membuat Abang Kakak mengalami gangguan perut gitu. Makanya kalau misalnya seratnya banyak, ya airnya juga harus banyak gitu. Jangan sampai seratnya banyak air tak cukup, waduh, yang ada nanti susah keluar gitu, malah jadi sembelit pula ya kan. Sembelitnya tuh bukan gara-gara sembelit gak cukup serat, tapi gara-gara seratnya numpuk dan terlalu keras sampai gak bisa dikeluarkan gitu. Jadi ya solusinya ya tentunya minum air putih, dan juga Abang Kakak harus perhatikan gitu ya, minum air putihnya itu cukupi dengan besarnya badan Abang Kakak. Kenapa gitu? Karena di TV kan kita sering dengar kayak berapa ya, kalau nggak salah 12 atau 18 gitu, yang bilang 18 gelas pokoknya sekian liter katanya gitu. Tapi ternyata setelah kita cek di aplikasi kesehatan, kalau misalnya dia tidak terlalu tinggi badannya, ya nggak sampai segitu juga gitu. Jadi Marlon kalau nggak salah nggak harus sampai 2,5 liter kalau nggak salah ya, 1, sekian lah gitu. Dan itu sudah cukup untuk asupan harian gitu. Jadi kalau misalnya Abang Kakak penasaran berapa sih yang cukupnya untuk saya, coba nanti cari di Google gitu kan, dan cari aja kebutuhan air berdasarkan berat badan. Coba cari aja kayak gitu. Dan nanti bergantung usianya juga, nanti tuh beda tuh. Jadi kalau misalnya beratnya sama-sama 60 kg tapi ternyata usianya beda, nah nanti kebutuhan untuk air setiap harinya juga akan tetap berbeda Bang Kakak ya. Akan berbeda kalau tetap mah sama ya. Jadi itu dia, Bang Kakak harus mencukupi kebutuhan air harian juga. Dan nanti ada beberapa juga yang mungkin bisa Bang Kakak lakukan, tapi itu merupakan kesalahan. Tapi sekarang kita putar dulu sebuah lagu dari Ari Lasso berjudul Hampa. Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap di Riri Pro 4 Medan.

Gargasi Lawik. Gargasi Lawik merupakan kosakata yang berkonotasi raksasa atau besar. Orang tua dahulu, ketika menjelang tidur anaknya, selalu mendongengkan cerita mengenai sosok manusia raksasa dengan menyebutnya dengan kata gargasi. Kata gargasi juga menyatakan sebuah kejadian yang berarti makhluk ganas yang ada di laut. Sehingga, ketika ada air laut pasang dengan gelombang yang sangat besar atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan tsunami. Sedangkan di pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, disebut dengan kata gargasi lawik.

Bon dan Prakoso featuring Fade to Black dengan judul Keroncong Protol. Ya ini kalau zaman-zamannya yang seangkatan dengan Marlon harusnya tahu lagu ini ya. Karena lagu ini tuh dulu di saat lagu-lagu pop itu masuk ke chart-chart musik gitu ya. Nah lagu ini lagu keroncong nyelip gitu. Karena memang yang membawakannya adalah Bon dan Prakoso juga sih Abang Kakak. Nah kita lanjutkan Abang Kakak, beberapa informasi atau beberapa kesalahan yang terjadi kalau misalnya Abang Kakak itu mau menambah asupan serat. Setelah tadi digempur langsung seratnya banyak gitu ya, terus juga kurang air minum. Yang selanjutnya atau yang ketiga adalah minim variasi makanan nabati. Jadi kekeliruan yang satu ini tuh maksudnya gara-gara gak ada variasinya gitu, sayur-sayurannya atau buah-buahannya atau biji-bijiannya gitu. Misalnya Abang Kakak makan kangkung gitu kan untuk nambah serat, sebulan atau setahun itu kangkung terus ya. Atau kalau misalnya bayam-bayam terus, semacam popai jadinya. Popai aja makan bayam juga gak setiap hari juga kayaknya ya, tiap minggu, karena tiap minggu film kartunnya gitu kan, bukan tiap hari film kartunnya. Jadi yang baik itu adalah Abang Kakak dicampur ya, makan sayur iya, tapi juga ada biji-bijiannya, terus juga ada kacang-kacangan, dan juga kalau bisa ada buahnya gitu. Memang kayaknya mahal sih, cuma kalau misalnya kita beli langsung stok banyak terus ditaruh di kulkas, dimakannya itu secukup-cukupnya aja setiap hari, ya harusnya sih tidak terlalu beda kali ya, maksudnya uang yang keluar gitu. Jadi rutin, dengan rutin mencampur aneka asupan ini, itu akan memberikan keuntungan bagi kesehatan Abang Kakak, karena otomatis Abang Kakak itu tubuhnya akan mendapatkan asupan protein iya, vitamin iya, mineral iya, dan terutama yang tadi ya, serat juga iya gitu. Jadi nggak monoton gitu menunya. Dan sekarang Abang Kakak kita lanjutkan dengan sebuah lagu dari Mus Mulyadi berjudul Jauh di Mata. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro.

Happy Kosendang dengan judul Mawar Berduri ya Bang Kakak. Dan kita lanjutkan lagi ya beberapa kesalahan yang mungkin dilakukan saat ingin menambah asupan serat ya Bang Kakak. Setelah tadi dibombardir gitu ya langsung banyak. Terus juga yang kedua kurang air minum. Yang ketiga tadi itu kurang variasi begitu. Lalu yang keempat ini adalah kalau misalnya Abang Kakak terlalu mengandalkan suplemen gitu. Jadi meskipun iklan suplemen yang serat-serat itu kayak meyakinkan publik gitu ya bahwa produk instan mereka itu adalah kebutuhan rutin yang bisa Abang Kakak konsumsi tiap hari, tapi Abang Kakak tuh gak boleh terbuai dan juga terlalu bergantung pada yang namanya suplemen gitu. Jadi gunakanlah produk suplemen itu hanya pada saat Abang Kakak itu memang sangat kesulitan untuk mencapai target gizi. Kalau misalnya ada gitu kan suatu hari Abang Kakak itu terlalu sibuk kali latihan sampai makan pun enggak siapkan makanan gitu ya. Makan tuh seadanya cuma makan yang di jalanan yang dijual yang mungkin gizinya tak apa-apa, atau mungkin terlalu sibuk terbang ke sana kemari ya kayak Superman gitu ya, jadi superhero. Nah, bolehlah makan suplemen gitu. Cuma kalau misalnya sehari-harinya di rumah aja, terus juga punya waktu untuk masak, ya ngapain juga beli suplemen ya kan. Bagus masak sayur sendiri, terus juga beli buah sendiri, dan lebih baik memang makan makanan yang memang nyata Bang Kakak, atau yang disebut sebagai real food ya. Tapi real food bukan merek ya, maksudnya real atau nyata makanan gitu, bukan cuma sekedar suplemen. Jadi itu tadi ya Bang Kakak ya, beberapa kesalahan untuk menambah asupan serat yang sebaiknya dihindari. Dan ingat, serat juga ada batasnya Bang Kakak, jangan terlalu banyak dimakan seperti tren fiber maxing yang tadi Marlon sebutkan di awal gitu ya. Karena ya tubuh kita segini-segini ajanya. Kalau misal banyak-banyak kali serat nanti jadi manusia serat takutnya ya. Abang Kakak Marlon pamit undur diri ya karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.52 waktu Indonesia Barat. Jadi kita akan bertemu di lain kesempatan, dan setelah ini akan ada Kang Kiki Koswara yang akan menemani Abang Kakak di acara Produk. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.
3: Kabar berita Pro 4. Abang dan kakak, keberagaman tarian tradisional di Sumatera Utara diantaranya adalah tari cawan. Tari cawan disebut juga dengan tari tortor Sipitu Sawan. Tarian ini biasanya ditarikan oleh wanita sambil membawa dan menyeimbangkan 7 cawan di tubuh mereka. Makna dan pelaksanaan tari cawan atau tari tortor Sipitu Sawan. Secara harfiah, tari cawan berarti tari 7 cawan. Tarian ini syarat akan makna spiritual dan biasanya ditampilkan dalam acara penyucian, penobatan raja atau penyambutan tamu agung. Tarian ini juga dikenal memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, karena penari harus menjaga keseimbangan cawan agar tidak jatuh saat menari. Tarian tortor Sipitu Sawan ini kerap menjadi bagian dari acara pelestarian budaya di Sumatera Utara seperti pada pagelaran di kawasan Danau Toba. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Musik jazz. Woohoo! Kopi dangdut.
1: Aduh, lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: Iya, 88,4 MHz Perwata FM, Suara Budaya Nusantara ya Bang Denaka. Di sore hari ini dengan hadirnya Prodangdut 6184631115 ya, SMS maupun WhatsAppnya di 0819144248 Abang Danaka. Passwordnya Prodangdut, makin asik makin yahut, request lagu dangdutnya dong gitu ya. Kita buka kembali teleponnya ya untuk Anda. Selamat sore Prodangdut.
1: Makin asik, makin yahut, dikasih lagu dangdutnya dong.
0: Is, bagus sekali kamu, Cynthia.
1: Iya, kita dapat semua.
0: Cynthia, apa yang hendak kau minta?
1: Iya.
0: Cynthia. Apa Cynthia minta apa, Cynthia?
1: Apa?
0: Minta lagunya apa?
1: Lagunya? Coba lagu dari Vita Alfia.
0: Judulnya...
1: Harusnya aku.
0: Harusnya aku, itu aja.
1: Iya, itu aja.
0: Kenapa enggak minta Alfia yang lain gitu?
1: Iya, enggak apa, jelas suaranya. Yaudah, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Cynthia. Oke, halo, selamat sore Prodangdut.
2: Halo, selamat sore Prodangdut. Makan asik, makan yahut. Assalamualaikum Mas Riki.
0: Waalaikumsalam Puan Eva ke.
2: Benar sekali.
0: Benar sekali. Alhamdulillah. Sehat ya. Juga?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Ini enggak ke Brastagi?
2: Enggak, ini hari ini besok.
0: Oh, besok. Oh iya ya, besok ya, Minggu ya.
2: Iya.
0: Jadi hari ini ngaso-ngaso dulu.
2: Ngaso-ngaso lema-lema dengerin perampat ini.
0: Iya, lagunya apa nih?
2: Lagunya Payung Hitam.
0: Badai bencana.
2: Tapi jangan dapat bencana kita Bang Siki.
0: Iya, payung hitam untuk ini ya, untuk menghilangkan panas ya.
2: Iya, apa hujan ya kan.
0: Udahlah,
2: jadi saksi juga itu payung hitam itu loh.
0: Iya, oke deh bungkus.
2: Ada kan?
0: Ada lah.
2: Ya, makasih Mas Kiki.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, berikutnya penelpon ketiga kita. Halo, Prodangdut.
3: Makin asik, makin yahut. Mau request lagunya? Request lagunya Prodangdutnya dong.
0: Belibet banget hidupnya.
3: Prodangdut, makin asik, makin yahut. Request lagu Prodangdutnya dong.
0: Nah, gitu.
3: Assalamualaikum, okay. Bang Kiki.
0: Waalaikumsalam, Bang Lumi ya.
3: Ya, apa kabar, Kang?
0: Alhamdulillah nih, Bang Lumi. Bang Lumi sehat?
3: Sehat ya Kiki, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kalau sehat mah ya kita harapkan ya, itu juga.
3: Iya.
0: Jadi Bang Lumi mau diputerin lagu apa?
3: Lagunya itu ada Kang Kiki, Seruling Asmara Kang Kiki.
0: Seruling Asmara.
3: Gitu ya, apa beda sama apa Mirawati ya maksudnya?
0: Seruling Asmara tuh kalau enggak salah dari Effendi, siapa namanya?
3: Erlina Effendi,
0: tapi nggak tahu.
3: Ada yang.
0: Oke, siap.
3: Oke, Kaki siap, salam Kaki ya.
0: Sile.
3: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, Abang Neneka di sore hari. Iya, sore hari ini kita hadirkan lagu-lagu terasiknya ya untuk Anda di Prodangdut. Makin asik, makin yahut.

0: basah basah basah bodi motorku. Ah ah ah jadi kinclong. Basah basah basah bodi motorku.
1: Ah ah ah
0: jadi kinclong.
1: Basah basah.
0: Sakit nih Bu.
1: Kalau mau nyuci motor,
0: basah, basah.
1: Jangan boros-boros gitu airnya
0: basah,
1: dong. Ya Allah, ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih Ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, Ibu tahu tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli Bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

0: Baik, Anda masih di Prodangdut hari ini ya, untuk Anda di program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz atau juga RRI Digital ya. Dan selamat sore juga untuk Anda yang saat ini mungkin sedang menonton di live TikToknya Pro 4 ya. Kita buka kembali telepon untuk Anda di 061-846-3115, SMS dan WhatsApp di 0811-614-4248. Prodangdut, makin asik, makin yahut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, makin asik makin yahut.
0: Makin asik makin yahut. Bu Ratni ya.
1: Iya, masih gitu ya.
0: Alhamdulillah, kabar sehat juga untuk Bu Ratni ya.
1: Sehat selalu ya,
0: alhamdulillah.
1: Terus.
0: Tertawa terus. Oke, Bu Ratni, kita gaskeun lagunya apa nih?
1: Lagu Mutiara Hidupku Revo Lamon.
0: Revo Lamon.
1: Iya, mutiara hidupku Revo Lamon.
0: Manisnya madu, tak semanis senyummu, gitu ya.
1: Iya, ada kan mas?
0: Mutiara hidupku, yo gasken.
1: Makasih mas Kiki, lancar-lancar Kikinya di keluarga. Selamat bertugas, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berikutnya yang ngantri di Prodangdut. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Selamat sore Bang Kiki.
0: Selamat sore juga nih.
2: Bro Dangdut, makin nyahut.
0: Iya, gimana amplas kabarnya di sana?
2: Enggak nyampe amplas.
0: Jadi sebelah mananya?
2: Ini daerah Garut 2 ini.
0: Oh ya. Belum ya?
2: Depan, Garut 2 depan.
0: Masih deketan kita ya?
2: Iya, Cempraja.
0: Bang Arman Hasibuan ini ya?
2: Iya Bangke.
0: Iya Bangke. Gimana kabarnya, sehat Bang Arman?
2: Iya, seperti Bang Gigi juga sehat,
0: iya,
2: ganteng.
0: Alhamdulillah. Ya kan? Iya. Emang tahu kalau saya ganteng?
2: Ya tahu lah, orang udah jumpa tapi.
0: Enggak, perlu validasi aja. Oh.
2: biar lebih yakin gitu.
0: Biar lebih diakui maksudnya.
2: Iya.
0: Karena kegantengan saya belum stabil ini. Oke deh, lagunya apa nih? Silakan nih Bang Arman.
2: Lagunya dari Macica Mukhtar, Bang Ki.
0: Macica Mukhtar, aku
2: iya,
0: cinta
2: iya,
0: kamu. Itu ya?
2: Iya.
0: Oke, yuk gaskeun.
2: Salam-salamnya bisa?
0: Ya, salamnya, salamnya satu atau dua orang gak masalah.
2: Oh, salamnya
0: sih.
2: Buat apa ini? Siti, Cynthia Maharani dan Amel. Semoga sehat selalu. Terima kasih Bang Ki. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arman ya di Garut 2. Baik, berikutnya siapa nih? Halo, Prodangdut.
3: Makin asik, makin ikut.
0: Mama Rizky.
3: Assalamualaikum Bang Kiki.
0: Setelah dari Garut 2 menclok sedikit ke sana, Simpang Limun.
3: Sehat Bang Ki.
0: Alhamdulillah sehat sekali.
3: Enggak ngejob.
0: Apanya?
3: Gak ngejobnya di Sabtu.
0: Gak tahu nih, dua berapa bulan ini terus main celok aja di sini. Masih ada, cuman nantilah kita tunggu ya. Di bulan bulan Agustus ini ada. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Iya.
3: Bangki lagu Vitalpia Bangki.
0: Judulnya?
3: Itu Jalan Goyang.
0: Oh, Jalan Goyang.
3: Iya.
0: Iya, baiklah. Itu aja ya.
3: Yuk, makasih Bang Ki. Matugas, sehat selalu Bang Ki.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Abang Neneka, di sore hari ini ya, Kota Medan begitu suasananya sejuk ya. Dan selamat menikmati hari Anda aja di hari ini ya. Kita hadirkan untuk Anda Mutiara Hidupku dan juga lagu-lagu lainnya di Prodangdut, makin asik makin yahu.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, program 4 RR Medan Suara Budaya Nusantara. Bang Daneka, sebelum kita lanjutkan kembali untuk lagu-lagu dangdutnya ya di Pro Dangdut, ada satu informasi yang saya harus sampaikan di sepanjang bulan Agustus ya 2026, Abang Daneka, terkait tentang lampiran surat PJ Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, pengumuman tentang pengibaran bendera merah putih dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 ya. Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, agar setiap kantor instansi pemerintah, baik sipil, TNI dan Polri, perguruan tinggi, sekolah, perusahaan negara maupun swasta, toko dan rumah-rumah penduduk di seluruh provinsi Sumatera Utara, untuk mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh selama satu bulan, mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026, mulai pukul 6 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Demikian pengumuman ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, Bang Daneka, di sore hari ini kita harus rehat sejenak ya. Bagi Anda yang akan melaksanakan ibadah sholat asar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Selepas ibadah sholat asar, kita akan balik lagi untuk Anda dengan sajian acara Pro Dangdut ya. Baik, dari studio program 4, kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

الرصيد. Harun al-Rasyid adalah khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah yang memerintah pada masa keemasan Islam antara tahun 786 hingga 809 Masehi. Harun al-Rasyid dikenal sebagai pemimpin yang adil, alim, dan membawa Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, serta kebudayaan dunia yang sering dikaitkan dengan kisah 1001 Malam. Berikut ada beberapa hal penting di masa Khalifah Harun al-Rasyid yang menjadikan Islam pada fase puncak kejayaannya atau The Golden Age of Islam. Di bawah pemerintahannya, Baghdad tumbuh menjadi metropolis dunia. Harun al-Rasyid mendirikan Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan yang merupakan lembaga perpustakaan dan pusat penerjemah ilmu pengetahuan terbesar pada zamannya. Beliau adalah sosok pemimpin yang terkenal soleh dan perhatian pada rakyatnya, sering berjalan kaki saat berhaji, serta memuliakan ulama. Harun al-Rasyid memiliki kekuatan militer dan politik yang membentang dari Afrika Utara hingga India. Ia memimpin ekspedisi melawan Kekaisaran Bizantium dan memperkuat pertahanan negara. Harun al-Rasyid wafat pada usia 43 tahun di Tus, Khorasan, Iran sekarang pada tahun 809 Masehi. Sebagai penguasa yang visioner, Harun al-Rasyid memajukan pendidikan dengan memberikan penghargaan setara emas bagi

Iya, kita kembali lagi, kembali, kembalilah kasih gitu ya Bang Redaka. Ini ada pendengar kita ya, dari Bunda Nurhayati mengirimkan WhatsApp ke Pro 4 ya. Assalamualaikum Bang Kiki, boleh request lagu Bang Tujuh Sumur dari Umi Elvi. Pak Abdullah juga gak mau kalah ya. Iya, assalamualaikum, hatur nuhun, sampulasun, perdangdut, ya, makin asik makin yahut, minta lagunya dong, katanya gitu, gadis atau janda dari Mansur S, ya, wah, baik di sore hari ini dua lagu kita hadirkan terlebih dahulu ya, Bang Neka ya, untuk Anda selamat mendengarkan kembali.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta.

0: Iya, duo legend ya, dari Umi Elvi Sukaisih dan Ayah Mansur S ya, Bang Dadaka di sore hari ini. Gadis atau janda, siapapun boleh ya gabung di sini. Mau gadis, mau janda, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, yuk kita gabung ya di Prodangdut. Makin asik, makin yahut ya. Sudah bergabung tadi ada Cynthia di Mabar, terus juga ada Puan Eva di Pancur Batu ya. Terus juga selamat sore tadi ada Bu Ratni, ada Bang Lumi di Pakam, ada Bang Arman Maul, Bang Arman ya, kok Arma Molan, Bang Arman Hasibuan ya, yang ada di Garu 2. Terus juga ada Mama Rizky di Simpang Limun, ada tadi Pak Abdullah dan juga Bu Nurhayati ya, di Bakti Luhur. Baik, untuk berikutnya kita akan buka kembali line telepon Pro 4. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Udah nggak yakut.
0: Oh, kok gitu?
1: Orang mau siap aja dibaca-baca orang yang udah naik. Apa itu?
0: Ya haruslah, memang situ saja yang mau naik. Cuman
1: nanti, jangan habis.
0: Oh, minta lagu kok songong.
1: Nanti dipecat menyertai.
0: Loh, dipecat ya Allah. Saya hanya berserah diri pada Allah, bukan pada uka-uka.
1: Lagunya ku bawa.
0: Ku bawa, judulnya apa sih?
1: Itu lah.
0: Ku bawa semua derita itu.
1: Ku bawa namamu
0: selalu ku bawa. Elvi sukai si Umi.
1: Iya. Mm-mm. Barusan dia juga ya kan?
0: Iya, yang lain dong. Masa Umi terus?
1: Lagu kan lain, lagunya itu kan janda. Ini enggak janda.
0: Jadi statusnya apa? Mau janda, mau gadis?
1: Janda udah lewat. Ini enggak janda.
0: Astagfirullahaladzim. Gusti,
1: ini enggak janda judulnya. Kuku bawa gadisku.
0: Gadis bukan, janda bukan. Ah, cemana. Baiklah, itu aja.
1: Iya, jangan ngata-ngata ya, baca-baca dulu, bukan diangkat.
0: Iya, itu sih derita Allah.
1: Jangan kedua kali. Selamat bertugas, assalamualaikum.
0: Bawa Elvi ya, suka sih. Baik, ditunggu ya Kak Farida. Oh, judulnya memang ku bawa. Ntar ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut makin nyaut. Farida lucu banget.
0: Dia mah gitu ya.
2: Okay.
0: Kenapa? Minta lagu lagi.
2: Iyalah.
0: Judulnya bunga apa? Padi. Bunga padi. Oh, setangkai bunga padi.
2: Santa Hoki.
0: Santa Hoki ya.
2: Iya, makasih Mas Kiki. Dua kali borat nih, sekali naik.
0: Iya, kalau masih kosong lagi, naik lagi. Terus aja gitu, sampai jam 13.
2: Terus aja. Makasih Mas Kiki.
0: Sama-sama. Yuk.
2: Orang sehat, orang ganteng.
0: Amin, amin. Disebut ganteng mah. Aduh, alhamdulillah.
2: Makasih Mas Kiki ya. Sehat selalu, lancar-lancar di kinas keluarga.
0: Amin, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang ya, kalau pendengar kita mah baik hati, ke penyiar nyebutnya ganteng-ganteng gitu ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore, makin asik, makin yahut.
0: Oh, silakan masuk Pak Ketua. Pak Ketua atau Pak Ketuaan ini, cemana?
3: Ketuaan. Cuman Kang Kiki
0: sehat. Alhamdulillah sehat. Setan.
3: Agak apa sih gitu, agak cooling down sih gitu, biar agak segar badannya gitu.
0: Iya, betul. Jadi harus gitu.
3: Santai aja.
0: Ya. Iya. Kita mah biasa aja.
3: Ini mau minta lagu katanya. Mungkin nih lagu terakhir atau masih ada lagi lah gitu.
0: Oh ya, okay, boleh Pak Abdullah.
3: Minta lagu Bu Nur, minta lagu Zainal.
0: Zainal. Boleh. Zainab. Itu aja.
3: Ya,
0: siap.
3: Ya, terima kasih ya.
0: Yuk, gaskeun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada dua lagu yang akan kita putarkan. Tiga lagu deh ku bawa. Terus Tanggai Bunga Padi dan juga Zainal. Ini siapa ya? Boleh kita buka kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, makin lama makin yahut. Ini Bakti, mau tambuh ini Arman Hasibuan, boleh kan?
0: Boleh lah, tambuh-tambuh C.
4: Mbak Ratni, Mbak Ratni, Bu Ratni dengar tadi tambah ya kan?
0: Mbak Ratni, Mbak Kekok, iya gimana?
4: Iya Bang Arman, mau tambuh juga ini lagu Rena ya.
0: Rena ya.
4: Kalau ada dari apa, Miki Jet Bang?
0: Maggie Z, insya Allah. Adanya dari Caca Handika, Caca Handika, hei hei.
4: Oh, dari Maggie Z nggak ada ya?
0: Nggak ada, nggak bang, belum
4: Maggie masuk. Maggie Z yang lebih apa itu?
0: Rena, dari Caca Halja aja.
4: Oke, Bang Kiki.
0: Iya.
4: Bang Kiki, semoga sehat selalu, Bang Kiki.
0: Amin, insya Allah. Waalaikumsalam. Baik, di sore hari ini ada lagu dari Umi Elvi kembali kita hadirkan. Ku bawa lagu kesukaannya Kak Farida ya. Selalu ku bawa. Terus juga ada Setangkai Bunga Padi, Setangkai Bunga ya. Baik, dan juga lagu-lagu lainnya masih di Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: AI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan.

0: Bang, bubur satu ya.
1: Pakai kacang, Mas.
0: Pakailah.
1: Dikasih ayam, Mas?
0: Janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
2: Intermezzo.

0: Iya, hanya tinggal tersisa lagu Raina ya, Bang Arman Hasibuan. Baik, di sore hari ini Abang Neraka masih kita buka line telepon untuk Anda ya, 0618463115, SMS dan WhatsApp di 0811614428. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, makin asik makin nyahut.
0: Iya, dipanggil langsung lah keluar ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, ina langsung keluar.
1: Dari Wali, Pantai Labu.
0: Oh, itu Wali.
1: Panas ini, panas.
0: Wali, Pantai Labu.
1: Ya.
0: Cuman di sana lagi musim apa nih, Wali?
1: Musim ikan gembung.
0: Ikan gembung. Ikan gembung, ikan sepat. Gimana nih, cuacanya masih panas juga di sana ya?
1: Panas, masih panas.
0: Wali sering dengar-dengar ini, apa namanya, Pro 4.
1: Iya, setiap hari, sore lagi, nanti
0: Masya Allah, iya, iya. Biasanya lewat, apa namanya, radio biasa atau RRI digital?
1: Radio biasa.
0: Di sana berarti apa namanya jangkauannya bisa di ini ya, diterima ya?
1: Ya, bisa jelas ini.
0: Jelas, alhamdulillah.
1: Nanti sore jam 5:30 drama.
0: Oh iya, betul sekali.
1: Lagu religi, lagu muslim.
0: Masya Allah, sampai tahu ya. Ya udah, lagunya apa nih, silakan Wali.
1: Mata Air Cinta dari Magic Jack. Kentaran panas ini, jadi perlu air.
0: Perlu air. Oh. Mata Air Cinta.
1: Air Mata Cinta.
0: Air Mata Air Cinta.
1: Magic.
0: Iya, siap, ya. siap. Yuk, gaskeun.
1: Ya, makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, Abang Neraka, dua lagu di sore hari ini ada Raina dan juga Mata Air Cinta sebagai penanda lagu terakhir ya. Untuk sajian Pro Dangdut hari ini, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Saya bacakan kembali ini ya. Kak Farida, kalau nggak mau dibacakan ya udah nggak usah. Nggak deh ya. Dari bawah nih ada Wah Ali, terima kasih ya, di Pantai Labu ada juga Kak Farida, Bu Nur Hayati, Pak Abdullah, Mama Rizky ya, terus juga ada Bang Arman Hasibuan, ada Bu Ratni, ada Bang Lumi, ada Puan Eva dan juga Cynthia ya, serta yang sedang mendengarkan program 4 untuk Anda di sore hari ini, kami ucapkan terima kasih. Dan dua lagu kita hadirkan untuk Anda, ada Caca Handika dengan Raina serta Maggie Zid Almarhum dengan Mata Air Cinta. Selamat mendengarkan kembali program 4 RRI Medan Suara Budaya Nusantara jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat.

dan salah satu wilayah yang bersejarah di wilayah tersebut. Masjid bersejarah di Sumatera Utara diantaranya adalah Masjid Raya Ar-Rahman Langkat. Dibangun pada tahun 1775, Masjid Ar-Rahman Langkat dibangun pada tahun 1775 di Kecamatan Wampu. Berbentuk panggung khas Melayu dengan kayu dari Malaysia, didirikan oleh pedagang asal Yaman. Berikutnya ada Masjid Raya Al-Osmani atau Masjid Kuning. Dibangun pada tahun 1854 oleh Sultan Utsmani Perkasa Alam di Medan Labuhan yang memiliki perpaduan arsitektur Melayu, India, Tiongkok, Eropa, dan Timur Tengah. Ya, demikian Abang Nadaka, dua di antara lima masjid tertua di Sumatera Utara ya. Kita nantikan kembali informasi lainnya, masih bersama kami program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar berita perempat jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Abang Danaka, kabar berita perempat pukul 18 kali ini saya lansir dari rri.co.id Jakarta. Badan Pusat Statistik mencatat 1,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara Wisman ke Indonesia sepanjang Juni 2026. Jumlah tersebut naik tipis secara bulanan, tetapi turun 2,15% dibanding periode satu tahun ataupun sama tahun sebelumnya. Di balik capaian itu, rata-rata pengeluaran wisatawan justru menurun menjadi 1.285 US dollar dalam setiap kunjungan. Data tersebut kemudian mendapat perhatian anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan. Putra menyampaikan pandangannya mengenai apresiasi capaian kunjungan wisatawan mancanegara semester pertama 2026 yang menunjukkan Indonesia tetap diminati, namun penurunan belanja wisatawan harus menjadi perhatian serius dalam memperkuat manfaat ekonomi pariwisata. Putra menyampaikan pandangannya tersebut di Jakarta Selasa 4 Agustus lalu. Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan jumlah wisatawan semata. Menurutnya pengelolaan pariwisata juga harus memastikan setiap kunjungan menghasilkan nilai ekonomi lebih besar. Manfaat tersebut terutama harus dirasakan masyarakat dan pelaku usaha sekitar kawasan wisata. Putra menempatkan penurunan kunjungan sebesar 2,15% secara tahunan sebagai catatan pertama. Catatan berikutnya adalah merosotnya rata-rata pengeluaran wisatawan menjadi 1.285 US dollar per kunjungan. Putra menilai banyaknya wisatawan belum otomatis memberikan dampak ekonomi maksimal bagi daerah, terlebih pengeluaran rendah membatasi pendapatan masyarakat dan pelaku usaha mikro sekitar destinasi. Karena itu ia mendorong pergeseran dari pariwisata massal menuju pariwisata berkualitas. Pendekatan tersebut menempatkan lama tinggal, nilai belanja, pengalaman wisatawan, dan berkelanjutan sebagai ukuran utama. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Produksi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Iya, program 4 Remedan Suara Budaya Nusantara Bang Dadaka di sore hari ini ya, Bimbang Serumpun Kasih dari Bunga Sirait ya. Dan untuk sesi berikutnya kita hadirkan lagu-lagu religi islami ya Bang Dadaka sebagai pengantar. Insya Allah nanti kumandang azan maghrib ya dengan lagu-lagu religi sebelumnya ya. Selamat mendengarkan Promat FM Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religious Sore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Peci merupakan istilah lain dari penutup kepala yang sering digunakan oleh seorang pria muslim. Peci biasanya berbentuk meruncing di kedua ujungnya dan biasanya digunakan oleh para pria. Bentuk yang melingkar mengikuti bentuk kepala menandakan bentuk peci yang luwes dan memiliki bentuk yang kokoh. Ada beberapa pendapat mengenai sejarah awal masuknya peci di Indonesia. Pendapat pertama, peci atau songkok pertama sekali berasal dari pengaruh kebudayaan luar seperti negara Turki, Jazirah Arab, dan India yang masuk melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa peci di Indonesia diperkenalkan oleh Laksamana Cheng Ho. Peci berasal dari kata pe yang bermakna 8, sedangkan ci bermakna energi. Dengan demikian, peci memiliki makna sebagai penutup bagian tubuh yang mampu memancarkan energinya ke 8 penjuru mata angin. Pendapat lain bahkan menyebutkan bahwa peci di Indonesia diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga. Kuluk atau penutup kepala yang dibuat oleh Sunan Kalijaga mirip dengan peci, hanya saja ukurannya lebih besar dari peci yang kita kenal saat ini. Meskipun kopiah bukan berasal dari kebudayaan Indonesia, tetapi penggunaannya sudah sangat merata bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Munculnya peci di tanah Melayu atau beberapa masyarakat menyebutnya songkok atau kopiah berasal dari pedagang Arab yang datang ke Kepulauan Melayu ketika melakukan perdagangan dan penyebaran agama Islam. Menurut Rozan Yunus, dalam artikel berjudul The Origin of the Songkok of Kopiah yang diterbitkan oleh The Brunei Times, songkok merupakan bagian dari kelengkapan pakaian sehari-hari masyarakat di Kepulauan Melayu sekitar abad ke-13 Masehi. Di kota Medan sendiri, ada salah satu toko pembuat peci yang cukup terkenal, bukan hanya di Indonesia, bahkan hingga ke manca negara. Nama toko atau pembuat peci itu adalah Peci Murni, yang terletak di Jalan Setiabudi nomor 49A Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Toko pembuat peci ini dirintis oleh Bapak Haji Adam Akil Hasibuan sejak tahun 1954 dengan toko pertama berada di Jalan Palangkaraya Medan. Sekarang, toko pembuat peci ini dilanjutkan oleh anak tertua beliau yang bernama Haji Muhammad Nurdin Hasibuan.
1: Awal mulanya berdiri di Jalan Palangkaraya nomor 80 tahun 1954. Sekarang sudah pindah ke Jalan Setiabudi nomor 49A. Karena kita ini tinggal di tanah Delhi, tanahnya kesultanan. Jadi dibuatlah model Melayu untuk ciri khas daerah tersebut. Kalau Melayu itu bedanya ada bukitnya sedikit di atas peci, jadi membentuk satu ciri tertentu. Biasanya orang Melayu dia maunya satu warna dengan baju, celana, songket, dan pecinya. Tapi mayoritas itu hitam juga. Ya cuman yang dulu itu dia lebih tinggi. Sementara orang yang sekarang kurang menyukai yang tinggi, direndahkan sedikit. Tahun 54, mayoritas orang Melayu yang membeli. Nah, kalau orang lain itu suku lain paling 10-15% aja memakainya. Kalau penjualan utama di toko ini aja. Paling dari luar provinsi orang itu menelpon kita, orang itu transfer kita kirim. Langsung wali kota Malaysia daerah Ipoh, gubernur sana datang langsung untuk belanja kemarin. Produksi di rumah tukang, cuman di sini penjualan aja. 5-10 peci. Harganya 75-265. Kalau Melayu Malaysia ini beda lagi, dia ada runcing, kita kan bulat awal masih. Kalau pakai alat nggak bisa, cuma dua orang. Karena memang kita tinggal di kota Medan ini kan memang dia dekat dengan Istana Maimun. Jadi dibuatlah model yang Melayu. Kalau ada Jakadara yang lomba itu insya Allah mayoritas beli kemari Jakadara. Itu yang ngarahkan dari Istana Maimun.
0: Peci pernah menjadi identitas pergerakan nasional yang diawali oleh Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Sejarah mencatat di akhir bulan Juni tahun 1921, Soekarno mengusulkan agar peci atau kopiah dipakai sebagai lambang perjuangan menuju Indonesia merdeka. Sebab waktu itu pada umumnya kaum terpelajar merasa terhina jika disuruh memakai peci yang biasanya dipakai oleh rakyat jelata. Peci yang memiliki sifat khas ini mirip yang dipakai oleh para buruh bangsa Melayu adalah asli milik rakyat kita. Menurutku, marilah kita tegakkan kepala kita dengan memakai peci ini sebagai lambang Indonesia Merdeka. Demikian kata Soekarno sebagaimana tercatat dalam Otobiografi Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat karya Sini Adam tahun 2018. Dengan tujuan menunjukkan kesetaraan bangsa Indonesia, songkok hitam yang sebelumnya hanya dipakai beberapa tokoh muslim seperti Agus Salim, Hamka, Nasir, dan lainnya, songkok hitam mulai jamak digunakan sebagai simbol perlawanan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang beragama muslim. Dengan tujuan menunjukkan kesetaraan bangsa Indonesia, songkok hitam yang sebelumnya hanya dipakai beberapa tokoh muslim seperti Agus Salim, Hamka, Nasir, dan lainnya, songkok hitam mulai jamak digunakan sebagai simbol perlawanan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam. Pada saat sekarang, peci sering dipakai para pejabat di acara kenegaraan. Dalam keseharian, peci juga terlihat dipakai pria dari kaum muslim saat pergi ke masjid. Akibat pemakaiannya terlihat di tempat ibadah, peci sering diartikan orang sebagai simbol dari agama tertentu, walaupun sejarahnya tidak menjelaskan demikian.

Ya, lagu daerah religi ya, Bang Dodakan, dari Mas Dani Nasution, Pesantren Baharudin, Bang Dodakan. Dan tentunya saya Kiki Koswara hanya bisa, bukan berarti maksud mengajari ya Bang Dodakan, ketika kita di dunia ini menitik beratkan pada tujuan hanya di dunia ya Bang Dodakan, maka kita akan jauh dari akhirat ya. Tetapi ketika kita mengejar akhirat, insya Allah dunia juga akan tercapai ya, dengan segala hajat dan juga keperluannya. Dan ada kata-kata bijak Islami yang bersumber dari Al-Quran. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim, Quran ya, Quran surat Al-An'am ayat 32. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan kelengahan, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Nah, ini kita bisa mengambil hikmah ya di dalamnya, di mana insya Allah ya kita tidak menjadi ubud dunia ya, melupakan akhirat. Tanpa bermaksud juga mengajari, marilah kita sama-sama juga menebar kebaikan, tentunya dengan istiqomah ya Bang Dodaka, dengan konsentrasi untuk tetap berada di jalannya.

Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kisah perjuangan luar biasa dalam sejarah Islam. Ia berasal dari Habasyah atau Ethiopia dan pada awalnya adalah seorang budak di Makkah. Ketika ia memeluk Islam, majikannya menyiksanya dengan sangat kejam agar ia meninggalkan keimanannya. Di tengah panasnya padang pasir dan himpitan batu besar di dadanya, Bilal tetap tegar mengucapkan satu kalimat yang menggema dalam sejarah. Ahad, Ahad, yang berarti Allah Maha Esa. Keteguhan imannya membuatnya menjadi simbol kesabaran dan kekuatan akidah. Melihat penderitaannya, Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian membebaskannya dari perbudakan. Sejak saat itu, Bilal menjadi sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal radhiyallahu anhu juga dikenal sebagai muazin pertama dalam Islam. Suaranya yang merdu dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan azan, memanggil kaum muslimin menuju salat. Dan salah satu momen yang paling bersejarah adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintanya mengumandangkan azan di atas Ka'bah saat Fathu Makkah. Peristiwa itu menjadi bukti bahwa Islam mengangkat derajat manusia tanpa memandang ras dan status sosial. Kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh asal-usulnya, melainkan oleh iman, keteguhan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu

Iya, Bang Dadaka, jelang pukul 18.42 waktu Indonesia Barat ya, kita menetikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Hadir terlebih dahulu untuk Anda solawat Hibzul Bilad sebagai penghantar maghrib. Selamat menetikan kumandang azan maghrib.

mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin wal muslimat, bagi Anda yang berdomisili di wilayah kota Medan dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah. Selamat menunaikan ibadah salat.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

0: Ya, selawat, neo selawat ya, Abang Neraka dari Senada menghantarkan kita untuk cukupkan dulu ya untuk lagu-lagu religi islami jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar berita Pro 4 selanjutnya akan kita hadirkan, dan tentunya ragam irama Nusantara akan Anda nikmati selama 1 jam ke depan hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di dalamnya terdapat beragam informasi lagu-lagu khas Nusantara ya. Bahkan Anda juga bisa untuk menghubungi kami untuk Anda yang ingin juga berinteraksi ya. Baik, untuk Anda selamat mendengarkan kembali program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
2: Salah satu jenis sambal khas Sumatera Utara yang pedasnya nikmat adalah sambal tuk-tuk. Sambal ini berasal dari daerah Tapanuli. Disebut tuk-tuk karena cara pembuatannya yaitu dituk-tuk atau diulek dengan batu. Bahan-bahan sambal ini umumnya sama dengan sambal biasa. Namun yang istimewa, sambal ini menggunakan andaliman atau merica batak. Meskipun sederhana, sambal ini dianggap sebagai comfort food masyarakat Sumatera Utara. Cukup disantap dengan nasi yang hangat, rasa pedas gurihnya mampu membuat tubuh segar berkeringat.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambat RRI. Tradisi budaya Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan ragam budaya Nusantara. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Masih di ragam irama Nusantara ya, Abang Nakan malam hari ini. Dan tentunya untuk Anda yang ingin mendapatkan berita terverifikasi ya, boleh silakan Anda klik atau berkunjung melalui laman rri.co.id ya, Abang dan Nakan. Iya, malam hari ini saya harus ngomong apa ya? Sebenarnya banyak ya berita-berita yang kita hadirkan ya di laman rri.co.id ya, untuk Anda yang ingin lebih lebih mendalam lagi ya mengenai konten-konten yang ada di rri.co.id, seperti misalnya budaya ya, gaya hidup, ekonomi, pariwisata, begitu semua lengkap ya Bang Nadaka. Ini kenapa ya saya klik tapi susah kok dibuka. Sebentar ya. Oke, nah ini sedang dicari ya Bang Nadaka mengenai, nah bisa kita klik nih, kuliner misalnya ya. Tiwul, Anda pernah mengenal tiwul Abang Nadaka atau merasakan? Kalau saya sih pernah juga ya. Jadi tiwul ini adalah merupakan makanan tradisional yang umumnya dikenal sebagai jajanan pasar yang disajikan dengan kelapa parut dan tambahan gula merah. Nah, tiwul ini memiliki peran historis penting sebagai sumber pangan alternatif bagi masyarakat Indonesia pada masa ketika ketersediaan beras terbatas ataupun sulit diolah, Abang Nadaka. Jadi tiwul ini merupakan bagian dari diversifikasi pangan Nusantara yang saat ini sedang mengalami tren revitalisasi di media sosial, khususnya TikTok ya Abang Nadaka. Dan seperti tadi saya informasikan ya, bahwa untuk Anda yang ingin mencari laman ini boleh silakan ya di rri.co.id, gaya hidup dan kuliner Abang Nadaka. Kita balik lagi nih, di sejumlah daerah terutama wilayah selatan Jawa, tiwul kembali banyak dikonsumsi ketika harga beras meningkat pada era tahun 60-an ya. Banyak keluarga yang berpenghasilan rendah mengandalkan tiwul agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi meskipun kondisi ekonomi kurang baik. Aduh, dari dulu ya ekonomi mudah-mudahan ya, insya Allah kita terus berdoa ya. Tidak hanya makan tiwul, tapi tiwul sehat sih sebenarnya ya Bang Nadaka ya, karena mengandung kalori, terus juga bahannya juga dari singkong ya kalau tidak salah ya. Dan cukup aman ya Bang Nadaka untuk dikonsumsi karena dikukus begitu Abang Nadaka. Tiwul merupakan makanan yang dibuat dari gaplek ya, yaitu singkong kering yang ditumbuk halus setelah dicampur sedikit air, maka adonan dikukus hingga matang dan siap disajikan sebagai makanan pokok maupun camilan gitu ya Abang Nadaka. Baik, selamat mendengarkan kembali Perempat FM, suara budaya Nusantara.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

jangan banyak gaya ya, karena manang di gaya. Kalau zaman sekarang harus gaya dulu baru skill ya. Tapi harusnya skill dan perform itu harus seimbang ya. Jadi kerennya luar dalam gitu Abang Neka. Nah, yang ingin menikmati kuliner khas Padang Sidumpuan, ada satu penganan yang menurut saya menarik ya Abang Neka. Memang sih tidak asing lagi yang namanya dodol ya, di sana pun ada, tapi dodolnya namanya dodol lame Abang Neka, dodol alami ya. Nah, jadi dodol ini adalah kuliner khas dari Padang Sidumpuan yang dibungkus dengan anyaman daun pandan. Nah, pasti pernah ya Bang Neka ya menikmatinya ya. Dodol alame ini merupakan kuliner tradisional khas Padang Sidumpuan dan tapsel yang dibungkus dengan anyaman daun tradisional ya. Bahan utama dodol ini adalah tepung ketan, santan, dan gula merah yang dimasak hingga mencapai tekstur kenyal. Masyarakat setempat telah mewariskan proses pembuatan dodol alame ini secara turun-temurun sebagai bagian dari integral tradisi kuliner daerah. Gitu Abang Nandaka. Jadi melansir dari suara usu, alame dikenal dengan cita rasa khas dan kemasan anyaman daun pandan yang menjadi ciri khas utamanya. Jadi anyaman tersebut dibentuk menyerupai kantong atau tabung pipih yang menjadi ciri khasnya ya. Tinggal dimasukin begitu Bang. Tapi kalau saya memang apa namanya, mungkin karena awam atau gimana ya, cara menikmatinya agak repot juga ya untuk dibuka gitu. Apalagi si dodolnya itu nempel gitu ya. Ini butuh pemilihan dodol yang tidak mudah lengket saat dibuka, sekaligus membantu menjaga bentuknya. Nah, selain memiliki fungsi praktis, penggunaan anyaman daun ini juga dikenal lebih ramah lingkungan ya dibanding dengan kemasan plastik sekali pakai. Nah, kemasan tradisional tersebut tetap dipertahankan sebagai identitas kuliner khas Padang Sidumpuan.

0: Live for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang. Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya, karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI for Yay Info.
3: Lirik lagu yang menyebutkan sebagai rasa kasih sayang ibu kepada anak yang disayanginya. Namun ternyata anak justru melihat rasa kasih sayang tersebut sebagai ungkapan rasa kemanjaan. Sehingga tidak adanya timbal balik rasa sayang yang terjalin dari hubungan ibu dan anak tersebut.

coklat baik untuk Anda. Sementara sebagian besar orang di masyarakat telah mendengar tentang manfaat kesehatan dari coklat hitam, kebanyakan orang tidak tahu apa itu atau bagaimana cara mereka bekerja pada tubuh mereka. Faktanya, coklat hitam atau coklat pahit adalah salah satu sumber antioksidan yang terbaik. Merupakan camilan manis yang terbuat dari biji pohon kakao yang dapat mengurangi bahaya penyakit jantung dan kaya akan nutrisi, terutama flavanol. Coklat pahit mengandung sumber antioksidan yang baik. Senyawa organik dalam coklat pahit aktif dalam tubuh dan bertindak sebagai antioksidan, terutama flavonoid, polifenol, dan katekin. Kakao adalah salah satu makanan dengan tingkat penyerapan oksigen radikal bebas tertinggi yang mengukur aktivitas antioksidan. Ternyata banyak kebaikan dari coklat pahit ini. Berikutnya adalah dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Ketika kolesterol teroksidasi, ia dapat bersarang di dalam arteri dan akhirnya menyebabkan penyakit jantung. Senyawa dalam coklat pahit dapat melindungi tubuh dari oksidasi. Sebuah penelitian menemukan bahwa kakao dapat mengurangi bahaya kematian akibat penyakit jantung hingga 50% selama 15 tahun. Sebuah penelitian menunjukkan coklat pahit bukan hanya baik untuk jantung Anda, tetapi juga dapat mengurangi risiko stroke secara signifikan. Penelitian yang melibatkan lebih kurang 20 ribu orang selama satu dekade ini, korelasi yang kuat ditemukan di antara keduanya. Coklat dikatakan mampu memperpanjang resistensi insulin yang dapat menentukan perkembangan diabetes. Hal ini juga meningkatkan fungsi endotel yang dapat membantu menjaga kesehatan arteri dan meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Faktanya, coklat memiliki efek positif yang baik pada tubuh Anda, sehingga beberapa ahli ragu apakah coklat hitam bisa dikatakan makanan atau obat. Kebaikan lainnya pada coklat hitam dapat menurunkan kadar kolesterol jahat. Ketika melibatkan manfaat kesehatan lainnya, menurunkan kadar kolesterol jahat mungkin merupakan peningkatan kesehatan itu sendiri. Kolesterol jahat bereaksi dengan radikal bebas dan dapat merusak jaringan alami, seperti lapisan arteri. Ketika antioksidan kakao memasuki aliran darah, mereka melindungi lipoprotein tubuh dari oksidasi. Fungsi ataupun manfaat lain dari coklat hitam yang bisa kita nikmati yaitu dapat membantu fungsi otak Anda. Bukan hanya tubuh kita yang mendapat manfaat dari coklat hitam, tetapi juga otak kita. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa memakan coklat pahit atau coklat hitam selama 5 hari dapat meningkatkan aliran darah ke otak. Seiring dengan berjalannya waktu, kakao dapat meningkatkan fungsi kognitif dan bahkan kelancaran bicara pada orang dewasa yang lebih tua dengan gangguan ringan. Efek jangka pendek kakao pada fungsi otak sering dikaitkan dengan stimulannya seperti kafein dan teobromin. Demikian Abang dan Kak informasi kali ini tentang kebaikan dari coklat hitam.

Makna lagu Butet dari Sumatera Utara. Lagu ini diyakini pertama kali dinyanyikan oleh Boru Tobing dari Guanager Timbul sebagai bentuk penguat hati di tengah situasi perang melawan penjajah Belanda. Dalam bahasa Batak, Butet adalah panggilan untuk bayi atau anak perempuan. Lagu ini bukan sekedar lagu sayang untuk anak perempuan, tetapi mengandung kisah perjuangan. Lagu ini mengisahkan tentang seorang ibu yang meninabobokan putrinya atau Butet sambil memberi pesan bahwa ayahnya sedang bergerilya di medan perang dan berharap ia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Lagu ini mencerminkan karakter masyarakat Batak yang tangguh, sabar dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan.

Iya, beberapa saat lagi saya harus undur pamit dari ruang dengar Anda ya, Bang Denaka. Dan kumandang azan wilayah Kota Medan sekitar tepat pada pukul 19.53 nanti ya, Bang Denaka. Dan tentunya saya Kiki Koswara mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa kembali. Di sesi keempat atau debat empat ada Hanum yang menemani Anda hingga pukul 00 ya. Selamat mendengarkan Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

program apa terbedan suara budaya Nusantara Bang Nadaka jelang nanti pukul 19.53 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Sekaligus juga saya harus undur pamit dari ruang dengar ada Bang Nadaka, dan nantikan kembali untuk Anda pukul 20 akan kita nikmati drama legenda Prompat dengan judul Melanggar Sumpah ya Bang Nadaka. Selanjutnya nanti ada Maulidina Hanum Hutasud yang menemani Anda. Lengkap sih ya namanya ya, kecuali gelarnya saya tidak tahu. Ada Hanum yang menemani Anda di Nusantara 4 ya, atau Suara Budaya Sumut malam hingga pukul 24 atau pukul 00 ya Bang Nadaka. Nah, nanti setelah drama legenda ada obrolan budaya Nias ya, betul. Bukan Nias, hari ini Tapteng ya, betul. Jadi kita akan menghadirkan nuansa Tapanuli Tengah dan Siboga ya. Oh, itu sana. Baik, apa kabar di malam hari ini? Saya senang sekali bisa menemani Anda. Tetapi juga saya harus undur pamit dari ruang dengar Anda untuk mempersiapkan tenaga saya kembali menyapa Anda di edisi besok ya. Dan tentunya kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

jangan tinggalkan Bapak. Tolong, banjir, banjir.

Radio Republik Indonesia Medan mempersembahkan drama legenda dengan judul Melanggar Sumpah, diangkat dari legenda asal mula Danau Toba. Adaptasi naskah Bung Sis, teknik rekaman Suyanto, dimainkan oleh Teater Antena Medan dengan para pelaku Andi Mukli sebagai Toba, Indah sebagai Putri, dan Samosir diperankan oleh Mumun dengan sutradara Edi Siswanto. Selamat menikmati.

0: Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa di wilayah Sumatera Utara, di Tapanuli, tinggallah seorang laki-laki bernama Toba. Toba adalah seorang petani yang sangat rajin bekerja, menanam sayuran di kebunnya sendiri. Dan dia tinggal di gubuk kecilnya seorang diri. Terkadang untuk melepaskan kepenatan, dia pun sering pergi memancing ke sungai besar dekat kebunnya. Begitulah, pada suatu hari, dia beruntung mendapatkan seekor ikan emas besar di sungai itu. Dengan hati yang gembira, dibawanya ikan hasil tangkapannya itu pulang. Sesampainya di rumah, dia meletakkan ikan itu ke dalam ember besar di dalam kamarnya. Lalu dia pergi untuk mencari kayu bakar. Namun ketika dia kembali ke kamarnya, dia terkejut karena ember ikannya sudah terguling. Dan di samping ember itu, sudah berdiri seorang perempuan cantik, Bak Putri Raja, memakai pakaian indah berwarna kuning keemasan. Siapakah perempuan itu?
1: Saya Putri, Bang, bukan Begu.
2: Amang, cantik kali kau, Dek. Anak siapa kau? Hah? Kenapa ada dalam kamarku?
1: Sayalah ikan yang abang tangkap tadi, Bang.
2: Ikan? Bah, jangan main-main kau, ah. Kau pikirnya aku udah gila?
1: Betul, Bang. Saya tidak main-main.
2: Betul. Ah, mimpinya aku ini. Jadi adik ini adalah ikan yang kutangkap di sungai tadi, yang di dalam ember ini tadi. Tapi kenapa bisa tiba-tiba menjadi perempuan cantik kayak gini?
1: Sebenarnya dulunya saya adalah putri, Bang. Tapi karena melanggar peraturan di kayangan, saya dikutuk dan berubah menjadi ikan. Dan sudah ditentukan bahwa kutukan itu akan lenyap jika saya disentuh oleh seorang laki-laki yang masih perjaka.
2: Kalau soal perjaka, sudah pasti itu. Tapi betulnya ceritamu ini?
1: Betul, Bang.
0: Begitulah, setelah bercerita tentang asal-usulnya, dan Toba pun yakin bahwa dia tidak sedang bermimpi, akhirnya Toba pun memintanya menjadi istrinya. Putri yang cantik itu mau, asalkan Toba mau memenuhi satu persyaratan.
2: Jangankan satu syarat, 100 syarat buat, abang akan memenuhinya.
1: Satu saja, Bang. Kalau abang tidak melanggarnya, mudah-mudahan kita bahagia selamanya, Bang.
2: Ah, baiklah. Apa syaratnya?
1: Sesulit apapun hidup kita nanti, sehebat apapun pertengkaran dalam rumah kita nanti, abang tidak boleh menyinggung asal-usul saya. Termasuk kepada anak-anak kita nanti, Bang. Semarah apapun abang kepada mereka, abang tak boleh menyebutnya anak ikan. Kalau abang melanggarnya, akan ada bencana besar menimpa kita, Bang.
2: Bah, cuma itu syaratnya. Kecil lah itu. Pokoknya, Dek, abang bersumpah akan menjaga rahasia dan mematuhi syarat itu. Ah, jadi sekarang langsunglah kita kawin. Oh, amang, amang, amang, amang. Akhirnya anak.

0: begitulah, akhirnya Toba dan Putri menjadi suami istri. Mereka hidup berbahagia, hingga lahirlah seorang putra mereka yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang manja dan sedikit nakal.
1: Samosir! Hei, Samosir! Kemana anak ini? Pasti dia lagi yang menghabiskan makanan.
2: Ada apa, Bang? Kenapa berteriak-teriak?
1: Ada apa, kau bilang. Anakmu itulah. Macam tak pernah diajar dia. Orang-orang kampung sudah banyak mengadu tentang kenakalannya. Sudah berapa kali ku bilang. Ditahan sikit nafsu makannya itu, tapi tetap saja diulanginya lagi. 100 kali dibilang, 102 kali diulanginya lagi.
2: Dihabiskannya lagi sarapan abang. Sudahlah bang, namanya juga anak-anak. Abang, sebentar ya, kubuatkan lagi buat abang.
1: Sudah, gak usah. Ini sudah keterlaluan. Dia harus dihukum. Panggil dia.
2: Tapi bang.
1: Panggil dia, ku bilang.
2: Samosir.
3: Iya, ma.
2: Kemarilah, nak.
1: Samosir. Apa yang waktu itu kau janjikan sama bapak, ha? Kau melanggar janjimu lagi, kan? Sekarang, bapak harus menghukummu. Kau tidak boleh tidur di rumah ini sebelum kau bisa mengendalikan rasa laparmu itu.
3: Ampun, bapak. Ampun. Aku janji tidak mengulanginya lagi.
2: Bang. Bang. Samosir masih kecil, bang. Nanti kalau Samosir sakit bagaimana, bang? Abang tega melihat dia tidur di hutan dan kelaparan. Bang, Samosir belum tahu apa-apa, bang. Dia masih kecil.
1: Masih kecil kau bilang. Gak kau tengok badannya itu sudah sama besarnya dengan aku. Hah? Inilah jadinya kalau anak ini terus dimanja. Dia selalu bertindak sesuka hati. Tidak memikirkan orang lain. Kalian berdua sama saja.
3: Ampun, Pak. Samosir takut. Jangan usir Samosir, Pak. Mak.
2: Bang, kalau abang memang ingin menghukum Samosir, silakan, bang. Tapi, aku mohon, abang jangan mengusir Samosir dari rumah, bang. Hanya itu permintaanku, bang.
1: Samosir, karena mamamu yang meminta, aku tidak bisa menolak. Aku tidak jadi mengusirmu. Sudahlah, aku mau ke ladang. Tolong cepat sikit diantar makananku nanti.
2: Iya, bang. Iya.
0: Begitulah, dengan perut yang belum terisi, Toba pun pergi ke ladang. Dan siang harinya, sang istri menyiapkan makanan dan menyuruh anak mereka, si Samosir, mengantar makanan ke ladang. Tapi seperti biasa, Samosir tidak langsung pergi ke ladang. Dia asik bermain-main sambil memanah burung di tepi hutan.

0: Siap-siap kau ya. Huh? Kau rasakan tembakan samosir ini. Meleset lagi. Aduh, mati aku. Sudah tengah hari rupanya. Aku kan harus mengantar makanan ini untuk bapak. Aduh. Kalau begitu aku pergilah mengantar makanan ini.
1: Samosir bergegas menyambar bungkusan makanan bapaknya. Tapi tiba-tiba hidungnya mencium sesuatu.
0: Harum sekali makanan ini. Aduh. Tiba-tiba perutku lapar. Tapi ini kan punya bapak. Tapi harum sekali. Aduh, gak tahan aku. Tapi ini kan punya bapak. Tapi aku lapar.
2: Samosir, cepat kau antar makanan bapakmu ini, nak. Ingat pesan mama. Jangan kau makan bekal bapakmu ini lagi. Nanti dia marah lagi. Kalau kau masih lapar, pulanglah cepat. Makan di rumah.
0: Aduh, bagaimana ini? Aku tak tahan. Harum sekali masakan mama ini. Lapar kali aku. Pasti enak kali ini. Tapi nanti bapak marah. Tapi lapar kali aku. Aduh. Tadinya itu bapak marah. Tapi enak kali ini. Lapar aku juga. Tapi nanti bapak marah. Tapi enak aku rasa. Lapar aku. Tapi bapak marah nanti.
1: Sementara itu, di ladang, Toba yang sejak tadi pagi bekerja dengan giat mencangkul sawahnya, mulai kelaparan karena sejak pagi belum sarapan.

0: Untuk sementara, cukuplah ini.
1: Sudah semakin tua aku rupanya. Istirahatlah dulu. Lagi pula, perutku sudah minta diisi. Tapi dari tadi ku tunggu-tunggu gak datang-datang juga makanannya. Laparnya perutku. Mananya makananku ini? Kenapa belum diantar? Sudah lewat tengah hari. Memang anak sama mama sama saja. Itu dia. Datang juga akhirnya. Samosir. Kenapa lama sekali?
2: Iya, Pak, ini.
1: Kau tahu Bapak sudah kelaparan, ha? Lah. Mana makanannya? Ha? Kenapa kosong?
2: Maaf, Pak. Tadi Samosir sangat lapar. Ya terpaksa Samosir makanlah bekal Bapak.
1: Apa?
2: Apa?
1: Kau makan lagi bekal Bapak? Samosir.
2: Apa?
1: Kau tahu Bapak ini bekerja di ladang kan? Dan sejak pagi tadi belum makan, ha?
2: Aduh, bampun, Pak.
1: Tidak.
2: Aduh, bampun, Pak.
1: Kau sudah keterlaluan.
2: Ampun, Pak.
1: Tidak ada ampun. Memang bukan anak manusia kau. Botol mahu anak dideke. Anak keturunan ikan. Pergi kau.
2: Mama.
3: Tiba-tiba alam berubah. Petir menyambar dan hujan pun turun dengan derasnya. Entah dari mana datangnya, ibunya sudah berdiri di hadapan mereka.
4: Suamiku, kau telah melanggar sumpahmu. Tak ada lagi yang bisa dipercaya. Sekarang kau rasakanlah akibatnya. Samosir anakmu. Sekarang pergilah ke puncak bukit dan naiklah ke pohon yang paling tinggi di sana.
2: Iya, Ma.
4: Cepatlah, Nak.
2: Iya, Ma.
4: Sebentar lagi kampung ini akan tenggelam, Nak.
2: Iya, Ma.
4: Pergilah cepat, Samosir.
3: Begitulah, mendadak langit menjadi gelap. Kilat menyambar disertai bunyi guruh yang menggelegar. Putri kemudian melompat ke dalam sungai. Ia berubah menjadi seekor ikan besar lagi. Pada saat yang sama, sungai itu pun banjir besar dan turun pula hujan yang sangat lebat. Beberapa waktu kemudian, air sungai itu meluap kemana-mana. Dan tergenanglah lembah tempat sungai itu mengalir. Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan, genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar.

Di kemudian hari, orang-orang menyebut danau itu dengan nama Danau Toba. Dan pulau kecil yang berada di tengah-tengahnya dinamai Pulau Samosir.

tadi drama legenda dengan judul Melanggar Sumpah, diangkat dari legenda asal mula Danau Toba. Adaptasi naskah Bung Sis. Teknik rekaman Suyanto, dimainkan oleh Teater Antena Medan dengan sutradara Edi Siswanto. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Keindahan wisata serta ragam dan adat budaya di Sumatera Utara. Hadir obrolan apresiasi budaya Sumatera Utara setiap hari mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

88,4 per 4 Medan, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah jam ya, engkau gak ngomong-ngomong si Hanum ini ya. Hanum yang akan menemani abang dan kakak di Pro 4 Medan sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di Day 4 ya. Ini tanggal 8, ini biasanya belanja jam-jam tanggal-tanggal segini diskon enggak sih? Tapi aku belum ada ngecek sih memang. Bukan karena belum ada waktu, enggak ada duit. Nah, buat abang dan kakak yang masih mendengarkan di Pro 4 Medan, terima kasih ya Hanum yang akan menemani. Tadi kita sudah mendengarkan drama legenda dan dilanjutkan dengan lagu Taraga Si Paca ya dari Tapanuli Tengah. Itu menandakan bahwasannya kita sudah memulai acara kita ya, apresiasi budaya Sumatera Utara, khususnya untuk hari Sabtu malam Minggu itu kita ada di Tapanuli Tengah ya, di apresiasi budaya Sumut Tapanuli Tengah dan Sibolga ya. Seru sekali sebenarnya kalau kita bahas-bahas tentang budaya ya. Akan Anda hadirkan juga lagu-lagu, pastinya lagu-lagu enak dari Tapanuli Tengah, Sibolga ya, sampai pukul 21 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti dilanjutkan dengan jazz musik, dan jangan lupa pada pukul 22 akan ada mar apa? Kok Markobar ya aku mikirnya? Enggak ya, di Sapa Malam Pro 4 ya, boleh menyapa-nyapa, boleh request lagu ya. Kita akan dengarkan dulu lagu yang sudah disiapkan sama Kang Kiki. Karena tadi Kang Kiki yang letakkan lagu-lagunya di sini ya. Tapi anu tambahin lah ya, karena kan kurang sedikit. Masa sedikit kali dia buat? Lain kali banyak-banyak ya Kang Kiki, tinggal enak akunya. Kita dengarkan dulu lagu Sorkam dari Nasehat Orang Tua. Ya, pastikan abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Cicak merupakan masakan khas pesisir Sibolga Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pada olahannya, panggang pacak ala pesisir ini adalah ikan mentah yang sudah dibakar dengan cara dibolak-balik. Saat terlihat setengah masak atau kulit ikan agak kering, langsung diolesi bumbu dengan memercikkan ke badan ikan dengan batang serai atau dipacak dalam bahasa pesisir Sibolga. Di restoran Padang, biasanya proses seperti ini disebut ikan bakar. Tetapi, pada masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga, dinamakan dengan panggang pacak. Dalam olahan panggang pacak, tidak semua jenis ikan rasanya enak. Jika dijadikan panggang pacak, ikan yang mau dibakar haruslah ikan pilihan yang segar.

Ini berasal dari bahasa Batak Suman yang memiliki makna serupa. Kemudian kata Suman ini berubah menjadi kata Sumando yang menyesuaikan dengan logat masyarakat pesisir, namun tidak merubah maknanya. Adat ini membuat sebuah hubungan yang baru antara dua keluarga melalui ikatan pernikahan yang sah ya, menurut syariat agama, dan diresmikan dengan upacara adat yang biasa disebut dengan nama Barale ya. Adat Sumando ini mencakup tata cara adat pernikahan di daerah pesisir Tapanuli Tengah, dan tradisi ini telah dilaksanakan oleh warga pesisir sejak lama, dan sampai sekarang pun ini masih tetap dilaksanakan. Dan beberapa ketentuan adat Sumando ini nanti akan Anum hadirkan kembali ya. Kan gak mungkin langsung sekaligus ya semuanya ya. Tapi gak apa-apa ya, atau nanti aja ya, nanti aja kita lanjutkan bagaimana sih ketentuan-ketentuan dari adat Sumando ini ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Prompan Medan, Suara Budaya Nusantara. Ada lagu Tapanuli Tengah, ada dari Oge Manulang, Antah Nasib Apo Lagu Tapteng ya. Lagu Tapteng rupanya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Prompan Medan, Suara Budaya Nusantara.

Ya, terima kasih Abang Rangga masih di Prompat Medan Suara Budaya Nusantara. Beberapa ketentuan adat Sumando ini yakni pernikahan dapat terjadi apabila sang pria ini meminang wanita terlebih dahulu. Karena kita tahu ya kalau di adat Minang perempuan ya yang meminang. Kalau misalnya di adatnya Pasisi atau pesisir Tapanuli Tengah, ini sang pria meminang wanita terlebih dahulu dengan menyerahkan uang hantaran yang disebut dengan jinamu ya. Tradisi ini pun pelaksananya juga dimulai dari marisik, sama ya kayak Batak ya, hingga ke tahap Tapanggi, ini mengunjungi keluarga laki-laki. Adapun di warga pesisir Tapanuli Tengah, ini memiliki tata cara dan aturannya tersendiri meskipun ada kemiripannya dengan etnis Minangkabau. Karena memang banyak warga Minangkabau juga di situ ya, karena memang percampuran lah semua di situ. Nah, tradisi adat Sumando ini juga dilaksanakan secara 3 hari 3 malam dan kerap kali acara ini tidak hanya dilaksanakan pada saat pernikahan. Tetapi untuk acara seperti sunatan dan acara lainnya, ini secara apa banyak ya waktu lama waktunya itu sampai 3 hari gitu ya. Namun tidak pada upacara kematian ya. Kalau kematian dia gak sampai 3 hari. Itu dia. Nanti akan Anum informasikan lagi ya adat Sumando ini bagaimana ya pelaksanaannya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Prompat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Khairul Ha ini ya dengan Kapulo Pinang.

Ya, terima kasih Bang Raka masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Cumando, ini yang tadi kita udah bahas ya. Ini salah satu tradisi khas masyarakat pesisir Tapanuli Tengah yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas. Dan bagi masyarakat pesisir, ini bukan hanya prosesi pernikahan tetapi juga pedoman hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat Sibolga ini yang juga bagian dari wilayah Tapanuli Tengah ini memiliki adat pernikahan tradisional yang bernama Sumando tadi ya, terdiri dari beberapa tahapan seperti marisik, mertua, hingga tapanggi yang menjadi penanda masuknya seorang laki-laki ke dalam keluarga perempuan. Dalam penelitian etnografi yang dilakukan di wilayah pesisir Barus dan Pananggahan Tapanuli Tengah, Sumando ini dijelaskan sebagai proses masuknya seorang wanita suami ke dalam sistem kekerabatan keluarga perempuan. Sumando membawa konsekuensi sosial ditunjukkan dengan adanya seorang suami yang bukan hanya menikahi istrinya, tetapi juga nanti ikut menjaga martabat keluarga besar pihak perempuan. Umumnya tahapan Sumando ini dimulai dari marisik, yaitu penjajakan awal untuk memastikan kecocokan antara kedua keluarga. Tahap ini bukan sekedar formalitas, tetapi juga penting untuk melihat kesiapan mental, sosial, dan nilai adat yang dianut kedua belah pihak. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan martua, yaitu pertemuan resmi dua keluarga ya, untuk membahas kesepakatan adat seperti uang adat, tanggung jawab suami, serta aturan hubungan setelah pernikahan ya. Dialog ini dilakukan dengan musyawarah sebagai bentuk penghormatan terhadap struktur adat pesisir ya. Dan diakhiri dengan tahapan tapanggi, yaitu sebuah upacara sakral yang menegaskan peran suami sebagai anggota baru keluarga besar perempuan. Tahapan ini biasanya disertai dengan doa, makanan tradisional, serta simbol adat yang menandai diterimanya suami secara resmi di dalam lingkungan keluarga istri. Dan dalam studi antropologi ini tentang masyarakat pesisir Sibolga, dijelaskan bahwa Sumando ini tidak berakhir pada hari pernikahan saja. Setelah menikah, pasangan diwajibkan menjaga hubungan harmonis kepada keluarga besar, mengikuti aturan adat tertentu dalam kehidupan sehari-hari, serta tetap menjunjung tinggi nilai kekeluargaan yang telah disepakati ya. Itu tadi ya informasinya tentang adat Sumando ya. Sama agak-agak mirip ya dengan adat di Minangkabau ya. Tapi ada perbedaannya sedikit-sedikit aja, gak terlalu banyak ya. Oke, sudah kita informasikan ya. Buat abang dan kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan. Jangan lupa pakai sabuk pengamannya, atau jangan lupa juga untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintasnya. Tetap ya, kalau misalnya merah berhenti, jangan merah. Merah tandanya berani num, jadi jalan aja katanya orang Medan ya. Ya Allah. Dan jangan lupa besok, walaupun tetap hari Minggu, tetap kibarkan bendera merah putih ya, karena sudah diwajibkan dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus ya, untuk menaikkan bendera satu tiang penuh ya, selama 1 bulan, dari pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore, 12 jam ya. Oke, kita dengarkan dulu lah lagu-lagu Tapteng ya, sampai menunggu pukul 21 lewat 30 menit. Ada Garangi Dam Sambam ya, yang biasanya disingkat dengan Ganas katanya di sini. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Gargasi Lawik. Gargasi Lawik merupakan kosakata yang berkonotasi raksasa atau besar. Orang tua dahulu, ketika menjelang tidur anaknya, selalu mendongengkan cerita mengenai sosok manusia raksasa dengan menyebutnya dengan kata gargasi. Kata gargasi juga menyatakan sebuah kejadian yang berarti makhluk ganas yang ada di laut. Sehingga, ketika ada air laut pasang dengan gelombang yang sangat besar atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan tsunami. Sedangkan di pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, disebut dengan kata gargasi lawik.

Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: 8.4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Sudah di Sapa Malam Prompat ya. Buat abang dan kakak yang mau request-request lagu, boleh ya di 061 846 3115 ya. Atau boleh dari WhatsApp di 0811 614 2248. Sudah ada yang bergabung nih dari tadi, mungkin sudah menunggu. Kalau dia masih menunggu ya. Halo Ron. Apa malam perempat?
1: Setia, aku setia.
0: Iya, setia, aku setia ya. Menunggu ya.
1: Judul lagu ya kan?
0: Iya, harus dong, harus ditungguin. Tau gak nanti gak bisa masuk ya kan?
1: Itulah.
0: Gimana kabarnya Bu Farida?
1: Mudah-mudahan sehat saja.
0: Alhamdulillah sehat-sehat ya.
1: Walaupun uang pas-pasan ya kan?
0: Samanya kita. Mau request lagu apa ini?
1: Lagu Lemak Manis ada yang versi DJ.
0: Oh, ini udah versi DJ nih Lemak Manisnya. Apa lagi?
1: Iya, DJ ya.
0: Coba Anum cek dulu ya, ada enggak ya?
1: Kemarin ada dua itu si Marlon yang nyari ya kan. Uh-huh. Ada yang Malaysia, ada yang Melayu Deli kurasa ya kan.
0: Kita coba dulu ya, kita cek dulu. Yang mananya yang ini? Yang mana yang versinya? Enggak tahu Anom ini.
1: Iya, kemarin kan kecil.
0: Jadi yang mana yang diambil ini?
1: Jangan yang Malaysia, kemarin yang Malaysia, yang sekarang yang Deli aja ya.
0: Mana ada Deli? Mana ngerti aku yang Deli-Deli?
1: Yang DJ tapi.
0: Yang DJ, cak yang ini.
1: Yang enggak Malaysia ya.
0: Ini. Nah,
1: kayaknya kemarin enggak kayak gini lah kayaknya.
0: Jadi yang ini apa cemana?
1: yang enggak Malaysia kan?
0: Enggak Malaysia ya, nih.
1: Biar dirasain dua-dua dulu.
0: Oke lah kalau gitu nanti aku puterin ya.
1: Salam-salamnya.
0: Boleh.
1: Pak Abdullah dan Ibu, untuk Pak Daniel Tanjung, untuk Pak Diman, untuk Pak Antisentis, Pak Latif, Koko Bowo, siapa lagi? Pak Rasha, Mas Paijo alias Pak Anga, dari Jal Pratama, Mas Jack, dari Jal Buana, Bang Arman Nasibuan,
0: iya.
1: Udah ya. Bu Ratni, Bu Wati,
0: iya.
1: Bu Cantik Manis, Kak Putri Madu, Kak Epa Pancur Batu, Bu An Ina, Mama Rizky, Mama Ezra, Mama Hafiz, Mama Bunga.
0: Iya.
1: Semua mama-mama
0: ya.
1: Untuk siapa lagi? Bu Cantik Manis sudah, Kak Putri Madu sudah, Kak Epa Pancur Batu sudah. Apalagi ya kan? Mm-mm. Coba.
0: Pokoknya semua-semua lah ya.
1: Untuk semua-semua. Pokoknya udah aku bilang pokoknya semua barusan ya. Untuk Anum yang baik hati. Dan si bocil-bocil sehat selalu.
0: Amin.
1: Sehat. Nanti mau dijemput nanti ya.
0: Iya.
1: Dijemput udah aman tuh.
0: Iya, aman-aman.
1: Semoga sehat terus.
0: Yo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak ngelek dia kayaknya Bu Farida ya. Itu tadi Bu Farida di Sembada request lagu Lemak Manis yang ala amboy-amboy ya. Lagunya ini biasanya lagu Malaysia, tapi ini yang versi Deli aja katanya. Oke, tapi yang agak-agak nge-DJ boleh ya. Anu baca dulu yang dari WhatsApp nih. Ada Bu Siti Aisyah Martubung ya. Selamat malam, Sapa Malam. Assalamualaikum Mbak Hanum, sehat-sehat kan? Bu Ratni request Timang-timang Anakku Sayang ya. Salam-salamnya untuk Pak Abdullah dan Bu Nur, Pak Zainal Tanjung, Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Mas Al, Koko Bowo, Pak Rasa, Uda Yusrizal Pratama, Pak Anto, Pak Andi, Mama Rizky, Ira Tarigan, Bu Suzana, Bu Eva, Bu Wati, Bu Putri Madu, Puan Ina, Parida Sembada, Ayang Parido, Umi Sumi, Centini, baru Cynthia di Mabar. Untuk semua-semuanya lah ya. Untuk Mbak Hanum sehat-sehat lancar rezekinya sekeluarga ya. Makasih, assalamualaikum orang yang baik hati. Oke deh. Langsung nanti Hanum puterin lagu Timang-Timang Anakku Sayang ya. Kita buka dulu lah lagi yang mau request lagu lagi di 0618463115. Halo, siapa malam perempat?
2: Halo, siapa malam perempat? Mbak Putih.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan orang paling ganteng di DJ.
0: Pak Bambang. Gimana kabarnya, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat kali pun, Pak.
0: Alhamdulillah, iya dong, bersemangat sekali suaranya memang ya.
2: Amin.
0: Mau request? Alhamdulillah, sehat.
2: Ya Allah, itu yang penting, Pak.
0: Itu yang paling penting, kesehatan lah yang paling utama ya. Iya, mau request lagu apa nih?
2: Lagunya lagu Semalungkon cewek matre. Cowok matre atau cewek matre itu aja.
0: Ini cewek matre yang ada.
2: Dari Semalungkon, Mbak.
0: Dari John Eliaman Saragih ya.
2: Betul.
0: Baiklah, nanti Anum putarkan ya.
2: Oke, Mbak, jalan dulu aku ya.
0: Mau kemana?
2: Mana jalan, Mbak, kan?
0: Iya, boleh, silakan.
2: Salamnya pertama kali untuk keluarga Misumi ya.
0: Iya.
2: Salam sehat dan salam keluargaan. Ada Nopri, ada Devi, ada Tamara, ada Ajeng.
0: Mm-mm.
2: Iya kan?
0: Mm-mm.
2: Semua keluarga Misumi salam sehat dalam keluargaan juga. Sama inilah Atala sama apa? Aula. Semualah salam sehat dan salam keluarga. Semua keluarga Misumi salam sehat dan salam keluargaan ya.
0: Iya.
2: Kembang dinje gitu loh, Mbak.
0: Iya dong.
2: Udah itu ada Pak Ngai, Mbak.
0: Oke.
2: Pendekar Percut.
0: Iya.
2: Udah itu ada Anto juga ada sana di Sintes ya.
0: Yoi.
2: Pak Nga.
0: Pak Nga.
2: Udah itu ada Pak Res Bogel. Terus ada Al juga ya.
0: Iya.
2: Udah itu ada juga ini, Mbak. Apa yang dilanggar itu? Siapa namanya?
0: Wira.
2: Pak Wira sama
0: Pak Giman.
2: Iya. Salam sehat dan salam keluarga. Pak Giman, ada istilah Pak Giman itu dalang, Mbak.
0: Mm-mm.
2: Pak dalang itu ada sama Pak Giman itu. Pak Giman di partai luar apa anak itu anak Pak Wira, Mbak. Udah lama ya untuk semacamnya aja, Mbak.
0: Oh, okay. Ini
2: Mbak. Untuk Bu Sana Ginting, Mbak.
0: Iya.
2: Dan untuk mamuanya, Mbak ya.
0: Oke.
2: Ano.
0: Yo.
2: Salam sehat dan salam keluargaan.
0: Iya.
2: Balik hati ya, Mbak.
0: Oke, terima kasih.
2: Keluarga Mbak diberi kesehatan lahir dan
0: batin. Amin.
2: Panjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Oke, Mbak Anum ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bambang di Binjai ya. Request lagu Cewek Matre. Siapa nih yang Cewek Matre? Enggak Cewek Matre sebenarnya, logika aja. Sekarang butuh duit. Menurut Hanum ya. Oke, langsung aja deh Hanum puterin lagu-lagu yang udah masuk nih ya. Ada 3. Biar enggak lama-lama. Nanti Num banyak kali lagunya. Merajuk lagi ya kan. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara, lemak manis ya, yang di request sama Bu Parida Sembada.

0: Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada lagu John Eliaman Saragi, Cewek Matre ya, lagu dari Simalungun ya. Kita buka lagi yang mau request lagu, mau menyapa-nyapa, boleh ya di 0618463115. Halo.
1: Apa malam Perempat?
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Kabari Mama ALU.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin ya Allah. Sehat kabar kita yo.
0: Yo Mas Paijo, apa kabarnya Mas Paijo?
1: Sehatnya. Ayah-ayah tampan.
0: Ayah-ayah tampan.
1: Yo, yang penting sehat.
0: Iya.
1: Ya berjelek, bertampan, sehat. Yang penting kan sehat. Mm-hmm. Sehat lahirnya, sehat batinnya pula.
0: Iya, amin. Dan nungguin dari tadi ya.
1: Ya rebutan sampai wong kae mau sing paling cantik nang kono kae mau rebutan kami.
0: Rebutan ini memang dari tadi soalnya terangkring.
1: Yuk balapan yuk gitu tadi.
0: Siapa yang duluan gitu ya?
1: Ya iya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, Mas Pai sudah berakhir, dia yang masuk. Dia berakhir, Mas Pai yang masuk ikut balapan kami. Lagu ini lagu sing milu kae wingi apa? Cidro.
0: Cidro 2 Cidro yang cewek.
1: Iya, jangan tidur dua nggak enak.
0: Iya.
1: Nggak melu, kalau melu kan satu. Senang kalau siwal dengar lagu melu itu.
0: Berarti yang Tasya Rosmala ya?
1: Tasya ya, Tasya.
0: Yang cewek kan? Oke deh, aman.
1: Iya lagu ini kayak Mama Rizky ya.
0: Saya
1: dan Gono Rizky juga nenek juga sana saya selalu pagi ya dan situ. Tadi ada Pak Bambang ya?
0: Pak Bambang.
1: Selamat malam Pak Bambang. Mulai dari itu sehat-sehat kita semua ya warga Kudus ya.
0: Yo.
1: Ada Bunda Kinting, Bunda Eva, Bu Radmete ada ya. Mbak Parita juga bisa mbak datang di selamat malam sehat-sehat gitu. Bang Rumi, Ririnnya, Puan Ina di Padela Bu, Bang Irfannya. Ada Ustaz Yos, Bang Rujarvana, Mas Adi Genjet. Tetangga sini Pak Anto, Bang Jono, sehat-sehat tetangga. Untuk Pak Abdullah Bu Hayati, untuk Puan Ira di perapat sana sehat-sehat, kerja sama anaknya. Punya Opa Rasa, Pak Tanjung, Arman, Aswan, Bang Al juga selamat malam, sehat-sehat.
0: Iya.
1: Bu Naomi Cipa, Bu Wati Damora, ada Mbak Putri masuk pecek saat ini Mbak Putri ya.
0: Yo.
1: Paling salah masuk. Ini ada tamu. Nanti Mbak Putri kalau dapat jalan biar panggil kemarin Mbak Putri biar dicarikan. Iya ya, biar keroyokan biar dapat gitu. Untuk Wira. Pak Jiman juga dapat. Cynthia, Amel. Sehat-sehat ya sayang, ayah sehat, Jack juga, sehat-sehat gitu.
0: Oke.
1: Yo, oke.
0: Ramai kali di belakang ya.
1: Ya, ini malam minggu kawan-kawan pada datang, pada Pak Pisu, Pak Parang.
0: Seru lah.
1: Ya, memotong buah-buahan,
0: memotong ayam gitu.
1: Ayam udah tadi sore udah.
0: Wih mantap kali.
1: Iya, ini memotong buah-buahan. Ya. Ya. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Paijo. Request lagu Cidro yang Tasya Rosmala katanya. Oke deh, nanti aku puterin ya. Oke, kita baca dulu yang dari WhatsApp. Ada Pak Abdullah nih. Assalamualaikum Hanum, minta lagu Melayu judulnya Hati Yang Setia Menanti dari album Melayu Klasik ya. Salam-salamnya Pak Adi Genjer, Pak Yus Rijal, Pak Anto, Pak Ijo, Opa Rasa, Pak Zainal Tanjung, Bang Jack, Wokobowo, Wira Stabat, Mama Rizky, Bu Ratni, Farida Sembada, Cantik Manis, Umi Sumi, Mbak Wati, Pak Giman, Bunda Epa, buat Hanum salam sehat selalu ya. Terima kasih Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati. Oke deh nanti Hanum puterin ya Pak. Oke, kita buka dulu lah ya yang mau request lagu lagi di 0618463115. Halo, siapa malam Perempat?
2: Malam Hanu, akhirnya ada bujuk jalurnya.
0: Iya, padat-padat ya.
2: Iya, berbentuk orang tadi, berbentuk-bentuk.
0: Iya, mau request lagu apa ini? Eh, kok langsung ke situ, nanya kabar dulu dong.
2: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, hujan enggak kan?
2: Ini, sini ada pesta, ada pesta pernikahan.
0: Oh iya, yang kemarin Cynthia ceritai ya.
2: Kita udah baru pulang tadi.
0: Baru pulang. Apa makanannya? Enak kayaknya makanannya ya.
2: Kata temennya, kapan nikah Cynthia? Belum tahu.
0: Iya, dibilang apa? Belum tahu gitu.
2: Karena belum dapat jodohnya gitu.
0: Bilang aja sibuk kali, bilang gitu. Suka-suka kula apa, bilang.
2: Dia marga Pulungan dia.
0: Oh, marga Pulungan. Iya. Mau request lagu apa ini?
2: Coba udah dapat, Cak. Ini coba dari Indonesia Timur.
0: Apa itu?
2: Ini apa tuh? Apa sih yang Indonesia Timur?
0: Banyak, semua aku suka.
2: Semua coba.
0: Coba ya, Anom bacakan ya. Yang di Indonesia Timur ini ada bola-bola, ada dendang Minang Timur, ada gaya lama, ada karena susayang, ada ngapain repot, ada pica-pica, ada putar-putar, ada stecu-stecu, tabale, tahan rindu.
2: Coba tahan rindu juga.
0: Tahan rindu ya.
2: Oke. Okay.
0: Nanti kita putarin ya. Tahan rindu tak sama siapa katanya.
2: Sama orang lah, orang yang rindu lah.
0: Sama orang-orang lah, sama Hanum lah rindunya. Oke, okay, dan nanti Hanum putarin ya lagunya ya.
2: Iya, sama-sama ya.
0: Iya.
2: Asamnya buat Pak Angga tadi, buat Pak Angga lah ya. Buatnya Amel, buatnya Pak Arman Sibuan, buatnya Yusumi, buat Mbak Putih Madu, buatnya Bunda Ligi, buatnya lagi ya, buatnya Bang Jack, buatnya Ratni, buatnya semua-semua aja lah ya.
0: Semua-semua lah ya.
2: Iya, buatnya Hanu, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cynthia ya. Cynthia di Mabar. Cynthia di Mabar enggak sih? Kok aku asal aja? Kok siapa yang di Mabar? Kayaknya Cynthia ya? Lupa Hanum, ya Allah. Oke, sudah ada 3 lagu nih yang masuk ya. Kita langsung puterin aja 3 lagu. Puterin lagu, 3 lagu, puterin. 3 lagu buka telepon, 3 lagu buka telepon. Jadi biar enggak terlalu berlama-lama ya. Ada Tasya Rosmala dengan judul Cidro. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: It's nice to listen for
1: you.
0: I hope you find everything going lucky.
1: Thank you. Yeah. Mau request lagu apa nih?
0: Bentar ya. Iya. Lagu apa?
2: Lagu Karo.
0: Lagu Karo kata Bibi.
1: Lagu Karo yang mana?
0: Yang mana ya? Yang buat selama itu. Kesehatan biasa ya bawa. Bentar ya bagus.
1: Yang enak ya, yang lagu Karo ya. Kalau Anum tuh suka lagu-lagunya si Trisna Sinta Baru Keliat nih, kayak Cantik Manis gitu.
0: Ya boleh lah.
1: Mau?
0: Ah,
1: Cantik Manis itu baru ada.
0: Judulnya itu Cantik Manis.
1: Iya, Cantik Manis judulnya.
0: Oke.
1: Take it.
0: Oke.
1: Oke, ini nanti Anum puterin ya.
0: Ya, say hello to Buza itu juga Rasmi bersama keluarga, Bapak Haji Abdullah bersama keluarga, Opal Rata bersama keluarga, Pendekar Ikan Duyung bersama Raja Yusri sama Tama, ada lagi Bapak Rizky, ada juga itu Kapal Liga Sembada, Opal Rasa, Bapak Anto, Bapak Rasi, operasinya tadi juga yang kerja berita lah ya, tidak kecuali siapapun yang bumi sampai pelajar seluruh kembali lagi ke bumi.
1: Yes.
0: Moga bapak, moga saya selalu murah rezeki lancar usaha.
1: Amin, amin, amin.
0: Especially bagi yang belum kenal, tak kenal. Especially for Dr. H or Dr. Hanum, including all others, Radio Republic Indonesia program for I wish you all the best, the best, the best, the best, the best, five times extra the best.
1: Thank you.
0: You will have, but yes. Don't forget to take care for your health.
1: Yes.
0: If you go home, be careful, please have a great job and good lucky for you in the whole year.
1: Yes.
0: Yeah, full lucky will belong to you and your family. God will bless you every time.
1: Okay, thank you.
0: Lagunya ditunggu lah ya.
1: Okay.
0: Oh ya, oh. Oh itu Bogel ya, Bogel sering di sini ya.
1: Iya iya iya, Mas Bogel ya.
0: Mr. Faris.
1: Iya iya. Oke.
0: Dapat Pak Supri nggak? Pernah ya?
1: Siapa?
0: Pak Supri.
1: Oh pernah pernah, Prodang Dut semalam tuh.
0: Ya.
1: Tapi kalau di Sapa Malam jarang sih dia memang.
0: Ya,
1: yeah. Oke.
0: Okay.
1: Thank you, God
0: bless you,
1: sister. Oke. God bless you. Ada Koko Bowo request lagu Karo yang suka hati Anum katanya. Yang enak mana katanya? Anum sih suka Cantik Manis ya. Tak kenapa enak aja tuh lagunya ya. Kita baca dulu yang dari WhatsApp ini. Ada siapa nih? Assalamualaikum Mbak Hanum, request ya lagu Melayu Pancang Jermal dari Imam S. Arifin, dari Bunda Nur Hayati yang request ya. Oke, kita buka lagi yang mau request dari telepon di 0618463115 ya. Halo.
3: Halo, siapa malam Bro Empat?
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Malam Budaya Nusantara.
1: Iya.
3: Jalan-jalan ke Pantai Labu.
1: Cakep.
3: Singgah bentar membeli sepatu.
1: Cakep.
3: Sebelum mambo meminta lagu, terlebih dahulu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Memang enak makan gandum.
1: Cakep.
3: Gandum dimakan sambil minum teh manis. Jikalau labu lihamba numpang bertanya, apakah benar yang namanya Mbak Yuharnum senyumnya bertambah manis?
1: Sudah pasti dong.
3: Oh ya, ngomong-ngomong, yang saya bicarakan semalam sore berkat juga bantuan Mbak Yuharnum, alhamdulillah sudah mulai membaik Mbak Yuharnum.
1: Gimana kalau ininya, bayinya gimana?
3: Ya sudah mulai membaik, insya Allah.
1: Insya Allah.
3: Saya
1: ya.
3: Dengar kabar. Besok siang katanya udah bisa pulang kata dokternya.
1: Alhamdulillah, itu. Sehat walafiat ya kan, ya, sampai melahirkan nanti ya kan.
3: Iya. Berkat bantuan doa.
1: Doa. 40 orang yang doa kan

0: Bul gitu.
1: Iya. Minta okay. Lagu lah ya.
0: Boleh, request lagu apa nih?
1: Saya minta lagu dari apa ini? Minang.
0: Dari Minang. Oke, okay. Ya. Lagu apa nih lagu Minangnya?
1: Judulnya apa ini? Kelok Sembilan.
0: Kelok Sembilan. Iya. Oke, nanti Anu puterin ya.
1: Ada kan?
0: Ada dong.
1: Oke. Salam-salamnya. Yang pertama dan yang paling utama. Buat Bapak yang paling ganteng di sepanjang jalan utama.
0: Siapa, siapa itu? Coba? Siapa?
1: Beliau adalah Uda Yusrijal Pratama.
0: Yeay.
1: Mana tepuk tangannya?
0: Ini dia. Tek.
1: Kemudian Mas Adi Genjer.
0: Iya.
1: Kemudian Wak yang paling tampan di Percut. Siapakah dia?
0: Iya.
1: Dia adalah Wak Nga.
0: Yeay, tepuk tangannya lagi.
1: Iyalah.
0: Udah datang kemudian, dia tadi.
1: Kemudian ada tadi ada Kuku Bowo. Kemudian ada Pak Arman Hasibuan. Kemudian ada Pak Abdullah.
0: Iya.
1: Kemudian ada juga Pak Jenal Tanjung.
0: Iya.
1: Kemudian juga ada tadi orang yang paling ganteng di Binjai. Siapakah itu?
0: Pak Bambang.
1: Iya. Kak, beri tepuk tangan lah.
0: Iya.
1: Kemudian ada juga Bang Jack.
0: Bang Jack.
1: Mas Paris atau Mas Bogel. Kemudian ada juga Opa Rasa. Kemudian buat bunda yang paling cantik di Simpang Limun. Siapakah itu?
0: Mama Rizky.
1: Iya, kasih tepuk tangannya. Kemudian ada juga Mbak Yupari dari Sembada. Ada Sentini. Tadi ada Cynthia ya?
0: Ada.
1: Ada Cynthia. Kemudian ada juga Bunda Epa Pancur Batu. Yang konon katanya paling cantik
0: di Pancur Batu.
1: Mana?
0: Pancur Batu.
1: Oh iya, di Pancur Batu. Kemudian Parida Sembada udah tadi ya?
0: Udah.
1: Umi Sumi. Kemudian ada juga Ira Tarigan. Ini saya ingat-ingat tuh sekarang kadang-kadang gampang lupa.
0: Namanya udah tua.
1: Iya. Kalau ngobrol sama penyiar cantik ya seperti ini.
0: Iya, jadi deg-degan gitu ya.
1: Iya, ya bingung, ya gugup. Sampai ini keringat dingin pun bercucuran. Kemudian okay. Ibu Ratni ya, udah tadi ya.
0: Udah Bunda Ratni, udah.
1: Siapa lagi? Oh, Cantik Manis.
0: Cantik Manis.
1: Saya pernah ketemu Cantik Manis tapi entah di mana, saya kok lupa karena sudah agak lama itu. Coba nanti kalau mana tahu dia
0: on air.
1: On air.
0: Ingatkan.
1: Coba mana tahu dia apa, tolong sebutkan di mana karena saya kok macam kenal-kenal gitu kan. Kemudian yang terakhir yang paling cantik di antara yang cantik. Siapa coba?
0: Anum lah. Betul. Ngaku-ngaku cantik gak apa-apa ya kan.
1: Yalah. Kalau begitu jalan-jalan membeli jeruk.
0: Cakep.
1: Jeruk dibeli dari beras pagi.
0: Cakep.
1: Jikalau Harnum sudah memberi hamba ini lagi.
0: Iya.
1: Hamba ucapkan banyak, terima kasih.
0: Oke, kembali kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anto ya, yang selalu bikin ketawa dan selalu buat pantun ya. Kita langsung aja deh puterin lagu-lagu yang udah masuk, karena sudah 3 lagu. Nanti kita angkat lagi teleponnya, kita baca lagi WhatsAppnya ya, setelah 3 lagu berikut ini. Ada Cantik Manis, Trisna Sinta Boru Keliat.

0: Terima kasih Bang Nengkakan, masih di Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Sapa Malam Prompat ya. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu, masih anum buka di 061-846-3115. Halo. Iya. Kenapa tadi ya kok terputus ya, padahal tadi sudah nyambung ya. Kita buka lagi ya. Halo.
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya.
1: Nusantara. Makan bakso ke pancur batu.
0: Cakep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Genjer Adi di Marenda. Kabar anu, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat walafiat, Genjer Bapak ya. Bapak Genjer.
1: Gimana kakak-kakak itu pun sehat juga di rumah?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Semoga kita selalu sehat walafiat dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Iya.
1: Lagunya anu, Mbak?
0: Apa tuh?
1: Lagunya Gai, orang ketiga aja.
0: Lagu Batak tuh.
1: Iyalah, Mbak. Rasa Batak gak diterputar, kasihan dia.
0: Iya, orang ketiga ya. Kenapa gak orang kedua?
1: Orang kedua sekali gitu.
0: Harus bertiga ya.
1: Orang ada keempat.
0: Ngeri kali ya. Orang ketiga, mau yang versi apa nih? Versi joget-joget, versi biasa?
1: Yang joget-joget lah. Oke lah. Supaya nggak ngantuk Genjer Adinya.
0: Boleh lah nanti puterin ya.
1: Jalan-jalan duluan Mbak ya.
0: Boleh lah Genjer Adi.
1: Jalan-jalannya untuk Bu Nuriati sama Pak Abdullah. Jangan Pak Abdullah terus pertama, Bu Nuriati dulu lah.
0: Iya lah ya.
1: Iya. Yang nggak usah disamper itu sembadanem, nggak usah disamper itu. Lali dia sama masa digenjer ya.
0: Lali. Ya Bu Farida lali sama digenjer.
1: Lali
0: ya.
1: Iya. Kalau nggak lali lupa dia. Udah tanda Bu Sinta dijar sama Isan Tanjung ya.
0: Iya.
1: Udah itu buat Kuanina Kantil Labu.
0: Iya.
1: Sama Bang Irpannya. Ada Mas Paijo tadi.
0: Iya.
1: Ada Bang Farid. Ada Mas Anto. Semua yang disintis ya kan.
0: Semua ya.
1: Iya. Udah itu buat kan, kalau nggak lali lupa.
0: Kalau lupa lali ya.
1: Ada Bu Susana Buruginting.
0: Yeah.
1: Udah ada Pak J.
0: Yeah.
1: Kalau bisa dibalik Pak Jet Pak. Okay. udah itu buat Umi Sumi.
0: Yeah.
1: Udah itu buat Amel.
0: Iya.
1: Yeah. Amel Mbak ya kan.
0: Iya Amel Mbak lah ya.
1: Udah itu buat Sopo Mene ya.
0: Sopo Mene.
1: Kalau nggak lali itulah, kalau nggak lali lupa.
0: Kalau nggak lupa lali ya.
1: Udah itu buat Bu Ratmi.
0: Iya.
1: Yang paling cantik katanya dia Pak Martubung ya kan. Bentar lagi ya saya mes gitu. udah itu buat Sopo Mene.
0: Sopo Mene.
1: Udah lah buat semua-semua aja ya Bang Anum ya.
0: Oke.
1: Okay. Pak Jenderal Tanjung.
0: Oh, itu kan.
1: Kan itu lah, kalau nggak lali lupa Pak Jenderal Tanjung.
0: Iya.
1: Udah lah buat semua-semua.
0: Oke. Okay.
1: Semoga kita selalu sehat walafiat.
0: Iya.
1: Tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Ini Bu Farida, Bu Farida bilang samperin Mas Adi Genjer 1000 kali katanya.
1: Udah lewat. Udah kaset.
0: Nanti kalau dia ini disamperinnya lagi lah.
1: Iya kalau itu jalur.
0: Dia pandai loh cari jalur, sumpah.
1: Orang duluan.
0: Jago dia cari jalur.
1: Jalur itu dekat rumahnya sebentar.
0: Iya ya. Sekejap aja, semenit aja bisa ya.
1: Iya semenit itu sampai.
0: Oke.
1: Sebadanu. Buat anu Mbak bertugas.
0: Iya amin.
1: Semoga sehat selalu dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Iya.
1: Keluarga. Kalau pulang jangan lupa tentang pinggang abang itu. Supaya nanti balap-balap nggak jatuh.
0: Iya.
1: Okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada siapa nih? Bunda Eva, Eva Bancur Batu ya. Assalamualaikum Mbak Hanum. Sampai ngantuk-ngantuk Bunda gak dapat jalur. Mau request lagu Gulai Nangka. Salam-salamnya buat semuanya. Buat Mbak Hanum sehat sekeluarga ya. Tolong putar lagunya sayang. Nanti awak keburu mau tidur karena besok mau OTW ke Beras Tagi. Oke, nanti Hanum puterin ya. Kita buka ini mungkin penelpon terakhir nih ya. Karena udah pukul 23:30 ternyata ya. Kita buka dulu ya di 0618463115. Halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Ya, Den. Ini Regin Deni.
0: Mau request lagu apa?
2: Requestnya lagu dari ini Lino Dusumbang.
0: Oke, nanti anu puterin ya.
2: Ya.
0: Sapa-sapanya dulu.
2: Dekarin Rexu. Kenapa kabar, Kak?
0: Hei, sudah cepat-cepat. Ini sudah jam berapa? Cepat.
2: Masih setengah jam lagi.
0: Nggak, setengah jam lagi ya. Puterin lagunya ya. Udah berapa nih?
2: Iya, ya. Tentang apa? Busuk Genjer Haji.
0: Terus siapa lagi?
2: Untuk ini tanggalan semuanya kebaru Mama Ezra.
0: Lo, nggak ada yang matiin lo. Mati sendiri. Habis pulsa kali ya. Oke deh, lagu Linu ya katanya tadi ya. Oke, terima kasih buat abang dan kakak yang bergabung hari ini. Ada Bu Parida, Bu Ratni, ada Pak Bambang, ada Mas Paijo, ada Pak Abdullah, ada Cynthia, ada Koko Bowo, ada Bu Nur Hayati, ada Pak Anto, ya ada Mas Adi Genjer. Terus tadi ada Bunda Eva yang gak dapat jalur. Mungkin besok kan masuk jam depet 2 pula ya. Di depet 3 kali pas di Pro Dangdut ya, di hari Senin kali ya. Terus ada siapa lagi? Enggak, hari Senin anu masuk malam rupanya. Ingat nih ya. Baru yang terakhir tadi dari Frijin ya. Terima kasih yang sudah bergabung, yang tidak dapat jalur, mohon maaf lahir batin ya mungkin. Padahal dari tadi anu enggak ada tutup nih. Buka terus ya, betul, dibuka. Buat abang dan kakak, terima kasih yang sudah bergabung. Untuk Sapa Malam Prompat bisa bergabung lagi esok hari, tepat pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Ada 3 lagu terakhir, ada Rani Simbolon, Orang Ketiga, terus nanti lagu Bunda Eva ya, Gulai Nangka, dan terakhir tadi lagunya Linu ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak sahabat budaya, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Dan Pro 4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa, dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Medan. Kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz edisi Minggu 9 Agustus 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Sahabat Budaya, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mendengarkan kajian Mutiara Pagi. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Selamat pagi pendengar kaum muslimin muslimah di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini untuk edisi hari Minggu 9 Agustus 2026. Pagi hari ini kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustaz Dr. Ahmad Fitrianto Sudiro dengan topik menjaga persatuan, menebar kebaikan. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti di sesi pertanyaan, Anda dapat bergabung bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp di 0811-616-943. Ya baik pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Dr. Ahmad Fitrianto. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak.
1: Apa kabar Ustadz pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga doa yang sama juga untuk seluruh sahabat RRI dan para pendengar sekalian.
1: Amin, amin, amin. Alhamdulillah ya, semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan juga kesempatan pagi hari ini ya Ustadz ya, untuk pendengar-pendengar setia kita untuk bisa mendengarkan dan menyimak kajian kita pagi hari ini seputar menjaga persatuan, menebar kebaikan. Ya baik, langsung saja kepada Al-Ustadz, saya persilakan untuk menyampaikan mukadimahnya. Tepat Al-Ustadz.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Sahabat Mutiara Pagi yang dirahmati Allah dimanapun berada, alhamdulillah pagi ini kembali Allah mempertemukan kita dalam majelis yang penuh berkah, majelis ilmu, majelis untuk mengingatkan kita kepada Allah, siapa hakikat diri kita, apa tujuan hidup kita, dan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai cita-cita kita sebagai manusia yang ingin bahagia dunia akhirat. Sebab itu sahabat Mutiara Pagi, mari terus bersyukur kepada Allah. Sehat-sehat kita ini, sempat-sempat kita, atau nikmat lain Allah berikan kepada kita adalah bagian dalam rangka beribadah kepada Allah. Bagaimana dengan sehat yang Allah kasih? Bagaimana dengan sempat yang Allah kasih? Membuat kita semakin dekat kepada Allah. Kemudian salawat dan salam ke Nabi Muhammad SAW. Junjungan kita, yang jika kita ikut jalan beliau, yakinlah kita dan orang-orang yang kita cintai akan selamat. Sahabat Mutiara Pagi, tema kita pagi ini adalah menjaga persatuan, menebar kebaikan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu ada sebuah istilah yang kita sangat kenal dengan istilah itu. Dan ini sebenarnya adalah bagian dari ajaran Islam. Bahwa Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW, mengajarkan kepada kita untuk menjaga persatuan. Dalam Al-Quran, Ali Imran 103, Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, fa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu pada tali Allah atau agama, dan janganlah kalian bercerai-berai, jangan berserak, jangan tidak bersatu. Nah, sahabat Mutiara Pagi, menjaga persatuan adalah termasuk pondasi utama hidup bahagia dan hidup nyaman dengan siapapun. Yang itu artinya kalau kita tidak bersatu, kalau kita bercerai, maka hidup kita tidak akan tentram. Nah, oleh karena itu sahabat Mutiara Pagi, pagi yang penuh berkah ini, ayo kita ajak diri kita masing-masing, kita ajak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, menjaga persatuan. Nah, oleh karena itu, kita harus sama mengerti bahwa ada beberapa hal yang membuat kita ini bisa tidak bersatu. Yang pertama, perbedaan. Sering sekali gara-gara berbeda membuat kita menjadi tidak bersatu. Padahal Allah ciptakan perbedaan itu adalah bagian dari usaha kita untuk faham hakikat perbedaan, untuk saling bekerja sama, menguatkan dalam perbedaan itu, bukan mempermasalahkan. Kita ambil contoh sahabat Mutiara Pagi. Tentu di tempat tinggal kita, di rumah kita itu, ada tiang-tiang yang mengokohkan bangunan rumah kita. Pernahkah kita berpikir bahwa tiang-tiang itu sebenarnya adalah kumpulan dari unsur-unsur yang berbeda? Ada semen, ada batu, ada air, ada pasir, ada besi. Oh, ternyata unsurnya nggak sama, tapi kok bisa kuat? Iya, mereka yang berbeda itu bisa kuat karena mereka bersatu dalam perbedaan. Setiap bagian mengerjakan fungsi dan tugasnya masing-masing. Itu yang pertama, perbedaan bisa membuat kita bercerai-berai. Yang kedua, jangan sampai kemudian ada di antara kita dengan perbedaan yang Allah takdirkan itu merasa lebih hebat dan lebih kuat, lebih baik dari orang lain. Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan kalian terdiri atas laki-laki dan perempuan, dan kami buat kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi sahabat Mutiara Pagi, sebenarnya Allah ciptakan perbedaan di antara kita itu bagian dari keniscayaan. Memang banyak perbedaan di antara kita, tapi tidak untuk kita sombongkan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Tapi untuk saling mengenal, saling memahami, saling memastikan bahwa kita adalah hamba Allah yang bertakwa, supaya kita menjadi orang yang mulia. Nah, jadi orang-orang yang menebar kebaikan itu, mindsetnya, maaf, orang-orang yang menjaga persatuan itu, mindsetnya adalah menebar kebaikan. Apa ya yang bisa, kebaikan apa ya yang bisa kubuat, yang bisa kuberikan, yang bisa kusumbang untuk kehidupan ini. Rasul sudah sampaikan sama kita, sebaik-baik manusia, sahabat Mutiara Pagi adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Maka sebab itu, berikan sumbangan kebaikan terbaik dalam hidup kita. Ustaz, kapan? Setiap saat. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Kebaikan itu harus kita lakukan, tidak kenal masa, tidak kenal tempat, tidak kenal siapa. Artinya, kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja, kita harus lakukan kebaikan itu. Mudah-mudahan berkah Agustus tahun 2026 ini, di mana kita paham, tahu sama, ini bulan-bulan kemerdekaan, ini bulan-bulan persatuan. Persatuanlah yang membuat Indonesia menjadi negara yang merdeka atas rahmat dan kasih sayang Allah. Demikian sahabat Mutiara Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas mukaddimahnya untuk pagi hari ini ya. Semoga ada sedikit pencerahan ya kepada pendengar kita terkait dengan pembahasan dari kajian pagi hari ini seputar menjaga persatuan, menebar kebaikan. Ya, ini ada hubungannya juga dengan persiapan kemerdekaan begitu ya Ustadz ya. Apalagi menuju 17 Agustus ya, di mana Indonesia ini akan berusia 81 tahun. Ya baik, untuk pendengar silakan ingin bergabung bersama kami dari pesan WhatsApp ya. Silakan pertanyaannya bisa disampaikan di 08116169 43. Baik, pertanyaan pertama ini dari Bu Aslah di Paluku Raw. Ustadz, benarkah Ustadz kalau kita tidak bisa memberi tapi dengan berkata-kata yang ma'ruf itu lebih baik daripada sedekah tapi dibangkit-bangkit, dan apakah itu termasuk menjaga persatuan dan kesatuan Ustadz?
2: Baik, terima kasih Bu Aslah, sang penggemar setia RRI di Paluku Raw. Semoga berkah Allah senantiasa dilimpahkan kepada ibu sekeluarga. Baik, apakah benar berkata baik itu lebih bagus daripada bersedekah memberi yang diungkit-ungkit? Dan apakah itu bagian dari menjaga persatuan? Benar sekali, sahabat Mutiara Pagi, bahwa sebenarnya sedekah itu adalah memberikan kebaikan kepada orang lain dalam segala bentuk. Sedekah tidak hanya terbatas dalam memberi sebagian harta yang kita miliki kepada orang lain. Senyum kita yang tulus terhadap saudara kita adalah bagian dari sedekah. Nabi katakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Senyummu terhadap saudaramu adalah bagian dari sedekah. Nah, memang memberikan sebagian harta juga contoh dari sedekah. Dalam hal ini, sahabat Mutiara Pagi, mengatakan hal yang baik adalah sedekah atau kebaikan. Memberikan sebagian harta juga adalah kebaikan. Dua-duanya adalah kebaikan. Tapi benar yang disampaikan bahwa kebaikan pun yang kita lakukan jika diiringi oleh sesuatu yang tidak baik, itu akan membuatnya menjadi bisa tidak baik. Contoh, memberikan sebagian harta yang kita miliki, tapi diungkit-ungkit. Setelah kita berikan, kita ungkit-ungkit kepada orang yang kita berikan. Contoh, kalau bukan gara-gara aku yang ngasih, dah mati kalian. Terusah hidup kalian semua. Kalian harus hormat sama. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, yang paling bagus sebenarnya dua-dualah kita lakukan. Mengatakan hal yang baik, kemudian bersedekah dengan ikhlas, tidak mengungkit-ungkit sedekah itu, tidak dilakukan sebab ria, menampakkan kebaikan agar dipuji sama orang lain. Dan ini benar adalah bagian dari menjaga persatuan. Sahabat Mutiara Pagi, orang-orang yang menjaga persatuan itu diwujudkan dengan kemampuan dirinya menjaga lisannya. Kita jangan sampai lupa, Rasul itu pernah terangkan ada dua sebab yang bikin manusia ini banyak sekali masuk ke dalam neraka. Sebab yang pertama adalah al-fam. Al-fam itu adalah mulut. Mulut itu untuk bicara. Gara-gara bicara, banyak dosa. Yang kedua, wal-farju, kemaluan. gara-gara tak pandai menjaga nafsu, juga banyak dosa. Kalau kita tak pandai menjaga al-fam, mulut, wal-farju, kemaluan, maka ini dua hal dalam tubuh kita yang bisa membuat kita menjadi ahli neraka. Kenapa? Sebab mulut dan kemaluan adalah tempat disalurkannya hawa nafsu. Kalau kita tidak pandai mengendalikannya, kita bisa menjadi banyak dosa. Tapi kalau kita pandai mengendalikannya, sebab mulut dan sebab kemaluan, kita akan menjadi ahli surga. Jadi sahabat Mutiara Pagi, orang-orang yang menjaga persatuan adalah orang-orang yang pandai menjaga lisan, bertutur kata dengan baik, bertutur kata dengan benar, tidak suka berbohong, dan hal-hal lain kebaikan dari kebaikan lisan. Mudah-mudahan kita akan mampu menjaga lisan kita, sehingga dengan kemampuan kita menjaga lisan, kita sudah berkontribusi dalam menjaga persatuan. Wallahualam. Demikian, Mbak.
1: Ya, baik, Ustadz. Berikut pertanyaan dari pendengar kami, ada Bu Aini. Assalamualaikum, Ustadz. Sudah beberapa hari ini semua bacaan setelah saya sholat itu hilang. Bagaimana ya Ustadz caranya untuk mengembalikan bacaan sholat saya lagi?
2: Beberapa hari ini kata Bu Aini bacaan sholatnya hilang. Maksudnya lupa ya?
1: Barangkali Ustadz.
2: Bu Aini, kita berdoa semoga bacaan sholat ibu yang hilang Allah kembalikan lagi. Amin ya Rabbal. Amin. Bagaimana caranya? Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Maka mintalah kepada Allah. Ya Allah, balikkan, kembalikan ya Allah bacaan sholatku ya Allah. Allah, mudahkan urusanku untuk melaksanakan sholat kepadamu. Minta, banyakkan doa kepada Allah. Kenapa? Doalah senjata kita. Doa itu harapan yang kita sampaikan kepada Allah, menunjukkan kita hamba yang lemah, menunjukkan Allah yang maha kuat, dan Allah satu-satunya tempat bermunajat. Kita minta sama Allah. Itu yang pertama, berdoa kepada Allah. Yang kedua adalah dengan membuka kembali buku-buku atau referensi tentang bacaan sholat yang kita butuhkan. Kita buka. Kalau memang sebabnya adalah lupa, kita hafal kembali. Ustadz, umur saya sudah banyak, payah menghafal. Lakukan kebaikan yang bisa kita lakukan. Allah juga maha tahu jika kita saat ini sedang punya masalah. Yang tidak boleh itu adalah tidak melaksanakan sholat. Maka Rasul katakan, ya qara' ma tayassara minal Qur'an, untuk memudahkan kita dalam melaksanakan sholat, salah satu saran Rasul adalah bacalah, iqra, bacalah ma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Allah itu tak suka mempersulit kita, tapi kita sebagai hamba Allah juga tak boleh meringan-ringankan masalah, membiarkan dosa terjadi dalam diri kita. Maka sebab itu buka buku, kemudian dibaca, kemudian dihafal. Yang ketiga, kita ulang-ulang bacaan tadi. Bagaimana caranya mengulang dalam sholat? Setidak-tidaknya bagi seorang muslim, bacaan sholat itu akan diulang 5 kali secara berulang-ulang dalam 1 hari. Subuh 1 kali, zuhur, asar, maghrib, sama isya. Diulang-ulang. Al-i'adah, semakin sering kita mengulangnya, maka akan semakin terampil kita dalam melakukannya. Demikian, Mbak, mudah-mudahan tubuh ini Allah mudahkan urusan bacaan sholat yang hilang. Insya Allah. Yakin sama Allah, dulu Allah pernah memberinya. Maka yakinlah hari ini juga Allah akan bisa mengembalikannya kepada kita. Insya Allah. Demikian, Mbak.
1: Ya, baik Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Farida Hanum di Sembada. Pertanyaannya di luar tema, Ustaz. Hamba mana saja yang diberi Allah pertolongan itu, Ustaz?
2: Baik, untuk Ibu.
1: Bu Farida Hanum.
2: Ibu Farida di Sembada. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Hamba Allah mana saja yang Allah berikan pertolongan? Sahabat Mutiara Pagi, kata kuncinya adalah hamba Allah yang baik. Allah itu suka hamba-hambanya yang baik. Hamba-hamba Allah yang baik. Itu akan senantiasa Allah jaga dan Allah pelihara. Baik bagaimana? Baik dalam segala hal. Baik dalam berpikir. Baik dalam berbicara. Baik dalam melihat. Baik dalam mendengar, baik dalam melangkah, baik dalam melakukan sesuatu, baik kepada orang lain, baik sholatnya, baik puasanya, baik sama tetangga. Nah, hamba Allah yang baik seperti ini, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada Allah. Dan orang-orang yang baik ini adalah orang-orang yang melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk memang menegakkan ajaran Allah. Sahabat Mutiara Pagi, kita tidak cukup dikatakan hamba yang baik jika kita masih egois dalam makna memikirkan bahagia diri kita sendiri. Orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain, kan? Termasuk tentu di dalamnya adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad menegakkan agama Allah. Maksudnya, kita temukan orang-orang dalam masyarakat ini di mana dia merelakan waktu, tenaga, tidak untuk dirinya, tapi untuk berkhidmat kepada masyarakat, mengabdi kepada masyarakat. Allah katakan, intansurullah yang surukum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan tolong kalian. Manusia-manusia yang disibukkan dengan mengabdi kepada Allah dalam kebaikan di masyarakat untuk menegakkan ajaran Islam, itu bagian dari pertolongan yang kita berikan kepada Allah, maka yakinlah Allah juga akan memberikan pertolongan kepada kita. Bagaimana caranya? Allah punya cara yang sangat unik dalam memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Sahabat Mutiara Pagi, pekerjaan kita adalah yakin kepada Allah. Pekerjaan kita adalah tidak berputus asa kepada Allah. Pekerjaan kita senantiasa meminta berdoa kepada Allah. Bahwa Allah akan memberikan balasan terbaik atas setiap kebaikan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, Bu Farida dan sahabat Mutiara Pagi, ayo menjadi hamba Allah yang baik. Ustaz, saya tak bisa lakukan kebaikan yang banyak. Enggak apa-apa. Tapi tetap lakukan kebaikan itu. Yang dilarang sama kita berhenti melakukan kebaikan. Lakukan kebaikan semampu kita secara bersungguh-sungguh dan istiqamah. Ada orang yang mampu bersedekah berinfak sampai 1 juta. Kita hanya mampu berinfak 10 ribu. Apakah itu sebuah aib? berinfak hanya 10.000 sahabat mutiara pagi, kalau memang batas kemampuan kita 10.000, yakinlah Allah juga maha tahu. Contoh, kita sedang bersama kawan-kawan, masyarakat, membangun rumah Allah masjid, memperbaiki renovasi masjid. Ada yang berinfak sampai 5 juta, 10 juta, 100 juta. Kita cuma mampu 100.000. Alhamdulillah, ada 100.000 yang bisa kita kasih di jalan Allah. Tapi, dan Allah maha tahu, kan kita nggak boleh pelit. Maksudnya, kalau memang kita mampu memberikan lebih banyak dari 100.000, maka azamkan, niatkan. Allah, Engkau yang ngasih rezeki ini. Hari ini ya Allah, aku keluarkan untuk membangun rumahmu. Maka berikan, maka berikan pemberian yang terbaik. Jadi sahabat Mutiara Pagi,
1: ya baik Ustaz, mohon
2: Allah
1: maaf.
2: Akan ini memberikan pertolongan kepada orang-orang yang baik itu. Demikian Mbak.
1: Iya, sudah habis waktu kita Ustaz untuk kajian hari ini Ustaz. Mohon maaf, terakhir bisa memberikan kesimpulan singkat saja Ustaz ya, untuk kajian kita hari ini. Silakan Ustaz.
2: Baik, sahabat Mutiara Pagi, sehat-sehatlah kita semua. Mari jaga persatuan, mari menebar kebaikan, supaya hidup dunia kita ini memberikan manfaat, berkah dunia dan akhirat, supaya kita bahagia dunia dan akhirat bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Demikian Mbak.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas waktu dan kesempatannya sudah bersama RRI Pro 1 Medan pagi hari ini. Semoga Ustaz sehat-sehat selalu dan semoga bermanfaat untuk kajian kita hari ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya baik pendengar, demikian untuk kajian Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Ahmad Fitrianto. Kita akan jelang pukul 6, saat lagi akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi.

0: Pukul 6.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
2: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

88,4 FM, Mariri Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi ya Bang Kakak, selamat berhari Minggu ya. Apa rencananya hari ini? Mungkin ke Car Free Day, mungkin juga di rumah aja. Yang di rumah aja mungkin habis malam mingguan ya kan, jadi kecapean gitu. Tapi kalaupun gak malam mingguan, tetap di rumah aja ya gak apa-apa. Berhemat duit mungkin ya, atau dengan alasan lainnya. Tapi apapun itu Bang Kakak, yang jelas semoga hari ini sehat-sehat dan juga semoga tetap bahagia. Malam akan menemani sampai nanti jam 10 pagi Bang Kakak. Dan sekarang sudah pukul 6 lebih 3 waktu Indonesia Barat. Kita ada di acara informasi Sumatera Utara. Jadi kita akan putar lagu-lagu Sumatera Utara dan nanti Maron akan informasikan juga seputar daerah kita ini. Tapi sebelum itu kita putar dulu sebuah lagu dari Joshua Oliver berjudul Sinamot ya. Ini lagu Batak tentang mahalnya mas kawin. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Niura adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa Naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!
1: Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.
2: Here we go!

Sebuah lagu Batak dari Suryanto Siregar berjudul BTW OTW Bang Kakak. Dan sekarang kita ke informasi Sumatera Utara yang pertama. Jadi Dinas Pendidikan ya, khususnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu Evrida Yanti Pak Pahan, dia memastikan akan turun langsung ke SD Negeri 100506 Tapus Nabolak yang berada di Desa Sihulambu Bang Kakak, di Kecamatan Aegwilah. Ini gara-gara ada munculnya protes dari orang tua murid terkait dugaan kepala sekolah dan sejumlah guru yang jarang masuk mengajar. Nah lo, kenapa banyak itu yang gak ngajar gitu ya, jarang gitu masuknya. Dan hal ini disampaikannya pada hari Jumat yang lalu. Dan pernyataan tersebut disampaikan itu menyusul beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah orang tua murid itu melakukan aksi protes di lingkungan SD tersebut Abang Kakak. Jadi dalam video itu mereka ini menyampaikan keluhan terhadap dugaan rendahnya tingkat kehadiran kepala sekolah dan juga guru. Dan sementara itu Ketua Komisi C DPRD Tapanuli Selatan yaitu Sawal Pane, beliau meminta Dinas Pendidikan segera mengevaluasi dan mengambil tindakan tegas apabila terbukti terdapat pelanggaran disiplin. Dan kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena dinilai berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan pendidikan bagi peserta didik khususnya di wilayah Kecamatan Aegwilah. Dan Dinas Pendidikan Tapsil juga menyatakan akan melakukan pengecekan lapangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Jadi ini dia Bang Kakak, mungkin yang bikin kadang-kadang ada SD negeri gitu kan, tapi kok dikit kali yang mendaftar ya, mungkin gara-gara kasus ini gitu. Mungkin orang-orang lihat di media sosial gitu kan, aduh tak betul sekolah ini, jadi akhirnya mereka mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah swasta gitu, padahal ada sekolah negeri di situ. Jadi ya tolonglah oknum-oknum ya, jangan gara-gara kalian gitu orang-orang jadinya nggak mau daftar sekolah negeri, apalagi nih kan menyangkut pendidikan kita. Gimana nanti Indonesia Emas 2045 kalau misalnya yang sekarang itu yang muda-muda, yang kecil-kecil tidak dididik dengan baik gitu. Jadi mereka nanti itu kalau misalnya udah besar di 2045 bukan menjadi orang yang produktif atau yang mempunyai skill takutnya gitu. Jadi memang harus dipersiapkan dari sekarang, apalagi ya itu kan sudah kewajiban dari para guru yang ada di sana gitu. Mereka udah digaji, ya udah digaji ya sudah sebaiknya atau sepatutnya juga mengajar dengan baiklah gitu. Dengan masuknya itu ya jangan jarang-jarang masuknya gitu. Ini kalau memang terbukti setuju sih, tegas aja lah. Kasih sanksi gitu ya. Gak enak kali ya denger beritanya Bang Kakak. Ya, dan nanti kita akan lanjutkan dengan informasi Sumatera Utara lainnya. Tapi sekarang kita putar sebuah lagu dari Tapanuli Selatan, dari Ian Sauta featuring Eka Gitonga Bang Kakak, berjudul Emas Malaysia. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Rin, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu dari Tamsel Abang Kakak ya, dinyanyikan oleh Wulan Siregar berjudul Balun Balun Bide. Ini kayaknya lagunya tentang jalan-jalan gitu. Dan kita ke informasi lainnya dari Sumatera Utara, Abang Kakak, tepatnya dari Kota Medan kita. Jadi wali kota Medan yaitu Pak Riko Triputra Uwas, dia menginstruksikan seluruh jajarannya termasuk tingkat kecamatan untuk menormalisasikan drainase guna mencegah banjir di wilayah tersebut. Dan hal ini disampaikan oleh Asisten Ekonomi Pembangunan Sedako Medan yaitu Citra Effendi Capah saat memimpin gotong royong di Jalan Taduan, Kelurahan Sidorejo di Kecamatan Medan Tembung pada hari Sabtu kemarin ya. Taduan ternyata, dulu pas kuliah sering gak kesini nih. Dan dia mengatakan bahwa pembersihan drainase ini menjadi salah satu upaya untuk mencegah banjir karena bakal memperlancar aliran air untuk mencegah terjadinya genangan. Oleh karena itu, Capah mengatakan pekerjaan menormalisasi drainase harus menjadi atensi bersama guna mencegah banjir di wilayah tersebut. Lalu dalam aksi gotong royong tersebut, dia mengatakan pemerintah kota setempat ini mengerahkan alat berat, Abang Kakak, untuk memaksimalkan pembersihan drainase, sampai bawa alat berat juga ya kan. Dan menurut dia, pengerukan terhadap yang drainase tadi ya, tahap awal ini dilakukan kayak penataan gitu secara permanen. Nantinya maksudnya dilakukan penataan secara permanen, tapi sekarang itu masih dalam pengerukan aja begitu. Dan katanya pemerintah Kota Medan akan merencanakan pemasangan U-ditch gitu. U-ditch itu maksudnya kayak apalah kita bilang ya, gorong-gorong atau penyangga kiri kanannya, pokoknya bentuknya tuh kayak U gitu nanti salurannya gitu, U-ditch. Dan targetnya adalah tahun 2027 mendatang gitu. Jadi pengerjaannya itu akan difokuskan terlebih dahulu di sisi sebelah kiri dari jalan gitu ya, agar mobilitas masyarakat itu tetap berjalan dan tidak tertutup total begitu. Tapi walaupun begitu, Bang Kakak, dia mengatakan pembersihan drainase juga membutuhkan peran dan kontribusi dari seluruh elemen masyarakat tentunya. Dan Capah mengajak masyarakat untuk ikut menjaga drainase dengan tidak membuang sampah ke paret maupun menutup saluran air untuk kepentingan pribadi. Karena apa? Percuma kalau misalnya dibikin U-ditch ya kan, dibikin canggih-canggih, masyarakatnya di situ buang-buang sembarangan sampahnya ke paret-paret, ya udah numpuk lagi sampah di situ, tergenang lagi air di situ, ya kan, sama aja bohong. Padahal duit kita, pajak kita udah banyak keluar nantinya untuk ke situ, nantinya walaupun belum dibuat ya. Jadi memang Abang Kakak, fasilitas itu harus dibarengi dengan SDM kita yang udah sadar lah tentang kebersihan gitu ya. Kalau misalnya fasilitas dibikin canggih-canggih tapi SDM-nya aduh minta ampun gitu ya, ya nggak bakal lama itu, bentar aja rusak gitu. Jadi memang ini harus membutuhkan kesadaran dari kita juga gitu sebagai warga Medan. Dan sekarang kita putar sebuah lagu Nias dari Suno Ala Bang Kakak berjudul 100 juta. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Sadia nih harga manuk konito.
1: Iya mah ayam, lain manuk.
0: Bah, nakin ho mengadis manuk.
2: Eh, dalam bahasa Batak, kata manuk itu artinya ayam. Sedangkan bubutet, pada bahasa Sunda, kata manuk itu artinya burung.
1: Oh, begitu.
2: Begitulah jika bahasa Indonesia tidak dipergunakan. Karena itu, marilah kita menggunakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu Nias dari Mona Lisa Zaluku berjudul Lai Duru Anak A yang artinya cincin emas. Dan kita ke informasi lainnya seputar Sumatera Utara, Bengkak. Anggota Komisi 3 DPR RI yaitu Sudeson Tandra. Beliau ini mengapresiasi Polres Tapanuli Selatan atau Tapsel yang bergerak cepat mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap seorang anak perempuan berusia 6 tahun. Jadi Sudeson ini dalam keterangannya pada hari Sabtu kemarin, beliau bilang bahwa pengungkapan kasus dalam hal ini itu butuh waktu, katanya itu sekitar 2 kali 24 jam atau 2 hari aja gitu, dan itu menunjukkan profesionalitas dan juga respon cepat dari jajaran Polres Tapanuli Selatan dalam menangani perkara yang menyita perhatian masyarakat. Dia menilai bahwa ketelitian penyidik dalam mengelola tempat kejadian perkara, lalu memeriksa saksi, mencocokkan barang bukti, serta berkoordinasi dengan tim medis forensik, ini menjadi faktor penting dalam mengungkap kasus tersebut. Dan Sudeson juga mengapresiasi penyidik yang berhasil mendalami keterangan tersangka berinisial MH yang berusia 37 tahun alias Kucek, yang diduga sempat berupaya menghilangkan kecurigaan dengan ikut membantu proses evakuasi jasad korban dari dalam sumur. Dan dia minta untuk aparat penegak hukum termasuk kepolisian dan kejaksaan untuk memproses perkara tersebut secara profesional serta menuntut pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan beratnya tindak pidana yang dilakukan terhadap korban yang masih berusia anak gitu. Jadi ini memang sempat ada kejadian apa enggak di Tapanuli Selatan begitu ya. Dan tersangkanya ini kayak ece-ece ikut-ikut evakuasi gitu ya, supaya tidak dicurigai. Tapi ternyata masih juga tercium sama Polres Tapanuli Selatan gitu ya. Pandai juga mereka gitu. Jadi memang di tengah pesimisnya orang terhadap kepolisian gitu, jadi ini termasuk salah satu yang cepat abang kakak, Polres Tapanuli Selatan. Dan memang kita mengapresiasi mereka yang bisa kayak menyidik dengan bagus begitu ya. Semoga ini menjadi contoh juga untuk kepolisian di daerah lainnya, agar ya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian itu semakin meningkat lagi lah begitu ya. Apalagi sekarang itu kan di media sosial kadang-kadang pemberitaan aneh-aneh. Nah kemudian semoga dengan pemberitaan yang bagus, ya udah jadinya terbantahkanlah pemberitaan yang aneh-aneh tersebut. Dan sekarang kakak-kakak kita putar sebuah lagu dari Melayu ya, tepatnya dari Roslan Madun berjudul Lemak Manis. Abang kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Masih di Perempuan Medan Abang Kakak, dan tidak bosan-bosannya Marlon mau mengingatkan ya sebelum kita ke acara selanjutnya. Jadi sekarang itu udah tanggal 8 itu semalam ya. Dan kita tahu ya bahwa Gubernur Sumatera Utara itu sudah mengumumkan pengumuman bahwa dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, agar setiap kantor instansi pemerintah, baik itu sipil, TNI dan juga Polri, lalu perguruan tinggi, sekolah, perusahaan negara, negeri atau swasta, toko dan rumah-rumah penduduk di seluruh Provinsi Sumatera Utara itu diimbau untuk mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh selama satu bulan begitu. Terhitung mulai tanggal 1 Agustus yang lalu sampai dengan 31 Agustus mendatang, mulai pukul 6 pagi sampai dengan pukul 18 setiap harinya. Nah, udah ngibarin belum? Kalau belum dan tidak ada benderanya, bisalah hari ini ya kan, sambil ke Car Free Day, sambil dilirik-lirik di kiri kanan, biasanya pinggir jalan udah ada yang jualan bendera Bang Kakak, dibeli lah ya kan, baru cari-cari tiangnya atau beli bambu gitu dan dipasang lah di depan rumah gitu ya. Kita kan warga negara yang bangga dengan kemerdekaan kita ya. Atau paling tidak kita menghargailah begitu perjuangan bangsa ini menuju kemerdekaannya di masa silam. Jadi ya udah, daripada disuruh berperang lagi, mending ngibarin bendera nggak sih ya kan. Dan itu dia Bang Kakak ya, informasi seputar Sumatera Utara untuk hari ini di tanggal 9 Agustus. Nanti jam 7 Maron akan kembali lagi dengan informasi hari ini dalam sejarah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan. Dan sekarang kita putar sebuah lagu Minang dari Anikyu dan juga Rayola berjudul Cinta